0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: kekalahan terbesar Kim Ikhwan dalam talian.
1: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
2: Banyak yang terpukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ni. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam yang tikus, semua ada kat sana. Habis tak buat apa, kena telan juga.
1: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
3: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
1: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
4: Kalau tak ada sale, diorang akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu diorang.
5: 3 juta ringgit?
4: Ya, kalau tak ada dia bantai.
1: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
4: Tolonglah, selamatkan saya dari sini.
1: Di sini, sarang pemerdagangan manusia. Di sini, neraka dunia.
6: Masih belum sempurna.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

Jadi tak pilihan anda, hanya Perlis FM. Pilihan anda, pilihan kita bersamalah. Okey, terus setia bersama kami di 102.9 Magus. Tadi kalau dilaporkan oleh Matt Malaysia tadi ni, ramalan ganti cuaca bagi seluruh negeri Perlis dari pagi sampai ke malam. Semua hujan di beberapa tempat gitu. Ribut petir di beberapa tempat. Malam pula hujan di beberapa tempat. Dan kalau cik tengok daripada luar jendela ni, menerusi jendela di Konti Perlis FM ni, nampaklah gelap gulita lah. Dah mula malap-malap, dah mula gelap-gelap gitu. Apapun, semoga keadaan cuaca hari ni tidak mengganggulah perjalanan kerja anda, perancangan anda, planning yang telah pun anda buat sepanjang hari, sepanjang tarikh hari ni, 24 Julai 2026. Alright, Perlis FM nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada peserta-peserta pertandingan ataupun audition untuk Bintang P Ramli yang bakal mewakili negeri Perlis ke peringkat Zon Utara. Gitu. Okey, ada berapa peserta yang datang? Ada yang datang dari Perlis ni, biasalah. Kan ramai juga yang datang daripada Penang, yang datang daripada Kedah. Terima kasih banyak-banyak. Dan ada juga yang pergi ke 3-4 stesen untuk audition, yang pergi ke 3-4 stesen untuk menguji suara. Dan akhirnya datang ke Perlis. Jadi daripada peserta-peserta tu semua, kita dah pun rakam video mereka, jaga mereka, nyanyian mereka dan sebagainya dengan audio yang sangat-sangat cantik, untuk kita kumpulkan semua video-video persembahan mereka itu dan kita akan berikan kepada juri yang profesional untuk menilai siapa yang bakal layak mewakili negeri Perlis ni ke peringkat Zon Utara. Oh, dah datang kemari ni. Jadi ada, jangan ada lagi yang telefon kita. Ada lagi tak pertandingan Bintang Piramli ni? Tak, dah habis dah. 23 Julai 2026. Kemari kita buka penyertaan tu dari pukul 9 pagi sampailah ke pukul 4 petang. Terima kasihlah pada semua peserta-peserta yang sudi bersama kita untuk menjayakan audition untuk mencari Bintang Piramli yang bakal mewakili negeri Perlis ke peringkat Zon Utara 2026 ni.

untuk juga Persatuan P. Ramli dan juga Persatuan P. Ramli dan Salomah. Ada dua persatuan kat situ. Okey, apa pun semoga apa yang anda usahakan, semoga semuanya berjaya. Tak kira lah P. Ramli ke P. Ramli dan Salomah kan. Pastikan demi untuk sama-sama kita menjulang nama legenda kita yang terus berada di puncak dan takkan dilupakan oleh generasi-generasi yang datang. Gitu cerita dia. Hari dah pun 8.48 minit pagi. Dan selepas saya nanti akan bersama Nur Atikah, kemudian Bella dan juga Syirah hari ni. Enakkan Syirah? Syirah lah kan. Okey, Nabila dan juga Syirah. Dan seterusnya akan diakhiri dengan persembahan Muhammad Shah Hashim untuk antara penyampai-penyampai yang akan terus menemani anda untuk hari ini di 102.9 MHz. Adik-adik kita yang bercuti. Cuti Sam ni kan, berbulan duduk kat rumah ni. Carilah apa-apa yang patut dibuat.

Hakim and the Magistrate dengan Julian. Orang Perlis, jangan lupa tahu Festival Craft Utara bakal menggegarkan Perlis pada 23 bulan bermula lah. Bermula 23 Julai dah pun bermula kemarin ni sehingga 3 Ogos. Lamanya masa dia. Sehingga 3 Ogos dari 10 pagi hingga 10 malam di Craft Tangan Cawangan Perlis. Jadi antara yang ada di sana, batik, anyaman, ukiran, seramik dan pelbagai hasil craft tempatan yang unik-unik, semuanya ada kat sana. Jadi jom pakat-pakat kita serbu ramai-ramai meriahkan Festival Craft Utara 2026. Anda juga boleh mengetahui dengan lebih lanjut dengan melayari www.crafttangan.gov.my atau Facebook Craft Tangan Malaysia untuk maklumat lanjut. www.crafttangan.gov.my. Jangan lupa tahu, sampai 3 Ogos nanti, dah mula kemarin ni. Alright, Kak Wah, wow, terima kasih. Sembang apa riu sangat ni, Nik Jali, oi. Memang nak kerja menyembang kat Wah. Salam Banyak Ali. Saya nak ucapkan salam Jumaat Saidil Ayam dan semoga urusan kita semua dipermudahkan. Juga nak ucapkan selamat pulang untuk anak Sains Mara Berseri ke Maktab. Oh, sebagai selamat sampai ke Bumi Perlis yang indah ini. Oh ya, yeah. Macam lagu Perlis Aman Sentosa tu kan. Oh, negeri orang berilmu, gitulah kan. Banyak tempat-tempat tempat-tempat menarik, banyak tempat-tempat pengajian. Tak ada kelab menari gitu. Hanya yang ada cuma universiti. Ha, gitu cerita dia. 7 minit lagi ke pukul 9 pagi. Hey, Black Dog Bone.

segalanya untuk anda di Perlis FM. Segalanya ada di sini. Pelbagai rentak, pelbagai tahun, usia lagu, segalanya ada di sini. 102.9.

Penulis dan Karnival Pembaca 2026 kembali lagi dari 24 hingga 29 Julai, 8 pagi hingga 10 malam di Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Jualan pelbagai bahan bacaan, slot kartunis, permainan interaktif, Zoom ini, bengkel jom skor peperiksaan dan kempen deposit duit shilling anda pada 25 dan 26 Julai. Maklumat lanjut di Facebook Perpustakaan Awam Negeri Perlis.

Okay, itu antara lagu barulah, lagu tema Hari Kebangsaan Malaysia 2026. Tajuk lagunya Aku Berjanji, nyanyian Faizal Tahir. Baru saja ada dengarkan sebentar tadi di 102.9 MHz. Kita berada di jam yang terakhir sekarang ini dalam Hingat Pagi bersama saya, Sazali Ahmad. Ini tajuk lagunya Mahkota.

17 minit pagi. Kita dengarkan untuk anda hari terbuka EdTech JTM Kampus Kangar bersempena dengan program ini. Okey, bersempena program kerjasama JPN Negeri Perlis, Karnival Pendidikan Kerjaya Murid Sukses 2026. Bermula dari 27 hingga 28 Julai 2026, masanya 8 pagi hingga 2 petang di Kampus Kangar, JTM Kampus Kangar, EdTech JTS Kampus Kangar, JTM Kampus Kangar, di mana aktiviti yang menarik ada di sana. Anda boleh ke lawatan, ke bengkel latihan kemahiran, demo latihan kemahiran dan juga penggunaan mesin, lawatan ke pusat pertanian pintar EdTech JTM Kampus Kangar serta projek ESG, bus pameran pusat pengajian awam dan swasta, pameran dari agensi kerajaan, bomba JPAM, KKM dan sebagainya lah yang ada di sana, dan juga pocket talk kerjaya murid yang akan berlangsung di sana. Jadi anda boleh terokai segala apa yang telah pun disediakan dengan hari terbuka EdTech JTM Kampus Kangar ni pada 27 dan juga 28 Julai 2026. Okay. Ini semua berita baik lah untuk adik-adik kita kan, untuk mengetahui lebih lanjut apa yang ada disediakan di sana dengan teknologi dunia yang semakin mencabar sekarang ni. Jadi benda-benda macam ni anda kena, orang kata apa, hadirkan dirilah dan hadirkan diri anda. Okay, terus layan Perlis FM 102.9 MHz. Jangan lupa tahu 27-28 Julai 2026. Kita dah masuk bulan 8 ni. Dah cari jalur gemilang ke? Yang lama-lama yang koyak-koyak tu turunkanlah. Naikkan yang baru, okay?

Oh, power tu. Habib Masdi featuring SOG, sekumpulan orang gila. Ini dia penggila-gila kan. Mak kau tertajuk lagunya. Baru saja berlalu untuk

Adi Basalama, Aziz Harun dan juga Aisha Redno dengan lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpa Mu. Dia ada satu lagi version tau. Versi dia Adi Basalama seorang je. Solo je lagu tu kan. Tapi dua-duanya sedap lah kan. Tapi mestilah kita nak mainkan lagu yang ada suara penyanyi Malaysia kan. Terima kasih yang terus layan Polis FM. Terima kasih juga untuk dua orang rakan penolong jurute kita yang berada di Beli MCR. Untuk hari ini kita ada Fiza dan juga Syed Farid di Beli MCR. Hello juga untuk kawan-kawan kita yang berada di stesen Manca Padang Bawah. Semua kami bergandingan untuk memastikan frekuensi ini terus sampai kepada anda berkualiti gitu. Dan kita nak bagi tahu tentang Pesta Buku Perlis dan Karnival Pembaca 2026 yang berlangsung, dah bermula dah dari 22 hingga 29 Julai nanti. Ada masih ada lagi 5 hari lagi tau. Okay. Pesta Buku Perlis Karnival Pembaca 2026 kini kembali 24 hingga 29 Julai. Okey, tarikh siaran je 22. Okey. Sebenarnya program ni berlangsung dari 24. Bermula hari ni lah. Hari ni. Ya Allah. Hari ni 24 Julai hingga 29 Julai 2026. 5 hari berlangsung. Bermula pukul 8 pagi hingga 10 malam di Perpustakaan Awam Negeri Perlis di Kanga ni. Mana pelbagai aktiviti menarik nanti anda, ada jualan buku, diskaun lagi tu ada kat situ, 30% diberikan. Slot kartunis Hujang, Abang Syahid dan juga Abang Kucai. Ini semua kartunis-kartunis yang saya minat tu, utama ni Hujang ni. Halo brother Hujang, ada kat Perlis ke hari ni? Okey, terima kasih. Sesi baca bersama dengan kanak-kanak dan permainan interaktif bersama Fatimah dan Abdullah. Siapa ni ha? Fatimah dan Abdullah ni. Siapa ni Jang? Permainan VR dan juga PS5. Bengkel jom skor peperiksaan bagi subjek UPKK, SPM dan STPM. Serta pelbagai pertandingan seperti mewarna, cabaran ejaan, pertandingan seni robot dan juga bahan terbuang. Ini terbuka kepada semua yang berminat. Juga berlangsung di sana pameran Pusat Sains Negara Cawangan Wilayah Utara juga turut hadir di Pesta Buku Perlis dan juga Karnival Pembaca 2026 ni. Kemudian kita ada pertandingan lastik slingshot. Tabik. Amboi, payuh sangat eh. Carom, Batu Tujuh dan juga Tujuh Tin. Ada juga dibawa ke sana Zoo Mini. Super Dupa pun ada. Wow, untuk adik-adik kita, adik-adik kecil kita ni harus Super Dupa kat sana. Dan kempen deposit duit shilling anda pada 25 dan 26 Julai. Jadi tukaran duit shilling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen. Bawa tabung dan nombor akaun bank dan terus ke deposit ke akaun bank dengan mudah dan tanpa ada charge. Ada juga jualan rahmah untuk mak-mak, ayah-ayah. Jangan lupa, ada jualan rahmah pada 27 Julai 2026. Sehari je, 27 Julai 2026. Hadiah menarik kepada pengunjung Pesta Buku yang sertai aktiviti sememangnya menanti anda. So, maklumat lanjut, anda boleh terus ke Facebook dan juga laman web Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Okey? Pergi ke laman Facebook dia dan juga laman web Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Anda akan jumpa macam-macam kat situ. Jangan lupa tahu, Pesta Buku Perlis dan Karnival Pembaca 2026 bermula dari 24 hari ni mulanya sehingga 29 hari bulan nanti. Jadi mana kata 5 hari lah berlangsung di sana dengan pelbagai macam-macam cerita. Ada kartunis tu yang best tu. Wow. Alright, 9.27 minit pagi. Tadi macam nak hujan lah, tiba-tiba nak cerah balik lah. There we go, Perlis FM.

Terbalah balik untuk anda di Polis FM Serasi denganku. Abang rasa tanya, jadi bila nak keluar keputusan peserta yang bakal mewakili negeri Perlis dalam pertandingan Bintang Piramli tu? Allahai, sabarlah Abang Rasul. Baru je bertanding kemarin tu. Ha? Kita baru je kumpulkan semua video-video tu nak dihantar pada juri. Juri akan tengok nanti dan akan mengadili peserta mana yang akan terpilih nanti. Wakil Nogowi Perlis ni peringkat seterusnya nanti. Aku utara. Okey, sebagai di peringkat utara nanti akan kita lepas dan akan ke peringkat seterusnya lah. Alright, steady gang, terus dengarkan 102.9 guys. Kena tanya tentang cuaca hari ni, apa yang dilaporkan oleh Met Malaysia. Katanya pagi, petang kita ada ribut petir di beberapa tempat dan malamnya juga hujan di beberapa tempat. Semuanya di beberapa tempat je lah. Cuaca kalau tadi ni mendung, sekarang ni dah mula terang balik lah. Apa yang saya dapat saya lihat dari pandangan mata saya. Jadi semoga perjalanan kita, planning kita hari ni tidak akan tersangkut lah. Plan bagi elok-elok. Dan yang pastinya hari ni kalau ada anda yang akan berjalan jauh, perjalanan jauh, tolong pastikanlah kenderaan anda dalam keadaan baik, dalam keadaan okey semua. Terutamanya macam saya katakan tadi lah, orang perempuan ni. Pastikan semua cukup lengkap waktu duduk kat rumah. Bukan apa, masalah-masalah apa, minyak hitam ke, tayar tak ada angin ke, cik abang boleh tolong tengok. Dia boleh tolong berbuah kan. Sebab perempuan ni tak pandai nak buang angin tayar pun tak pandai. Ya Allah. Dua-dua kosong, tekan sampai bunyi tek, angkat je lah. Apa susahnya? Astagfirullahaladzim. Tanya abang, nak pergi kat kedai minyak, stesen minyak tu, berapa dah tekan meternya abang, nak masukkan angin kat dalam tayar ni? Tanya orang, jangan malu-malu, jangan pandai-pandai buat sendiri. Tak masuk angin tu. Kalau tadi saya selalu letak 220. Kan contohnya 220. Letak je lah benda tu, tekan itu sampai dia ceng. Boleh bunyi tu, ceng. Lepas tu dia akan bunyi teng. Penuh dah tu, angkat je lah. Jangan kau tekan lagi, tembak muka kan. Angkat lah benda tu. Lepas tu pergi tayar belakang pula, empat tayar sama. Allah hai, susah sangat lah. Ya Allah hai. Okay, bila sebut stesen minyak ni, saya ada pergi stesen minyak Arau yang mendengarkan Perlis FM. Terima kasih kat tepi highway tu, kat tepi jalan besar Arau. Terima kasih tau rakan-rakan kat sana. Bahkan stesen minyak lah, semua stesen minyak seluruh negeri Perlis ni yang mendengarkan Perlis FM. Terima kasih banyak-banyak kerana menghiburkan orang yang datang ke kedai minyak anda. Terima kasih tau untuk semua pump attendant kat sana. Terima kasih juga untuk cashier kat kedai-kedai minyak di seluruh negeri Perlis ni yang membiarkan Perlis FM terus menjadi penghibur anda di 102.9 MHz. Jam terakhir kita

bersama dengan Gila Bayang. Allah kesiannya dia. Kalau kita bahasa kita Gila Bayang. Angau lah, angau. Angau lebih mudah lah. Allah, angaunya teruknya. Mabuk telinga. Allah Akbar. Hey, tapi lagu tadi dia, siapa yang lebih, yang bukan kata lebih sesuai lah. Amal nyanyi pun sedap. Tapi kalau ada penyanyi lain yang nak nyanyikan lagu tu, orang lama. Macam tak lagu tu dia ada genre ataupun sama vibe dia dengan lagu-lagu slam. Bayangkan kalau suara zaman ni slam yang nyanyikan lagu Gila Bayang tu tadi. Oh, dengan lembut dia dan sebagainya kan. Memang terangkit lah. Okay, kita berada di jam yang terakhir sekarang ni, dah pun 9.39 minit pagi. Orang-orang Sarawak yang ada kat Perlis ni kan. Selamat pagi bang. Ramailah orang Sarawak yang bekerja di negeri Perlis ni sebagai pejabat awam. Hadiah untuk anda lah. Cik bagi hadiah. Baiknya.

Kampung Y, Kampung Y antara yang tengah meningkat naik sekarang ni dengan kehadiran pelancong. Kalau datang ke Perlis, dia nak pergi Kampung Y. Kalau datang Perlis, dia nak pergi Kampung Y. Saya pun ada juga buat VTT tentang betapa indahnya Kampung Y ni. Waktu saya pergi tu pukul 9 pagi, saat matahari tengah naik. Dan ayam sungai dia jernih sangat waktu tu. Nampak ikan lampam kat bawah tu. Ikan lampam ikut merah tu kan. Alamak, cantiknya. Macam tak percaya, betul ke duduk kat negeri aku ni? Betul ke Perlis ni? Oh, dengan jambatan melintang dengan bukit. Ya Allah, macam duduk kat luar negara lagi. Betul lah. Kalau anda berkayuh, hari tu saya naik kayak, kayuh-kayak daripada apa, titik tinggi lah. Titik tinggi lah kat situ kan. Okay? Kayuh-kayak kat situ, tebing tinggi. Okay? Kayuh-kayak dari tebing tinggi ni memasuki terowong tempatan banjir tu. Anda akan rasa penat, lelah kan. Yelah, kita kayuh jauh kan, masuk dalam terowong tu dengan gelap tapi sejuk. Best sangat suasana yang sangat-sangat best sangat, tak dapat nak digambarkan. Lepas saja daripada terowong tempatan banjir tu, hilang semua bunyi kereta, bunyi motor, enjin apa, semua apa tak ada, sunyi sepi. Yang bunyinya burung ya. Burung berkicauan, rasa macam ya Allah, duduk kat alam dinosaur kau ni. Zaman tu kembali ke zaman purba kau ni. Nampak bukit kiri kanan hijau, daun-daun, bunyi angin dengan burung saja, dan kocakkan air daripada pedal pedal kayak kita tu. Ya Allah, tuan-tuan, tenang sangat-sangat. Tak dapat nak bayangkan. Kemudian ada kayuh lagi kan, sampai selekor, lepas saja selekor bukit, tiba-tiba nampak wow, penghujung Kampung Y. Dia ada jabatan merentangi sungai tu dengan arah matahari daripada sana, dengan ikan-ikan yang berenang. Ini bukan mereka atau memang saya nampak betul. Ini kita pengalaman saya. Ayahnya yang jernih waktu itu tak berhujan kan, jadi ayah dia jadi jernih. Ya Allah, betul ke bumi aku? Betul ke aku berada di bumi Perlis ni? Cantik sangat-sangat macam duduk kat luar negara. Dengan langit yang membiru. Buat video pun cantik. Oh, pun cantik. OOTD kan. Ambil gambar pun cantik. Jadi saya cerita ni tak dapat nak gambarkan apa yang saya rasa. Jadi anda nak rasa apa yang saya rasa, anda pergilah sendiri. Pergi sendiri. Tapi kalau setakat pergi dengan kereta bawa anak, bolehlah juga nak pergi makan apa-apa yang ada kat situ kan. Makan loceng ke apa, okey juga macam tu pun, petang-petang kan. Berbelanja di situ, menaikkan ekonomi setempat, okey, itu boleh diterima lah. Tapi kalau anda nak rasa lagi adventure itu, lagi punya classic adventure itu, anda kena kayuh-kayak daripada tebing tinggi ni menghala ke pengakhiran Kampung Y tu. Sebab penat lelah anda tu akan terbayar dengan betapa indahnya di penghujung jabatan tu. Ya Allah, cantiknya. Cuba try tengok. Kayuh-kayak dari tebing tinggi. Kontak geng-geng kayak yang ada kat situ. Pelan-pelan kayuh. Steady geng. Masya Allah.

Tasha dengan Aku Bukan Cinta. Jadi 102.9 Mega. Saya jadi sampai ke penghujung perjalanan bermula dari pukul 6 pagi tadi. Mengucapkan ribuan terima kasih untuk anda yang terus setia melekat bersama kami di Polis FM Serasi dengan aku, dan terus setia bersama dengan Tika selepas ini. Saya jadi mengundur diri. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Susulan kebimbangan Kongres terhadap konflik di Asia Barat yang semakin memuncak, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi simbolik yang mendesak Presiden Donald Trump menghentikan tindakan ketenteraan terhadap Iran. Trump dikesa menamatkan penglibatan tentera Amerika dalam konflik dengan Iran melainkan mendapat kebenaran rasmi daripada Kongres. Keputusan itu mencerminkan kebimbangan sebagai meningkat dalam kalangan anggota Kongres terhadap konflik tersebut. Sementara itu, Amerika Iran saling membuat ancaman antara satu sama lain untuk meningkatkan serangan susulan serangan kumpulan Houthi ke atas kapal tangki minyak Arab Saudi sekaligus mencetuskan lonjakan harga minyak dunia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan kini semakin tidak terkawal dan membimbangkan. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius pula berkata konflik berkenaan boleh membawa implikasi serius kepada negara-negara pengimport minyak. Dalam perkembangan sama, konflik yang kembali memuncak bulan ini selepas gencatan senjata hanya bertahan beberapa minggu berakhir sekaligus mengembalikan ketegangan di rantau tersebut. Jurucakap tentera Iran Muhammad Akramini berkata serangan balas akan diteruskan selagi Amerika menyerang infrastruktur dan kawasan pesisir negara itu. Kumpulan Houthi di Yaman mengisytiharkan sekatan terhadap pelabuhan Arab Saudi dan mendakwa telah melancarkan serangan ke atas beberapa kapal tangki minyak. Dalam isu berkaitan, harga minyak dunia melonjak susulan kebimbangan terhadap serangan di Laut Merah yang menambah tekanan kepada bekalan global ketika pasaran petroleum turut terjejas akibat penutupan hampir sepenuhnya Selat Hormuz. Negara harapan minyak mentah Brent meningkat 8.4% kepada $101.93 Amerika setung sekaligus melepasi paras $100 buat kali pertama sejak akhir Mei. Amerika Syarikat mengumumkan akan mengenakan tarif baru ke atas 60 rakan dagang susulan kebimbangan berkaitan buruh paksa menggantikan tarif global sementara yang diperkenalkan Presiden Donald Trump awal tahun ini dan bakal tamat tempoh. Tarif baru yang berkat kuasa hari ini ditetapkan antara 10 hingga 12.5% melibatkan ekonomi utama termasuk China, India dan Kesatuan Eropah. Wakil Perdagangan Amerika Jamieson Greer berkata Washington telah menguatkuasakan larangan import yang melibatkan buruh paksa sejak hampir satu abad lalu dan kini menggesarkan dagangnya mengambil langkah sama. Berita palsu yang mendakwa tiga mangsa gempa bumi di Venezuela ditemukan hidup di perumahan Bandar La Guaira, kawasan paling teruk terjejas sebulan selepas bencana itu, mencetuskan kekeliruan dan kesedihan dalam kalangan keluarga mangsa. Susulan itu, beberapa ahli keluarga bergegas ke lokasi dengan harapan mereka masih hidup. Bagaimanapun, Agensi Perlindungan Awam Venezuela menafikan dakwaan tersebut dan mengesahkan tiada mangsa yang diselamatkan di kawasan berkenaan. Spanyol mengisytiharkan darurat kebangsaan di wilayah Madrid dan wilayah Avila, berhampiran ibu negara, susulan beberapa kebakaran hutan yang masih marak dan tidak terkawal. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan langkah itu bertujuan mempercepat penyaluran aset dan bantuan pemadaman kebakaran selain meletakkan operasi tindak balas di bawah unit kecemasan tentera. Sukan badminton terbuka China, wakil tunggal regu wanita Pelitan M. Tinah mara ke skor akhir. Kejayaan itu hadir selepas enam lagi wakil negara yang beraksi pada pusingan kedua gagal meneruskan cabaran. Masing-masing dalam acara perseorangan lelaki, tiga bergu lelaki dan dua bergu campuran. Mereka dijadualkan berdepan pasangan nombor tiga dunia dari Jepun, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto hari ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuka tirainya secara rasmi di The Hydro menyaksikan sambutan penuh warna-warni yang mengetengahkan budaya, kreativiti dan semangat rakyat Scotland yang mengalu-alukan lebih 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth. Raja Britain Raja Charles III berkenan merasmikan tamasya sukan itu selepas melafazkan mesej yang terkandung dalam King Baton di hadapan atlet, pegawai dan penonton. Pemain veteran Croatia, Luka Modric menyambung kontraknya bersama AC Milan bagi satu musim lagi. Perkara itu diumum klub Serie A. Pemain perancang tengah itu yang bakal menyambut ulang tahun kelahirannya ke-41 dalam tempoh kurang 2 bulan lagi bersetuju bersama Milan hingga 30 Jun 2027. Modric menyertai klub gergasi Itali itu pada 2025 dan berjaya menjadikan 2 gol dalam 37 perlawanan pada musim lepas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Bersua kembali kita pagi hangat lit 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan Perlis FM walau di mana jua anda berada. Di frekuensi 102.9 MHz anda bertemankan saya bersama dengan saya Atika Nurdin untuk segmen Hangat Lit. Macam lama dah tak ke udara kan. Kita kembali di ruang udara hari ini untuk edisi Jumaat 24 Julai 2026 bersamaan 9 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih Ustaz Zali Ahmad yang baru saja selesai teman anda di Kaunti sebentar tadi 6 hinggalah ke pukul 10 pagi. Terima kasih. Okey, dan saya pula sambung hinggalah ke pukul 2 petang nanti untuk pelbagai menarik menanti anda. Dan pastinya kita sajikan rancangan di jam yang berikutnya, jam yang kedua untuk rancangan Pakat Dengar Hukum. Anda dengarkan secara live melalui Facebook Polis FM dan juga di TikTok Polis FM 1029. Okey, dan untuk anda, jam yang pertama seperti biasa janji kita untuk kita dengarkan lagu-lagu FYP dan juga pastinya Sinar Duha menemani hari anda dengan pelbagai pengisian yang menarik kita bawakan khas untuk anda sepanjang 4 jam bagi edisi Jumaat hari ini. Jadi untuk anda yang mungkin sedang bertugas sambil dengar Polis FM ketika ini, selamat menjalankan tugasan. Selamat juga untuk anda menjalankan tugasan di hari ini dengan lancar dan mudahan segala yang baik saja yang anda rancangkan dapat dipermudahkan dengan sebaiknya, insyaAllah. Okey, untuk anda nak kirimkan ucapan pagi, kata-kata motivasi pagi Jumaat ini, hantarkan di WhatsApp Konti 017 454 1688. Terus dengar Hangat Lit.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

Hujan kau harus ada. Hangat lit Pulis FM Terasi dengan ku. Agak-agaknya nak hujan ke pagi ni? Tengok cuaca tu macam mendung kejap kan. Tadi ni adalah hujan 1-2 titik. Tapi apapun, semoga hari ini yang sedang memandu tu semoga selamat dalam pemanduan dan juga selamat sampai ke destinasi anda. Okey, dan untuk ada sinar doha selepas ini, kita juga akan dengarkan lagu FYP di TikTok Pulis FM. Okey, jadi untuk anda yang belum lagi ikuti kami dekat TikTok tu, apa kata anda follow kami sekarang di semua platform digital Pulis FM. Anda boleh follow kami dekat TikTok 102.9MHz Pulis FM. Juga anda boleh follow dekat Facebook, dekat Threads, dekat mana-mana sahaja. Kalau anda suka dengan siaran Pulis FM, jangan lupa juga untuk tinggalkan, orang kata apa, feedback. Kan boleh tinggalkan feedback anda mengenai Pulis FM untuk kami sentiasa perbaiki, untuk memberikan kepuasan untuk anda, menghiburkan anda gitu. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan. Ini dia Sinaran Sheila Majid, Hangat Lit.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. 102.9

tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Kaiser Farm Surah dengan Cool. Alhamdulillah saudara Zaman. Tadi di Sinar Duha menyinari hari anda. Pastinya di segmen Hangat Lit setiap hari kita bawakan khas untuk anda jam 10.30 minit pagi. Kita dah masuk di ruangan yang berikutnya di FYP. Lagu hit di TikTok yang tengah hot trend. Jom layan lagu FYP. Lagu FYP yang tengah on trend sekarang ini, Siapa di Hatimu Rahmat, lagu legend. Dan kita ada Malam-Malam Nuha Bahrain, hanya untuk anda. Lagu FYP Hangat Lit, Orlis FM.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Anda mustahil keliru tentang hukum hakam. Ikuti rancangan Pakat Dengar Hukum, kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang sedang mendengarkan Pelis FM, walau di mana jua anda berada, di frekuensi 102.9 MHz. Dan sekarang ini dah pun 11.15 minit pagi. Dan seperti biasa, kita bawakan setiap hari Jumaat dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis bagi edisi hari ini Pakat Dengar Hukum Jumaat 24 Julai 2026 bersamaan 9 Safar 1448 Hijriah. Dan anda boleh saksikan sekarang ini live menerusi ruangan Facebook Konti Pelis FM. Juga anda dengarkan di RTM Klik dan juga di frekuensi 102.9 MHz. Di Konti sekarang bersama dengan saya Al-Fadhil Ustaz Ahmad Adnan bin Fazil. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, apa khabar hari ini Ustaz?
3: Alhamdulillah.
2: Sihat. Cepatnya masa berlalu. Rasa macam baru jumpa Ustaz. Jumpa pula dah hari ini Ustaz. Baiklah. Jadi untuk edisi hari ini yang bakal kita dengarkan daripada Al-Fadhil Ustaz berkenaan amalan yang berterusan pahalanya selepas mati. Jadi silakan Ustaz untuk kupasan tajuk pada hari ini.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Terima kasih kepada DJ Atikah yang bertugas pada pagi ini. Mudah-mudahan pahalanya berkalalah sampai akhirat.
2: Amin.
3: Memberi panduan, memberi di samping menghiburkan pendengar-pendengar di luar sana. Jadi sebenarnya kebaikan ni bukan saja dalam bentuk formal. Dalam bentuk informal, kita bahkan Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, tabassumu ka fi wajhi akhiki sadaqah. Kamu senyum di hadapan saudara kamu itu adalah sedekah. Mana kehadiran kita itu menceriakan orang lain, mengembirakan orang lain dan sebagainya. Jadi topik kita pada hari ini berkait dengan maslahat akhirat kita, iaitu apa yang boleh kita buat di dunia ini agar pahalanya berpanjangan. Sekalipun kita telah pun meninggalkan dunia ini, tapi pahalanya itu terus kita perolehi walaupun kita telah berada di alam sana. Karena sebagai seorang Muslim, kita penuh yakin bahawa kematian bukan penamat kehidupan, tetapi permulaan episod kehidupan yang baru di alam yang baru yang lebih panjang. Dan kemudiannya kita akan bangkit pula daripada kubur, ataupun disebut juga alam barzah, bagi menghadapi pula kehidupan yang selama-lamanya di hari akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah Allah Ta'ala, dalam memperkatakan apa saja yang berkait dengan alam sana, alam barzah ataupun alam kubur ataupun alam akhirat, kita hanya berpandu kepada wahyu, ya, kerana dia termasuk dalam perkara ghaib. Perkara ghaib ini, kebenaran tentangnya itu sepenuhnya berdasarkan kepada perkhabaran wahyu. Dan sudah tentu kita yakin apa saja yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah benar belaka. Maka dalam sesi kita pada kali ini, kita lebih pada akan membaca hadis-hadis lah. Hadis-hadis yang menjelaskan, di mana Nabi SAW menjelaskan kepada kita apa amalan yang kita buat pada hari ini ketika kita masih hidup. Nanti kita mati, nanti pahala itu akan berterusan pada kita. Yang pertama, yang sudah tentu iman itu sendirilah, ya, dengan keimanan kita di dunia ini, maka itu akan menyelamatkan kita semasa kita berada dalam alam barzah nanti, dan juga bila kita bangkit di alam akhirat nanti.

0: Kerana kebahagiaan di sana bergantung penuh kepada iman itu sendiri. Jadi amal soleh kita itu hanya akan berguna di alam sana apabila dia berada, berpijak pada di atas landasan, landasan iman. Yang keduanya, dalam hadis yang terkenal, yang masyhur, yang selalu dibaca kepada kita oleh ahli ulama kita, hadis sebagaimana dicatat oleh Imam Muslim dalam sahihnya, iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, kata Nabi, terputuslah amalannya. Maksud terputus amalannya makna peluang dia untuk beramal dan juga pahala daripada amalan itu tamat. Illa min salas, kecuali tiga perkara. Walaupun dia dah meninggal, tapi amalan yang dia pernah buat atau muka dunia itu akan berterusan pahalanya. Iaitu yang pertama, kata Nabi, sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Jariyah ni maknanya jara yajri, yang berjalan pahalanya. Sedekah yang dia buat atas muka dunia ini yang belum masih wujud, jasanya masih berkekalan. Contohnya seperti dia memberi sumbangan untuk bina masjid, sebagai contohnya, dan membina jalan, okay, ataupun talian air dan sebagainya. Nanti kita akan baca hadis yang berikut, nanti Nabi hadis itu memberi contoh yang lebih banyak. Okay. Kemudian yang keduanya, ilmu yang dia ingin manfaatkannya. Ini cikgu lah. Cikgu, asatizah, guru. Tapi sebenarnya dia lebih luas daripada itu. Tukang masak sebagai contoh. Tukang masak. Dan dia mengajar anak-anak buah dia masak. Dan kau menggunakan ilmu itu untuk rezeki dan sebagainya. Cuma masakan ni, dia ada aspek-aspek lain lagi lah yang perlu titik berat juga. Dari segi kebersihan, kehalalan, keselamatan dan sebagainya. Dan begitu juga, apa saja yang memberi manfaat untuk manusia, kita ajarkan kepada orang lain. Walaupun kita telah meninggal, ilmu itu masih digunakan, dimanfaatkan, akan dapat pahalanya pada kita di alam sana, insyaAllah. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, waladin salih yad'u lahu, anak yang salih yang mendoakan untuk dia. Nah, yang ini kita lebih menekankan dari segi kita lah, ya. Walaupun kita di segi ibu bapa pun penting, pastikan dia ada anak yang soleh. Tapi kita sendiri tentu ada bapa, ada ibu. Jadi kita kena jadi anak yang soleh. Mudah-mudahan itulah salah satu cara dapat kita menyumbang untuk ibu ayah kita yang telah meninggal, yang berada di alam sana. Jadi pada anak-anak sekalian, sama ada anak-anak yang kecil ataupun anak yang dah dewasa, macam kita ni anak-anak lah, walaupun telah dewasa. Jadi jangan sia-siakan doa kita untuk ibu ayah kita. Senantiasalah berdoa kepada ibu ayah kita. Sufyan Al-Sawri pernah ditanya, bagaimana sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan bahawasanya di antara hak yang perlu kita tunaikan kepada ibu ayah kita ni ialah kita mendoakan mereka. Jadi ditanya kepada seorang tabi'in, iaitu Sufyan Al-Sawri, berapa kerap yang perlu kami ataupun kita sebagai anak ini berdoa untuk ibu ayah kita. Kata dia, seboleh-bolehnya setiap kali selepas solat. Ya, setiap kali selepas solat kita mendoakan. Walaupun dalam bentuk doa yang ringkas. Sebagai contohnya, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhanku, ampunilah diriku dan juga kedua ibu bapa aku. Dan kasihanilah mereka berdua sebagaimana engkau mereka berdua mengasihiku, menyayangiku ketika aku kecil dulu. Ataupun dalam doa ini sebenarnya tak semestinya bersarap. Ya, lepas kita solat, kita beristighfar dan sebagainya, kemudian kita menadah tangan kepada Allah Ta'ala, minta supaya Allah berikan ampunan kepada mereka, menempatkan mereka di alam sana. Dan sambil-sambil kita dalam keadaan tentu ketika tertentu teringat mak ayah kita, ya, sebagai tanda ingatan kita itu, doa lah, doa untuk mereka, ya Allah, ya Tuhanku. Dan doa anak disebut sendiri oleh Nabi SAW, ya, bahasanya doa anak yang salih itu, ya, doa anak salih itu akan sampai kepada ibu ayah dia. Itu yang pertama. Hadis yang kedua, Kalau hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang kedua ni pula oleh Imam Ibn Majah dan dinilai sebagai hadis hasan oleh para ulama hadis, iaitu sabda Nabi SAW, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ya, antara amalan dan kebaikan yang terus sampai kepada seorang mukmin selepas kematiannya, kata Nabi, ialah yang pertama, kata Nabi, ilmu yang diajarkan dan disebarkannya. Itu yang pertama. Ilmu yang diajarkan dan yang disebarkan. Jadi sebab itu kita pada ini, zaman hari ini cukup mudah kita nak buat baik dengan ilmu, dengan sebaran ni. Yeah. Asalkan kita ni positif. Ada setengah orang dia suka melayani Facebook, tapi dalam bentuk komentar. Dan kadang-kadang komentar tu menyakitkan hati orang lain. Komen apa ni, mencederakan maruah orang dan sebagainya. Itu sayanglah, kita tak dapat apa-apa pun. Cuma emosi kita lah, kita merasa puas lah, kita boleh kata kat orang. Ya. Tapi sebenarnya, ambil peluang ini. Nah, ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Jadi kita tahu ada kebaikan, ada hadis ke ayat Quran, ada nasihat yang baik, ada tip-tip yang baik, kita kongsikan supaya orang dapat beramal dan pahala itu akan mengalir kepada kita walaupun kita telah mati nanti. Kemudian kata Nabi lagi, wa waladan salihan tarakahu, dan anak yang saleh yang ditinggalkannya. Ini sama seperti hadis tadi. Wa mushafan warasahu, dan mushaf Al-Quran yang diwariskannya. Zaman dulu cukup sukar nak wariskan Al-Quran. Zaman tidak ada penciptakan dulu, mereka pakai nusakh. Dan kalau kita nak suatu kitab tu, kita kena jumpa, kita kena upah tukang salin berbulan-bulan baru selesai dia salin. Ya, jadi bila sebelum dia meninggal, dia akan wariskanlah mushaf itu kepada orang lain. Tapi zaman dah ini kita senang, kita tahu di mana ada surau ataupun ada masjid yang nakkan Quran untuk pelajari anak-anak dan sebagainya. Kita beli dan kita hadiahkan. Tapi kalau saya lah, saya lebih suka bersasar. Kalau kita beli letak di masjid, itu kadang-kadang dah banyak sangat situ. Sekarang ni kita cari di mana anak-anak kita, kita announce mana anak-anak yang mana guru-guru Quran yang nak buka kelas Quran, beritahu saya, saya teringin untuk wakafkan Al-Quran. Berapa? 10 naskah, 20 naskah kita pakat kawan-kawan dan sebagainya. Itu lagi baik lah, lebih baik. Dan kadang-kadang kita beli yang terjemahan, kerana hari ini kita tengok di Negeri Perlis sendiri, pagi-pagi lepas subuh boleh semua masjid, saya katakan hampir semua masjid akan baca Quran dan juga terjemahan. Ya, jadi itu hadiahkan kepada anak-anak jemaah dan sebagainya. Ha, itu disebut oleh Nabi SAW di sini. Mushaf Al-Quran diwariskannya. Wau au masjidan banahu, atau masjid yang dibinanya. Yeah. Kita nak bina masjid seorang diri memang pakai dak lah. Yeah. Satu masjid jutaan. Yeah. Maka di sana Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, man bana masjidan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, barang siapa yang bina satu masjid, kata Nabi, walau kamif hasil qutatin, walaupun sebesar sarang burung qutat. Sarang burung qutat ni lebih kurang merpati lah, kecil je, sedengkal lah, lebih kurang sedengkal lah sarang burung tu. Tapi tak ada lah masjid yang sekecil itu. Tapi nak menggambarkan, walaupun kita membina masjid, walaupun bahagian kita tu, semangat kita itu satu kaki lah kita kata, atau setengah kaki, maka banallahu, Allah akan membina untuknya sebuah rumah seperti itu dalam syurga. Ya, jadi kalau kita ada sumbangan untuk membina masjid, dengar di mana ada masjid yang nak dibina ataupun nak dibesarkan, jadi kita sumbanglah, walaupun sekadar setengah kaki itu pun satu kaki, maka kita sudah ada rumah di dalam syurga nanti di akhirat. Jadi dari segi logiknya, kalau rumah kita dalam syurga, dalam syurga ada rumah kita, takkan tuan rumah tak masuk syurga. Ya? Jadi begitu juga Nabi SAW pernah sebut, barang siapa mengucapkan tasbih satu kali, Allah akan menumbuhkan satu pohon kurma untuk dalam syurga. Jadi kalau dua kali kita bertasbih, dua pohon kurma. Dalam rukuk saja, tiga kali kita tasbih, Subhanallah Rabbiyal Azim, Subhanallah Rabbiyal Azim wa bihamdi, dalam sujudnya. Jadi satu rekaan tu ada 9 kali. Hmm. Jadi 17 kali setiap rekaan kali 3. Ya, 3 kali 9. Banyak tasbih kita. Jadi setiap tasbih itu menumbuhkan satu pohon kurma dalam syurga. Jadi kalau kita ada kebun dalam syurga, mana kita sebagai tuan kebun itu takkan tak masuk syurga. Ya, itu dari segi kefahamannya begitu insya-Allah. Hmm. Ya, kemudian Nabi sebut lagi au baitan libni sabil banahu, ataupun rumah untuk musafir yang didirikannya. Ini rumah tumpangan musafir sebagai contoh. Ataupun kita kata hari ini orang selalu sebut pondok wakaf. Nah, pondok wakaf ini dibina di masjid dan sebagainya, ada orang musafir datang singgah. Jadi sambil-sambil mereka menunggu solat dan sebagainya, mereka duduk di pondok wakaf tu. Maka kita dah meninggal, tapi pahala terus berjalan pada tempat untuk kita dalam alam sana. Kemudian lagi Nabi sebut wa'au nahran ajrahu, ataupun sungai yang dialirkannya. Ya, sungai yang dialirkan dia. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, atas sedekah yang dikeluarkannya ketika sihat dan juga ketika hidup dulu. Ya, dia pernah, dia panggil apa, dia pernah memberilah untuk masalah fakir miskin sebagai contoh. Dan dia ada sumbangan membina asrama untuk asnaf, yang membina apa ni, tempat-tempat. Hari ini banyak sekarang ni orang yang orang kaya yang ada kesedaran. Ya, kesedaran untuk membina satu institusi untuk melatih anak-anak orang Islam bagi contoh, untuk latih asnaf dan sebagainya. Itu semua pahala akan berjalan insya-Allah. Yalhaquhum ba'di mauti, semua itu kata Nabi SAW pahalanya akan terus sampai kepadanya selepas daripada kematian dia. Ya, jadi insya-Allah kita ada lagi hadis-hadis lain lagi. Dan kita akan sambung sesi yang berikutnya insya-Allah.
1: Insya-Allah. Baik, kita akan berehat seketika, dan mungkin untuk anda yang ada sebarang soalan yang ingin saya hantarkan, sampaikan kepada ustaz untuk kupaskan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen menerusi di Facebook Pulis FM ataupun di ruangan TikTok Pulis FM. Terus dengarkan hanya untuk anda, Pakat Dengar Hukum Pulis FM. Serasi dan ku.

0: dengar kokong.
1: Progress FM, serasi dengan ku 11.35 minit pagi. Kembali untuk Pakat Dengar Hukum bagi edisi hari Jumaat hari ini 24 Julai 2026 bersamaan 9 Safar 1448 Hijriah. Kita sedang bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Adnan bin Fazil, iaitu amalan yang berterusan pahalanya selepas mati untuk tajuk pada hari ini. Jadi bahagian yang seterusnya, bahagian kedua, itu bahagian terakhirlah untuk edisi hari ini untuk kupasan daripada Ustaz. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala ahli wa sahbihi wa man walahu. Okay, hadis yang berikutnya, sabda Nabi SAW sebagaimana disampaikan oleh Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu dan dicatat oleh Imam Muslim dalam sahihnya, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'lahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Sesiapa memulakan dalam Islam satu sunnah yang baik, maka baginya pahala sunnah itu dan pahala orang yang mengamalkannya selepasnya tanpa berkurang sedikit pun pahala mereka. Jadi kita dalam hidup ini kita kena berfikir untuk buat baik dan juga meninggalkan yang suatu amalan ataupun satu kebiasaan yang baik di kepada orang sekeliling kita. Sebagai contohnya seorang ayah. Seorang ayah dia tak boleh seboleh-bolehnya jangan buat sesuatu yang tak baik depan anak. Nanti kalau anak meniru yang tak baik, jadi kita mungkin kita akan mendapat juga saham. Saham dia panggil dari segi dosa anak itu. Okay. Karena itu kita kena buat sebuah fikir untuk buat yang baik. Cuma kadang-kadang ada orang kita ni dia berlebihan pula, dia faham. Sebab tu kita sebut tadi di awal tadi, benda perkara yang gaib ni tak boleh kita berlebihan, melebihi daripada statement yang dikeluarkan oleh syarak. Ada orang kata, kamu kalau tak sembahyang nanti ayah kamu akan disiksa dalam kubur. Yang itu tidak. La tajru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu dia tidak akan menanggung dosa yang dibuat oleh orang lain. Okay, yang tak sembahyang dia, dia tanggung sendiri. Dia, mak ayah dia tak akan tanggung. Kecuali kalau mak ayah dia yang mengajar dia jangan sembahyang. Tapi kita yakin tak akan ada ibu ayah yang mengajar anak-anak jangan sembahyang. Hatta kita parti di kampung, ada ibu ayah yang tak sembahyang tapi tetap dia hantar anak dia untuk mengaji agama dan sebagainya. Walaupun dia akan kena sembahyang, kena tak sembahyang, tapi dia tak nak anak dia tu dari segi kebaikan, keburukan, dia tak nak anak dia jadi seperti dia. Ya, jadi sebab itu dalam masalah ini kita fokus pada kebaikan. Jadi kita sebab kita perlukan pahala tu di akhirat nanti, aset kita di sana nanti, dia untuk hidup bahagia di alam sana, dia bukan lagi dengan kebendaan macam di sini. Jadi sebab itu dalam satu hadis, dalam satu ayat dalam surah Syuara, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kebangkitan nanti, kata Allah, hari yang tidak akan memberi manfaat lagi, tidak beri guna lagi harta dan anak-anak. Mana harta tak beri guna dan anak-anak, mana fizikal anak-anak itu tak beri guna lagi, illa man atallaha. Habis yang beri guna itu apa dia? Maka Allah menjelaskan sendiri, iaitu orang datang menghadap Allah dengan hati yang mulia, hati yang bersih. Ya, jadi sudah tentu amal-amal soleh yang kita lakukan di dunia ini memberi kesan, kerana hati ini dia adalah pusat berruh. Ya, kerana kita ni ada jiwa raga. Jadi kita hakikat kita di dunia ni sekarang ni pun maknanya jiwa duduk dalam raga. Raga ni tubuh luaran.
1: Ya.
2: Jiwa itu yang sebenarnya tu.
1: Ya.
2: Dan bila kita mati nanti berlakulah perpisahan di antara raga kita dengan jiwa kita. Raga akan balik pada tanah. Ya, jiwa kita itulah yang akan meneruskan perjalanan ke alam yang berikutnya. Dan dalam bahasa Arab ada istilah roh dan ada istilah nafs. Roh itu ketika tunggal, tidak bersama dengan jasad. Tak kala roh bersama dengan jasad, maka disebut nafs, itu jiwa. Jadi itu yang kita kena ingat. Kebaikan-kebaikan kita di hari ini itulah yang akan bersambungan pahalanya itu untuk kehidupan kita di alam barzah sana. Ya, untuk kita kata untuk kehidupan kalau alam barzah makna jiwa kita itulah. Tapi bila kita bangkit nanti pula kita akan diberi tubuh yang baru. Okey. Sebagai bukan tubuh yang lama macam ini. Sebagai contohnya dalam satu hadis, kalau kita boleh ambil sebagai sandaran kita lah untuk kita faham bagaimana keadaan kita di sana nanti. Ahli syurga kata Nabi, ketinggian dia sama dengan ketinggian Nabi Adam AS. Berapa tinggi Nabi Adam? 60 hasta. 60 hasta. Di dunia pada ini, Mak Saleh orang putih yang tinggi-tinggi pun ada sampai 60 hasta. 60 hasta ni tinggi pokoknya. Ha, jadi maknanya kita di sana nanti tubuh lain tapi jiwa yang sama. Jiwa yang sama pada ketika kita mati. Ha, jadi sebab tu pentingnya dalam kehidupan kita di dunia ini. Kalau orang kata kehidupan akhirat itu kritikal, kita kata di alam sana menakutkan, dia sebenarnya dia bergantung kepada kehidupan di sini. Di sana tu dia hanyalah sambungan daripada kita di sini. Kalau kita di sini banyak buat baik, dengan orang pun tak ada masalah, orang pun gembira dengan kita, Allah Ta'ala pun sayangkan kita, manusia pun sayang pada kita, kita di sana pun macam tu. Ada setengah orang merisau-risau macam mana nak jawab nanti soalan malaikat mungkar nangkir. Masuk dalam kubur nanti datang soal malaikat. Dia tak tunggu seminggu, tak tunggu dua minggu. Sebaik kita jenazah kita dikebumikan dan kita masih mendengar tapak kaki berjalan pulang, datang malaikat mungkar nangkir. Tanya soalan tentang Tuhan, tentang Rasul, tentang agama. Itu di antara yang ditanya. Jadi kita rasa macam mana lah, boleh jawab ke tak boleh jawab. Sekarang ni kita tanya diri kita sekarang ni. Kita pejam mata, tanya jiwa kita, tanya rohani kita. Siapa Tuhan kamu? Kita jawab Allah. Rasul Muhammad SAW. Agama Islam. Maka itulah roh kita. Roh yang sama. Yang kita akan berada nanti selepas daripada kita, kita mati. Cuma kita tidak bersama dengan jasad lagi pada ketika itu. Jadi kerana itu Allah Subhanahu Taala ini dia bukan macam kita kata orang yang melakukan dia nak beri sesuatu pada hamba-hamba dia pahala dan sebagainya, bukan macam cabutan mertuah. Cabutan mertuah ni letak nama dalam kotak itu, dia malaikat pun cabut. Okey, naik nama nama Atikah naik. Okey, selamat dalam kubur. Okey, naik nama Ustaz Denat contoh, selamat dalam kubur. Dia tak macam tu. Kehidupan kita macam mana? Kehidupan kita di dunia ni macam mana? Dan Allah Ta'ala memberi peluang yang sama, yang sama banyak kita ni. Dan tidak susah pun untuk menjadi seorang Muslim yang baik, menjaga agama. Ya fazillah, dan pesan pada kita, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Pendek saja. Tiga, dia panggil tiga frasa kan? Tiga perkataan saja. Jagalah Allah, Allah, dari segi bahasa Arab lah. Ya faz, ya fazillah, ya faz. Tapi terjemah Melayu dia jadi panjang. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Dan Allah ni tidak mungkir janji. Dia akan jamin nak jaga kita, dia akan jaga. Dia akan jaga, dia akan jaga kita. Jadi sebab itu kita bangun pagi-pagi, kita sembahyang subuh. Okay? Itu tunai hak Allah Ta'ala. Kemudian nanti zuhur, sekejap saja dalam 10 minit. Kalau sekali dengan zikir doa, mungkin 15 minit saja. Dan yang penting-penting sekarang ni yang kita perlu tekankan dalam kehidupan kita ini, kerana hari ini kita pun tak tahulah sebab apa orang Islam ni dia hidup dia suka cari pasal. Masalah kita sekarang, itulah masalah besar kita. Kita tak ada masalah dengan orang, kita cari pasal dengan orang lain. Kita komen orang tu, komen orang ini, jadi menyebabkan kita banyak bermasalah dengan orang. Jadi roh kita ni menjadi roh yang jahat. Masuk di alam sana nanti, mana tak sesuai untuk kita nak berkawan dengan Nabi-Nabi, nak tak sesuai berkawan dengan orang soleh. Kerana roh kita di dunia ini roh yang begitu. Jadi sebab itu ada dua cabang kita ni. Selesai hubungan kita dengan Allah kita jaga, dan hubungan sesama Muslim, sama manusia pun kita, kita jaga. Jadi sebab itu kalau kita tak puas hati, ada saluran dia sentuhan. Kita tegur ataupun kita nyatakan, jadi kamu, saya rasa kamu ni telah bersikap tak sepatutnya dengan saya dan sebagainya. Bukan kebaikan, keburukan tak boleh dibalas keburukan. Tidak, dia jadi dua. Dia buat keburukan, kita pula balas keburukan. Jadi dua. Kalau dia buat keburukan, kita pula cover dengan kebaikan, okay, jadi akan padam keburukan tu. Dan kelebihan tetap pada kita dengan kesabaran kita, dengan apa ni, dengan berhati-hatinya kita, okay, dengan kepandaian kita menyelesaikan masalah. Asalnya konflik tapi akhirnya menjadi kebaikan dipanggil. Ya, itulah dipanggil. Tadi kalau sesi yang pertama tadi, kita menyebutkan tentang benda. Kita meninggalkan benda. Tapi sesi yang kedua ni adalah kita meninggalkan akhlak yang baik. Okay? Kita menyambung pahala di sana dengan kita menjadi orang baik di sini. Dia mudah-mudahan beri manfaat untuk kita bersamalah, insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab.
1: Saya ada nak bacakan kiriman daripada pendengar menerusi live di Facebook. Terima kasih untuk saudari Acik Kina. Katanya, assalamualaikum Ustaz. Jika seseorang melazimi amalan bacaan Al-Quran setiap hari, adakah selepas meninggal dunia dia tetap dikira tetap beramal membaca Al-Quran ataupun dah terhenti setakat di dunia sahaja?
2: Amalan bacaan Al-Quran itu terhenti. Amalan itu terhenti sebab dia amal itu berhenti dekat dia. Dia buat untuk dia. Kalau macam mushaf tadi, dia buat untuk orang lain. Mesti untuk orang lain. Tapi pahala berterusan. Pahala amalan kita yang kita buat di dunia ini, pahala itu falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tidak akan putus. Jadi pahala yang kita buat di dunia ini, walaupun untuk kita, pahala itulah yang menjadi aset untuk, bahkan dalam hadis-hadis Nabi menyebutkan kita akan ditemani oleh amal soleh kita. Sembahyang di hujung kepala kita, zakat di sebelah kanan kita, puasa sebelah kiri kita, dan amal-amal soleh yang baik yang lain di hujung kaki, yang kaki kita. Dan juga kita di akhirat dalam syurga tu pun, kehidupan kita tu balasan daripada amal soleh yang kita buat. Tapi kalau kita nak dalam pahala tu berterusan dalam bentuk sentiasa baru, sentiasa segar lah pahala tu, jadi kita kena buat untuk orang lain. Maknanya khidmat kita untuk orang lain, sama ada untuk agama, untuk umat, ataupun untuk manusia sejagat. Bahkan Nabi menyebutkan pemberian kamu kepada makhluk yang bernyawa, hatta kepada anjing, Allah Ta'ala akan tetap tulis sebagai sedekah. Untuk kucing kita sebagai contoh.
1: Kucing jiran pun boleh.
2: Kucing jiran.
1: Itulah bila Ustaz suatu hari saya rasa macam setiap dari kita ni hamba Allah ni sentiasa apa, merancang saham modal kita.
2: Saham modal kita
1: di akhirat nanti, insyaAllah. Dan terima kasih untuk perkongsian hari ini. Saya tertarik juga tentang yang Ustaz sebut mengenai suka sangat cari pasal orang sekarang ni kan. Kadang-kadang suka komen, kadang-kadang orang tak kacau pun tentang roh tu. Jadi mungkin sebelum kita mengakhiri, mungkin Ustaz boleh kongsikan. Mungkin sebelum ni ada netizen-netizen macam tu. Saya sendiri pun mungkin termasuk, kadang-kadang kita tak pasal, kadang-kadang kita menyakiti hati orang. Mungkin ada cara untuk kita menjaga roh kita ni agar tak jadi roh yang jahat. Macam ni Ustaz?
2: Yang pertama sekali, sebab tu kita hidup, mesti hidup dengan Quran dan juga hadis. Walaupun simple. Dan kita setiap kali contoh Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, cakap yang baik-baik saja ataupun senyap. Jadi kita ambil masa sikit, ambil masa sikit nak tulis tu, nak komen tu, komen ini baik atau tidak. Ambil masa sikit, jangan direct begitu. Perlu tak saya marah dia, ataupun ada cara lain yang saya boleh buat dengan dia supaya saya boleh jaga hubungan dengan dia. Saya tegur dia, tapi pada masa sama saya boleh jaga hubungan dengan dia. Ya, penting sangat kita jadikan roh kita ni roh yang baik, supaya malaikat nanti bila nak ambil nyawa kita, dia panggil kita dengan panggilan ya ayyatan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. Orang kafir pula dia sebut wahai ayyatan nafsul khabisah, mana orang jahat pula malaikat kata wahai jiwa yang kotor. Jadi kita tak nak nanti malaikat panggil kita dengan jiwa yang kotor itu.
1: Wallahu'alam. Alhamdulillah, itu pencerahan yang cukup jelas untuk kita bersama-sama kumpul modal saham yang baik untuk jadi orang yang baik, untuk kita berjaya di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah. Baik, terima kasih sekali lagi Ustaz untuk perkongsian hari ini. Amalan yang berterusan pahalanya selepas mati. Jika anda yang terlepas ulang siar ini, anda boleh dengarkan ulang siarnya pada pukul 5.15 petang pada setiap hari Ahad menerusi segmen Hemoy Hemoy. Sekali lagi terima kasih hari ini yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Ahmad Adnan bin Fazil, iaitu Ahli Panel Syariah Negeri Polis. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita akan terus saja selepas ini untuk dengarkan ring utama 12 tengah hari menerusinya. Selamat malam. Terus dengar.

Telegraf Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Kraftangan Malaysia Cawangan Perlis. Berbagai produk kraft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda.

0: Nak berjaya dapat straight A SPM, kuncinya ialah konsisten, hormat orang sekeliling dan paling penting, jagalah pemakanan sebab semua yang kita makan akan jadi neuron dalam otak. Knowledge earns the wealth. Saya Amsha Alishak bin Muhammad Azam dari SMK Dato' Sheikh Ahmad. Terus dengarkan Vibe Gen Z. Ada Vibe. Gen Z, Vibe Gen Z. Ada Vibe.
1: Vibe Gen Z, Vibe Gen Z. Annyeong, Sarah Hey. Dua lagu back to back for this FM Jesuk Sarabah.

0: kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Terus stream musik video Jom Main Dengar Polis FM.

Alam Frasi dengan ke-12, 20 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Assalamualaikum. Terima kasih untuk yang tengah-tengah Boleh FM kata. Jangan duduk kali nah. Di frekuensi 102.9 MHz juga di RTM Klik .rtm.gov.my. Kita nak masuk di ruangan tudung saji. Tak lagi ada yang katanya macam lama tak dengar suara Atika kan. Eh, saya ada je dekat sini tau. Di frekuensi 102.9 MHz ini, setiap Jumaat, Sabtu, Ahad, saya teman anda. Dan anda juga boleh hantarkan menerusi ruangan di platform Digital Police FM pelbagai isi kandungan yang kita muat naik. Dan semalam telah pun berlangsung dengan jayanya untuk uji bakat bintang P. Ramlee. Abang Jamil. Oh, Abang Jamil, ya. Siapa dah tengok sinetron Abang Jamil Madu 3 tu kan? Gabungan penyampai-penyampai di Police FM. Anda boleh tengok dekat Facebook ataupun dekat TikTok Police FM lah, ya. Okey, terima kasih yang hantarkan kiriman kata-kata motivasi pagi ini. Gagal hari ini bukan bererti akan gagal selama-lamanya, kerana kegagalan adalah pelajaran yang paling berharga. Terima kasih untuk pendengar kita yang kirimkan ni kata-kata yang memberikan semangat untuk semua. Baiklah, selepas ini kita nak masuk di ruangan yang berikutnya tau. Dekat mana lagi kalau bukan di tudung saji. Jadi untuk anda yang nak kirimkan hidangan tengah hari anda tu, WhatsApp sekarang di 017-454-1688. Kita kembali selepas ini. Terus dengarkan ini di P. Ramlee. Madu 3. Lagu je tau. Terus dengar.

0: jangan sampai hai pecah tembelang.
1: Pesta Buku Penulis dan Karnival Pembaca 2026 kembali lagi dari 24 hingga 29 Julai, 8 pagi hingga 10 malam di Perpustakaan Awam Negeri Penulis. Jualan pelbagai bahan bacaan, slot kartunis, permainan interaktif, Zoom Mini, bengkel jom skor peperiksaan dan kempen deposit duit syiling anda pada 25 dan 26 Julai. Maklumat lanjut di Facebook Perpustakaan Awam Negeri Penulis.
2: Lorat anak perlis. Hashtag
3: ya dah.
2: Kawan ni lah. Mengkala. Mengkala bermaksud bila ia digunakan untuk merujuk kepada situasi bertanya tentang masa. Contohnya,
4: hello kak, assalamualaikum. Apa khabar? Rindulah Kak Hang kak.
2: Hello Aino, waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik gitulah. Sama lah, kak merindu kat kau dik.
4: Ni kak, kami semua duk teringat Kak Hang. Mau duk indak sebut je. Mengkalah Hang nak balik pelih.
2: Itulah, insyaAllah kak try ejah tengok nak balik. Kapalah pulak main sini. Mengkalah nak main.
1: Lorat anak perlis. Hashtag
3: ya dah.
2: Kawan ni.

Masa untuk jurang saji kembali lagi Hangat Lead Perlis FM Serasi dengan ku. Terima kasih untuk anda yang tengah dengar Perlis FM yang masuk di ruangan live. Saya live sekejap untuk anda ni untuk 30 minit terakhir di jam yang ketiga sebelum kita nak masuk jam yang keempat. Dan terima kasih untuk pendengar kita. Kita ada Wiyah. Assalamualaikum Atika. Waalaikumsalam. Kita juga ada Suzaida Zakaria. Hari ni menu tengah hari saya asam pedas saja Atika. Sedapnya asam pedas tu. Asam pedas ikan apa tu? Kata menu ke? Ikan siakak. Oh siakak asam pedas sedap no. Ah, terima kasih yang kongsikan dekat WhatsApp pun ada juga. Katanya Tika, hari ni saya gagah masaklah walaupun sebelah tangan. Pasal apa pula sebelah tangan? Sebelah lagi pergi mana? Sebelah lagi kena gantung lagi lah Tika. Alhamdulillah. Beransur pulih. Alhamdulillah. Jadi lagu mana? Semoga cepat sembuh nah. Tangan tu. Tapi itulah kata orang puan ni kan. Walaupun tangan sebelah tergantung pun. Masuk tu pun penuh pinggan. Udang pun besar-besar. Oh, udang gemuk-gemuk. Sedap nak makan eh. Terima kasih. Akak kita kongsikan. Semoga akak cepat sembuh ya. Semoga terus masak dengan lazatnya. Sampai... Walaupun sebelah tangan ya boleh hantar gambar tau. Udang, masak udang ni sedap betul. Terima kasih kak. Okay, dan terima kasih juga yang kongsikan lagi dekat ruangan WhatsApp dan juga di TikTok ni. Okay, kita ada rakan pendengar kita katanya Suzaida kita masak asam pedas. Termenung je Tika. Sedapnya asam pedas termenung tu. Jadi yang mungkin duduk dengar Perlis FM di gerai-gerai di restoran makan tengah hari ni kan. Terima kasih loh sebab duk pilih dengar Radio Perlis walau di mana cua anda berada menjadikan Radio Perlis FM sebagai pilihan anda. Jadi jangan lupa juga untuk follow kami okay? Dekat seluruh platform digital Perlis FM. Anda boleh masuk ke ruangan TikTok, Facebook semualah. Nak kongsikan hidangan tengah hari boleh lagi. Boleh hantar mai. Lepas ni kita nak kongsi lagi di ruangan Sega. Dengarkan ini A to Z. Itik gembo-gembo. Boleh dengar lagu-lagu yang hangat di Hangat Lee Perlis FM. Jangan lupa pilih nak.

Serak luar, serak dalam. Ah, yang penting tau, kunci serak ni senyum selalulah. Ah, kalau kita dengar selalu kan, kalau dalam rancangan pakat dengan hukum tadi, senyum tu bukan untuk kita saja. Orang tengok pun pertama berseri bila tengok dia senyum. Ah, cik senyum sikit. Okey, dan sekarang dah pun 12.45 minit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang masih dengar Perlis FM, walaupun mana jua anda berada. Sambil-sambil kita nak kongsikan ruangan serak, saya juga nak kongsikan waktu penting bersama hari ini, di mana maksudnya waktu solat fardu Jumaat dan juga waktu fardu Zuhur bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.28 minit tengah hari. Okey, jadi untuk ruangan serak hari ini saya nak kongsikan antara yang orang kata duk angkat kaki ni. Pernah tak angkat kaki, duk lena, duk naik kot lentang, kot atas, siapa jadi lagu tu? Okey, sebenarnya bila kita pakai kasut ni kan, kita duk rasa kasut tu rasa sempit, siapa? Buku lali tu nampak jadi bengkok dah, siapa jadi lagu tu? Betih pula rasa berat, rasa lenguh. Jadi bagi ramai yang mungkin bekerja berdiri terlalu lama ataupun duduk terlalu lama, terasa kita. Okey, ini menyebabkan graviti, menyebabkan darah dan cecair itu lebih mudah berkumpul dekat bahagian kaki. Sebab itulah anda mungkin rasa kaki ni lebih selesa kalau kita tidur, kita kena letak kaki tu bagi tinggi sikit ataupun mengangkat kaki. Jadi anda boleh sokong beberapa biji bantal ataupun letakkan betis di atas sofa tu selama dalam kira-kira 10 hingga 15 minit. Tak perlu nak tegak kaki 90 darjah pun, cukup bagi tinggi sikit daripada tubuh badan kita. Jadi pastikan seluruh kaki itu disokong dengan selesa. Gerakkan buku lali ke atas dan ke bawah beberapa kali untuk mengaktifkan pam otot betih itu. Jadi langkah ini nampak senang je, yang mana ia mengurangkan rasa berat dan bengkok yang ringan buat sementara waktu. Tapi ni jangan salah faham pula, ini bukan detox ya, sebab dia tak buang toksin. Dia menyembuhkan varicose vein ataupun merawat masalah jantung, buah pinggang dan sistem limfa. Lebih penting jangan sekadar angkat kaki dan tunggu sekiranya kaki tu tiba-tiba rasa macam bengkok ke, panas ke kan. Kalau anda rasa macam susah nafas ke, sakit dada dan batuk berdarah, ini menandakan masalah yang lebih serius, termasuklah darah beku dan memerlukan pemeriksaan segera. Okey, jadi apa yang penting, kalau anda rasa anda duduk lama sangat ataupun berdiri lama sangat, kena bantu legakan kaki anda dengan caranya angkat kaki 10 hingga 15 minit tu. Boleh kurangkan rasa berat dan lenguh pada kaki, boleh bantu kurangkan bengkak ringan sementara, boleh bantu aliran darah kembali ke atas dan memberi rasa yang lebih relax. Okey, itulah antaranya. Dan masih ada lagi yang hantarkan dekat ruangan segar ni. Cik Nin katanya hari ni masak gulai ikan goreng tika dengan cabai tumbuk ulam petai peria goreng tepung untuk rezeki hari ini. Alhamdulillah, selamat menjamu selera. Terima kasih. Dan yang seterusnya, kita ada Kak Ngah dari Kampung Baru Batu 18. Hari ini mana hari ini masak sup daging, ikan bawal goreng, sambal belacan dan ulam petai rebus dengan ulam kangkung celok. Itu je tika untuk hari ini. Sedap sangat dah tu. Selamat menjamu selera. Kan dah kenyang tu kan, nak main waktu-waktu ni saat gini, mata pun duk lipok. Jadi untuk anda yang mana sedang kenyang tu, boleh berehat seketika lah. Kalau kaum Adamnya nak pergi berehat lah saat lagi ni kan, dah pun nak pergi menunaikan ibadah untuk solat fardu Jumaat dan juga fardu Zuhur. Jadi selamat bersiap-siaplah untuk kaum Adam dan seluruh umat Islam. Okey, kita kembalilah selepas ini. Dah kenyang tu, duduk tengok-tengoklah tu. Kita tengok mata kali-kali kan. Kita dengar apa kata Salih ya.

0: Zen Knockout. Dan Aisyah Retno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
1: Nak dengar lagu yang tengah SYP di TikTok? Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey!

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: Istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.
1: Kini di Zone, lagu-lagu nasyid, Perlis FM.

0: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala al-fanah. Hayya 'ala al-falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illa Allah.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
0: Selamat menunaikan ibadah solat Jumaat daripada kami warga kerja Perlis FM.
3: Alhamdulillah saudara, seperti tadi telah memasuknya waktu solat fardu zuhur dan juga waktu fardu Jumaat bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.28 minit tengah hari. Kita akan ikuti terus untuk secara langsung khutbah Jumaat dibawakan khas untuk anda menerusi Nasional FM dan juga di Perlis FM.
4: Yang mana erti sebenar Jumaat bukan terletak pada nama harinya semata-mata, tetapi pada amalan yang kita lakukan sepanjang hari yang mulia ini. Alhamdulillah, Allah masih beri kita ruang, peluang untuk bernafas untuk hari ini, insyaAllah. Jadi saudara, Jumaat ialah hari yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih sebagai hari yang penuh keberkatan. Pada hari inilah umat Islam lelaki diwajibkan menunaikan solat Jumaat, manakala seluruh umat Islam digalakkan memperbanyakkan ibadah. Saya nak bawa pendengar untuk terus ke Dewan Solat Utama untuk dengarkan lawangan azan yang kedua dan seterusnya mengikuti khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Amru Al-Haz Adnan yang bertajuk Biarlah Jumaatmu Ini Penuh Erti.

الحمد لله الذي خص يوم الجمعة بمزيد الفضل والكرامة، ونادى المؤمنين إلى السعي إلى ذكره، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mematuhi segala perintahnya serta kita menjauhi segala larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan dengan ketakwaan ini kita akan beroleh kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan di hari akhirat kelak. Jumaat silih berganti, namun masih ada lagi yang mengambil ringan suruhan Allah Subhanahu wa taala menerusi firman-Nya yang telah dibacakan di awal khutbah tadi, yang membawa maksud: wahai orang-orang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan kita mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Maka marilah kita renung semula penghayatan Jumaat kita menerusi khutbah yang bertajuk "Biarlah Jumaatmu ini penuh erti". Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari Jumaat merupakan satu hari yang istimewa dan penuh keberkatan buat umat Islam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyifatkannya sebagai penghulu segala hari. Kita sedia maklum, pada hari Jumaat muslimin akan hadir menunaikan solat Jumaat serta mendengar khutbah. Khutbah Jumaat bukan semata-mata syarahan perdana yang dipersembahkan kepada jemaah yang hadir, tetapi merupakan ibadah yang agung nilainya, pengganti kepada dua rakaat solat zuhur. Medan muhasabah mingguan ini yang telah menjadi satu kefarduan bukan sekadar dituntut kehadiran dengan diri, tetapi juga dengan hati kita dan diselangi dengan perhatian dan penghayatan. Oleh yang demikian, tidak sepatutnya khutbah Jumaat ini dianggap remeh, sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-jum'a fadana wastama' wa ansat ghufira lahu ma baynahu wa bayna al-jum'a wa ziyadata thalathati ayyam وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى". Yang membawa maksud, sesiapa yang berwuduk kemudian menyempurnakan wuduknya lalu mendatangi solat Jumaat, lalu dia mendekat, mendengarkan serta diam, maka akan diampuni dosa-dosanya di antara hari itu sampai Jumaat berikutnya dan ditambah 3 hari setelah itu. Barang sesiapa yang bermain kerikil, maka dia telah melakukan perbuatan sia-sia. Jika perbuatan bermain kerikil sahaja sudah dikira sebagai lalai, maka apatah lagi perbuatan yang lebih teruk daripada itu. Bahkan mungkin pada masa ini, pada ketika ini, ada lagi yang sengaja menjadikan waktu khutbah ini sebagai waktu tidur. Manakala ada juga yang masih sibuk bermain telefon bimbitnya, masih lagi berborak di luar masjid, dan apa sahaja perbuatan yang memutuskan pendengaran, menghilangkan penghayatan dan mengabaikan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu,
Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui keadaan setiap hamba-Nya. Mungkin ada di kalangan kita yang memang benar-benar sakit ataupun uzur. Kepenatan setelah seharian bekerja mencari nafkah buat keluarga tercinta. Ataupun mereka yang ditimpa kesulitan namun tetap berusaha untuk tetap memberi perhatian dengan ibadah khutbah dan juga solat Jumaat. Ketahuilah Allah Tuhan yang maha penyayang dan maha pengampun terhadap kelemahan hamba-Nya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hijr ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nabbi 'ibadi anni anal ghafurur rahim. Yang membawa maksud, khabarkanlah kepada hamba-hambaku wahai Muhammad bahawa akulah yang maha pengampun lagi maha mengasihani bagi mereka yang bertaubat dan beramal soleh. Adapun yang ditegah adalah perbuatan mensia-siakan Jumaat dengan kelalaian yang kita sengajakan tanpa usaha kita melawan, maka dia telah mensia-siakan pahala Jumaat dengan kelalaiannya itu. Marilah kita bangkit. Kita bangkit daripada kelalaian dan kita lawanlah godaan syaitan. Cuba kita tegakkan badan, ubahlah kedudukan, angkatlah pandangan kita dan hidupkanlah kesedaran sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengatasi rasa mengantuk ketika mana mendengar khutbah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jum'ah falyatahawwal min majlisih." Yang membawa maksud, apabila salah seorang daripada kamu mengantuk pada hari Jumaat, maka hendaklah dia berpindah dari tempat duduknya. Sidang jemaah yang dimuliakan, betapa banyaknya ganjaran yang ditawarkan pada hari ini, hari Jumaat. Para malaikat menunggu di pintu-pintu masjid. Malaikat mencatat nama orang yang datang awal mengikut turutan masing-masing. Tidak lupa juga, ada beberapa waktu yang mustajab doa. Maka kita cuba sedaya upaya untuk datang awal ke masjid. Jangan lupa untuk kita berdoa pada waktu-waktu yang mustajab, seperti waktu khatib duduk di antara dua khutbah, waktu selepas asar sehingga terbenam matahari, dan ketika solat didirikan sehingga selesai. Pada hari yang mulia ini, hari Jumaat, sama-samalah kita pupuk sifat kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda. Alangkah ruginya Jumaat ini kita biarkan sia-sia tanpa kita mendapat ganjaran-ganjaran ini. Muslimin yang dimuliakan Allah, kesimpulan yang dapat kita ambil melalui khutbah pada hari ini ialah yang pertama, pada hari Jumaat, acara paling utama ialah khutbah dan solat Jumaat. Maka kita tunaikanlah kewajipan Jumaat yang disyariatkan ini dengan sepenuh hati. Yang kedua, Islam merupakan agama yang penuh keluasan rahmat. Rahmat Allah maha mengampuni hamba-Nya yang lemah, hamba-Nya yang letih, yang sakit, yang uzur, asalkan tidak mensia-siakan Jumaat secara sengaja. Yang terakhir, hari Jumaat merupakan penghulu segala hari yang menyimpan limpahan rahmat dan keberkatan yang tidak ternilai. Maka sama-samalah kita manfaatkan Jumaat ini agar ia berlalu dengan penuh erti. Ambillah peluang ini untuk kita sama-sama beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Kita jadikan Jumaat, Jumaat ini adalah Jumaat yang penuh dengan erti. Jangan dibiarkan berlalu tanpa kita meraih sebarang pahala. Mudah-mudahan Jumaat ini menjadi sebahagian daripada bekal untuk kita menghadapnya pada suatu hari nanti. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hashr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memperhatikan apa yang dia telah sediakan dari amalan-amalannya untuk hari esok, yakni hari akhirat.
Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bersempena dengan sambutan Hari Tanah Negara ke-10 yang bertemakan Tanah Kita, Tanggungjawab Kita, marilah kita sama-sama menginsafi bahawa tanah merupakan amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib diurus dengan penuh integriti, mematuhi undang-undang serta dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat. Islam menuntut kita menghormati hak pemilik, menjauhi pencerobohan dan penipuan, menjegerakan penyelesaian tanah pusaka, memelihara kelestarian alam sekitar serta memanfaatkan tanah termasuk melalui pembangunan tanah wakaf demi maslahat ummah dan generasi akan datang. Justeru marilah sama-sama kita sokong segala usaha kerajaan melalui agensi-agensi berkaitan dalam memperkukuhkan tadbir urus tanah negara demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Semoga seluruh warga yang menggalas amanah ini dikurniakan keikhlasan, kebijaksanaan dan kekuatan dalam melaksanakan tanggungjawab mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan keberkatan, keamanan serta kemakmuran kepada negara yang kita cintai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارضى عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا وهدول yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung Sultan Ibrahim. وكذلك وهدول yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zaris Sufiah. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.
1: Alhamdulillah, selesai sudah khutbah Jumaat yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Amru Al-Haz Adnan dengan tajuk Biarlah Jumaatmu Ini Penuh Erti. Semoga Jumaat kali ini menjadi titik perubahan untuk kita meningkatkan keimanan, memperbanyakkan amal kebajikan dan juga mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Dan insyaAllah saudara, kami akan ke udara lagi menerusi siaran langsung solat Jumaat pada minggu hadapan bersama rakan pelapor yang bertugas. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada stesen-stesen seperti KLFM, Radio-Radio Negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Dan saya Nur Farhana Muhammad Nur mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jakim serta rakan dari Unit Siaran Luar Radio RTM Encik Nur Rizalman Abdullah dan juga Encik Iqbal Rizal Bahari. Kembali ke konti Nasional FM bersama Amira.
2: Selamat malam serasi dengan ku. Alhamdulillah saudara. Sebentar tadi telah pun kita sambung siar menerusi Nasional FM untuk dengarkan siaran langsung khutbah Jumaat dibawakan khas untuk anda oleh Perlis FM di RTM. Dan anda kembali di Kunti, bertemankan saya di sini Atika Nordin untuk segmen Hangat Lead. Saya punya tugasan dah pun sampai ke penghujung sebenarnya bagi edisi hari Jumaat 24 Julai 2026 bersamaan 9 Safar 1448 Hijriah. Dan insyaAllah esok saya akan kembali menemani anda waktu yang sama, segmen yang sama di Hangat Lead 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Selepas ini bertemankan DJ Bella dan juga Ashira dalam Hemoy-Hemoy 2 petang hinggalah ke pukul 6 petang. Jadi saya mohon maaf andai ada kekurangan sepanjang pengendalian konti ini. Dan sampai kita berjumpa lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Bye-bye.
3: Anda sedang ditemani frekuensi 102.9. Terima kasih atas kesetiaan anda.

0: Islam. Jom kita dengarkan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang Ustaz kasihi sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan afiah sejahtera. Tak kira apa jua perkara yang kita sedang lakukan sekarang, mudah-mudahan saya doakan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, kita selalu pegang telefon bimbit kita. Tak kiralah apa juga model telefon bimbit kita itu. Bangun pagi, ingat balik pagi tadi, mestilah selalunya telefon bimbit dululah yang kita capai dahulu. Sampai isteri di sebelah tanya, "Abang, tengok apa tu?" Kita pun kata, "Check email, sayang." Kita nak tengok mungkin email, WhatsApp, SMS yang masuk kan. Begitu juga kan kalau kita sarapan pagi ataupun minum petang ataupun makan tengah hari kan. Duduk semeja dengan sahabat-sahabat sepejabat kan. Ada 5 orang sambil makan. Kalau kita tengok kan, semuanya pegang telefon bimbit masing-masing. Tak bersembang pun. Semuanya menghadap telefon bimbit masing-masing. Update status Facebook dan sebagainya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jom sekejap kita muhasabah. Agak-agak dalam sehari, mana yang lebih lama? Kita pegang telefon bimbit kah atau kita pegang Al-Quran yang lama? Masya Allah, satu soalan yang mesti kita fikir dan kita mesti muhasabah. Kerana Al-Quran merupakan perkara ataupun sebuah kitab yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sehinggakan Abu Dhar radhiyallahu anhu, beliau telah berkata bahawa beliau telah minta wasiat ataupun pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Dhar. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, mafhumnya, semaikanlah perasaan takwa kepada Allah kerana ia adalah sumber kepada amalan-amalan yang baik. Aku meminta, ya Abu Dhar minta lagi kepada Rasulullah, tambah lagi ya Rasulullah, beri nasihat kepada aku lagi ya Rasulullah. Rasulullah pun memberi nasihat tambahan kepada Abu Dhar. Apanya? Rasulullah sebut, mafhumnya, tetapkanlah membaca Al-Quran kerana ia adalah nur untuk kehidupan ini dan bekalan untuk hari akhirat. Para pendengar sekalian, jom sama-sama kita pegang nasihat Rasulullah ini, iaitulah apa kata Rasulullah, mafhumnya, tetapkanlah membaca Al-Quran kerana ia adalah nur untuk kehidupan di dunia dan juga bekalan untuk hari akhirat. Hadirin semua, mai pakat-pakat semua kita baca Al-Quran. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Syiarul Islam. Jom kongsi ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, Masya Allah sahabat-sahabat, apa kabar hatimu? Dah baca Quran ke belum? Dah berzikir ke belum? Janganlah kita, ya, kita keluar rumah, kita mengisi kita punya kehidupan tanpa Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ini adalah mukjizat teragung yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memelihara Al-Quran hingga hari kiamat. Dan seronoknya, Al-Quran ini kalau kita baca, kalau kita jaga, kalau kita menjadikan dia sahabat kita dunia akhirat, makanya kita juga menjadi sahabat kepada Al-Quran, bukan tunggu di akhirat ni. Dekat dalam kubur pun dia bersama kita. Kadang orang kata kan, sahabat baik, sahabat qarib, dia tak teman pun kita kat dalam kubur. Yang teman kita apa? Al-Quran. Yang teman kita apa? Amalan. Jadi sahabat-sahabat, pada hari ini kan, kita nak cakap pasal bacalah Al-Quran setiap hari. Paling malas pun, senang cerita, nak cakap paling malas ni, bukan paling rajin, paling malas selepas salat subuh, paling malas setengah muka pun jadilah. Kalau cantik ni satu muka lah, macam tu kan. Jadi satu rutin, jadi satu rutin, ya. Kalau tak jadi rutin perkara itu, kita akan terbiasa dengan kekosongan. Macam tu. Sampai satu tahap, bila orang yang dah biasa membaca Al-Quran, tetapi satu hari dia tidak membaca Al-Quran, dia akan rasa kosong. Kalau boleh kita sampai tahap itu, sahabat-sahabat. Ya. Jadi sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, ketika mana dalam satu hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, bacalah Al-Quran, kerana Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada pembacanya di akhirat. Dan bacalah Az-Zahrawain. Apa benda tu? Kan? Surah Al-Baqarah dan juga Surah Ali Imran. Kerana apa? Kerana kedua-dua surah itu akan datang pada hari kiamat seolah-olah kedua-duanya bagai sekelompok awan atau payung yang menaungi, atau dua kelompok burung yang mengembangkan sayapnya. Kedua-duanya akan membela pembacanya pada hari kiamat kelak. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Hebatnya bagi mereka yang ingin sentiasa membaca Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat, jangan tinggalkan Al-Quran dalam kehidupan seharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

Hai Gen Z, stress tu normal, tapi take a break. Tarik nafas, cek kawan. Self-care bukan malu, itu cool. Saya Hasif Huzaifah, pengulas sukan TVPSS Negeri Perlis. Teruskan bersama Vibe Gen Z, pasti ada

0: Jangan duk kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula kita nak Syirah. Di ruangan hemoh-hemoh.
0: Kita enjoy.
1: Apa sempoi?
0: Sempoi lah.
1: Terima kasih yang sudi pilih Pelis FM sebagai peneman yang berada dalam kenderaan mungkin.

0: hari Jumaat dah, Syira. Yang bertarikh 24 Julai 2026
1: bersamaan dengan 9 Safar 1448 Hijrah. Awaknya pakai duk tengok ni.
0: Depa kata ni lah Syira dan Bella ni kita boleh tengok lah. Punya buah. Apa pun Syira.
1: Ya betul.
0: Kita ni Syira hari Jumaat kita ni. Walaupun hari Jumaat macam-macam juga kita nampak ke pendengar-pendengar kita
1: ya, lah Syira. Semestinya hebahan dan juga info-info semasa yang kita akan sampaikan dari semasa ke semasa untuk para pendengar semua.
0: Betul itu Syira. Jadi apa kata Syira, kita apa akan kata? Kembali semua selepas ini.
1: Boleh.
0: Jangan pergi mana-mana. Terus setiap bertemakan hemo-hemo
1: bersama Syira
0: dan Bella.
1: Persefam
0: serasi dengan ku.
1: Layan dulu.

mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon pintar anda dengan hanya satu hentakan.

0: ada juga.
1: Si si si.
0: Ra.
1: Ra ra ra ra.
0: Di ruangan hemoy hemoy.
1: Kita enjoy.
0: Apa sempoi lo. Hari Jumaat kita hari ni nak sampai hujung minggu dah. Mm-hmm. Maklumlah hari hujung minggu ni Syiro macam-macam lah aktiviti dengan keluarga masing-masing.
1: Betul.
0: Dah plan, rancang, catat dalam kuno to dah apa nak buat minggu ni. Jadi moga dipermudah urusan anda semua.
1: Betul.
0: Nak berkeloh ke nak pergi cari taman, nak duduk luar masa orang keluarga apa juga yang nak dibuat bersama keluarga, pilih negeri pilih sebagai
1: destinasi anda, ya, tempat itu aktiviti itu anda. Macam-macam belaka-belaka ada di Poli.
0: Sungguh, termasuklah ada radio Poli.
1: Betul. Termasuklah ada Bella.
0: Syera. Si.
1: Ra ra ra ra.
0: 3, 2, 1. Si.
1: Ra ra ra ra. Baiklah.
0: Baik, kembali kita kepada topik asal.
1: Okay, masih di dalam
0: ada orang ini, Syira.
1: Syira. Okay, masih dalam
0: awal lagi.
1: Jam yang pertama
0: betul,
1: ni.
0: Baiklah.
1: Untuk jam yang kedua, saat ini, pukul 3 lah kan?
0: Pukul
1: 3 kita ada berita ringkas semestinya. Info-info semasa kena dengar juga.
0: Dari kota media.
1: Dari kota media. Terbang main
0: sini untuk kita ikuti pelbagai
1: ke
0: maklumat.
1: Kota Perlis
0: untuk kita ikuti radio Perlis lah.
1: Betul.
0: Bersama Bella dan Syira lah. Untuk apa perkara kau menarik ni
1: Syirah? Oh, kita ada pelet peralih bersama dia dengan Bella dan juga Cik Kri dan Pak Ih Satgi. Jadi kita akan belajar lah kamus-kamus.
0: Kamus-kamus
1: bahasa peralih, lorak-lorak dia lah.
0: Apa lorak yang akan dibuatkan?
1: Jangan debat lorak sudah.
0: Untuk anda betul lorak-lorak perlu kita dengarkan, pelajari itu kita bawa dari masa ke semasa. Walaupun lorak dah lama, tapi untuk yang baru dengarkan kami, jangan pening kepala.
1: Jangan pening kepala.
0: Kita ada huraian.
1: Tak sah dok pening, tak sah.
0: Sebab apa? Macam-macam kongsian untuk anda. Lepas pelik poli, kita akan ikuti berita Polis
1: FM. Gajah kita ucapkan kepada pendengar-pendengar poli yang mendengarkan kita lah pada waktu ini.
0: Betul.
1: Dan mungkin ada yang mendengarkan kita di RTM Klik. Mungkin melalui laman web di www.rtmklik.gov.com.my ataupun depa muat turun sendiri.
0: Sungguh,
1: di telefon. Waktu mak turun.
0: Orang beli telefon baru.
1: Orang ada handphone.
0: Tak handphone. Orang ada internet. Apa pun Syira, kita ni cukup membangga dengan orang Perlis, orang Malaysia lah. Yang mana baru-baru ni kan depa baru tonton bola sepak dunia.
1: Oh, habis dah no.
0: Kerana bola sepak dunia tu bertambah pengguna aplikasi MyClick.
1: Betul. Naik berjuta-juta
0: tu. Berjuta-juta muat turun aplikasi tersebut ke ruangan telefon.
1: Nah, betul. Termasuklah
0: kita punya Shopee ni.
1: Pegang.
0: Syira.
1: Ya, baik.
0: Syira, baiklah Syira. Kita akan kembali semasa sini. Banyak. Lepas ni mungkin kita nak kongsikan berkenaan dengan Festival Craft Utara 2026.
1: Tahu dulu. Tak lagi kita habang lain. Sebelum tu kita kita berhibung dulu.
0: Ya.
1: Apa kata tu nak berhibung dulu ni?
0: Ya, pakat berhibung.
1: Pakat nak berhibung dah. Okey, baik.
0: Lagu apa seterusnya?
1: Kisah Orang Kita.
0: Sama dengan Auto Tune Band.
1: Biasa fam.
0: Serasi dengan ku, terus dengar.
1: Terus dengar, layan dulu.

0: Eh, Nina, kau ni betul-betul serius ke?
1: Yelah, apa pula tak seriusnya? Sekejap lagi, kau tolong hantar aku pergi airport sekejap, eh?
0: Kau ni, dengan beg besar bagai. Mak, ai, beratnya. Apa yang kau bawa ni, Nina?
1: Lah, tu bukan beg akulah. Tu beg Gabriel. Dia kirim. Aku ambil dekat rumah kawan dia tadi. Nanti sampai sana, dia ambil aku dengan beg ni sekali. Yang berat tu sebab ada cendera mata. Dia cakap nak agihkan kat kawan-kawan dia nanti KLA.
0: Aku tak sangka lah kau ni boleh percaya dengan lelaki yang kau kenal dari Twitter je. Kalau kau nak bersuami pun, banyak lagi lelaki Malaysia ni, Nina. Entah wujud ke tidak si Gabriel tu.
1: Kau ni rendah sangatlah cita rasa kau tu. Lelaki Malaysia ni, tak romantik. Tak sama macam lelaki luar yang ambil berat sayang aku. Ha, kau tengok ni. Duit belanja, tiket kapal terbang, semua dia hantar kat aku. Ha, kau ada? Ih, kau ni jealous kat aku ni.
0: Yalah, suka hati kau lah. Jaga diri kau elok-elok, Nina. Sampai nanti kau call aku, okey?
1: Jangan risau, Leika. Nanti aku hantar tiket dengan duit sekali untuk kau ikut aku pergi sana sekali, okey?
0: Okeylah.

0: Nina? Nina?
1: Hello, Ika. Yeah. Ika, hello. What? Wait, tolong aku, Ika. Tolong aku. Aku tahan dekat airport ni. Habislah aku, weh.

0: Wah, wah, wah,
1: wah. Jangan hemoi-hemoi.
0: Kita enjoy.
1: Kenapa simpoi? Hari Jumaat. Mestinya masa sonok sebab apa?
0: Sebab esok nak ujung minggu.
1: Bersama keluarga dan bagai-bagai lagi lah.
0: Betul.
1: Kita ni sebenarnya nak hebohkan sesuatu perkara menarik buat anda mendengar Place FM, iaitu berkenaan dengan craft tangan kita.
0: Festival Craft Tangan Utara 2026. Jadi Festival Craft Utara bakal menggegarkan Negeri Perlis bermula 23 Julai sehingga 3 Ogos dari 10 pagi sehingga 10 malam di Craft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Jadi belakang-belakang aktiviti adalah ada batik, ada anyaman, ada ukiran, ada seramik dan juga ada macam-macam hasil craft tempatan yang unik dan banyak lagi. Jadi pakat mai semua meriahkan Festival Craft Utara 2026. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, boleh saja layari www.crafttangan.gov.com.my ataupun boleh saja pergi ke Facebook. Facebook Craft Tangan. Nah, di situ macam-macam mereka sediakan letak aktiviti-aktiviti yang ada pada hari tersebut.
1: Itu dia berbagai perkara menarik untuk anda yang mungkin memilih Perlis sebagai destinasi percutian. Apapun, ini yang terbaik. Banyak lagi perkongsian kita nak sajikan, nak kita nak kongsikan.
0: Betul.
1: Bersama Bella dan juga
0: Syira. 1, 2, 3.
1: Ra-ra-ra-ra.
0: Syira.
1: Ya, ha, di ruangan hemoh-hemoh.
0: Kita enjoy.
1: Tak puas hempoh. Jangan pergi mana-mana.
0: Terus bersama dengan kami di Perlis
1: FM.
0: Serasi
1: dengan kau.
0: Kenal bagi suang sikit.
1: Terus dengar.
2: Festival Craft Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Craft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Pelbagai produk craft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai pakat mai FKU 2026.

0: untuk makan Bella dan juga
1: Shira.
0: Jadi orang hemo-hemo.
1: Kita enjoy.
0: Kapa sempoi. Yeah. Almaklumlah Shira, kita dah sejam dah duduk tak duduk.
1: Loh, duduk tak duduk.
0: Bawa balik salam. Satu, dua, tiga.
1: Sejam dah nak kita nak sembang.
0: Nak dekat dah lah. Spesifik kan tu takut. Mana sejam lagi. Lagi 10 minit.
1: Tak, tak sejam lagi. Baru 2:50.
0: Sebab apa? Kita set lagi Shira. Kita nak dengarkan berita Shira.
1: Berita, betul. Berita ringkas lah melalui National FM. Betul. Lepas tu kita balik mai di Palih ni. Kita dengar pula pelik Palih.
0: Di ruangan ini kita akan kena jam yang kedua nanti lah. Dan Shira juga akan kembali selepas tu dengan pelbagai perkongsian dan juga berita Perlis FM. Shira.
1: Betul, macam-macam ada. Dan sambil-sambil tu kita kena berkongsi jugalah waktu-waktu penting. Semestinya waktu solat.
0: Betul.
1: Kan, bagi seluruh umat Islam yang ada di negeri Perlis ini.
0: Baik.
1: Baik, untuk asar saat lagi pukul 4:50 minit petang.
0: Baik.
1: Dan untuk maghrib 7:39 minit malam. Dan isyak 8:54 minit malam.
0: Baik. Itu dia waktu-waktu penting bagi seluruh negeri
1: Perlis
0: waktu solat untuk anda.
1: Ya.
0: Kita juga akan ada rancangan agama tau. Jangan pergi mana-mana. Titian Ilmu dengan tajuk yang baru kita bawakan kepada anda. Musim baru.
1: Musim baru. Tapi kalau nak tahu.
0: Penerbit baru. Titian Ilmu.
1: Untuk kita import ini. Jauh penerbit tu.
0: Baik.
1: Untuk dapatkan
0: pelbagai
1: ilmu-ilmu agama ni.
0: Jam yang keempat saat ni tu. Pukul 5:15 minit petang. Jangan pergi mana-mana. Terus setia bertemankan Bella dan juga
1: Shishishi Rarara Shira.
0: Ruangan hemoi-hemoi.
1: Kita enjoy.
0: Kapo sempoi.
1: Jangan duduk kali pergi mana-mana. Terus dengarkan frekuensi 102.9 MHz. Hanya di Perlis FM.
0: Serasi denganku.

positif, menggalakkan kepada orang yang buat baik tu buat baik lagi, dan kita pun terima kebaikan tu dengan kesyukuran. Mungkin akan kerja kita, mungkin

0: okey? Ha, macam tu lah. Salam dari UAM, padu berstyle semasa.
1: Di mana juga bersama 102.9 Peris FM.

Fest dan Karnival Pembaca 2026 kembali lagi dari 24 hingga 29 Julai, 8 pagi hingga 10 malam di Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Jualan pelbagai bahan bacaan, slot kartunis, permainan interaktif, Zoom Mini, bengkel jom skor peperiksaan dan kempen deposit duit syiling anda pada 25 dan 26 Julai. Maklumat lanjut di Facebook Perpustakaan Awam Negeri Perlis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Kita kembali semula untuk makan Cik Kri dan Pak Is di Pelet Paleh edisi Jumaat kita pada hari ini. Apa khabar Cik Kri dan Pak Is?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Jadi lagu mana cerita tengok sebentar kita nak molokan kata-kata kita ni. Cerita lagu mana jadi?
2: Ada hujan, Pak
1: Is.
2: Ada hujan.
1: Cak-cak.
2: Oh, dia taklah laju sangat hujan tak lebat lah. Dia perau aku duk ingat kekal dia tu. Basuh orang budak ni lagi.
1: Dah.
2: Tengok-tengok kan mesej lagu. Kata pergi dulu. Kita faham kan pergi dulu.
1: Ya.
2: Tapi orang ni kata mal kalut sibuk tau.
1: Ni si sibuk dia ambuh.
2: Duk on jam. Kau jalan jam pasal apa tau ni. Aduh kita duk masuk. Time tu je lah.
1: Ada ke dia pun nak pergi mana tu.
2: Ada ke tu. Oh, sesok lah.
1: Oh, nyewa aja kali.
2: Aku tidak jam
1: masalah.
2: Itu dok.
1: Ya.
2: Jadi ramai.
0: Orang nak main berjalan di negeri Paleh. Tak kira cuti dah lo ni.
1: Sungguh.
0: Tak kira time mana pun.
1: Sungguh.
2: Masuk kerja lah mana.
0: Minggu lepas Cik Kri nampak ramai no. Peminat-peminat perkataan batat. Dan tagok. Jadi mungkin Cik Kri dan Pak Is nak ulah sikit lah sebelum kita nak moloh betul-betul ni. Perkataan batak dan jenuh. Perkataan batak jenuh. Batak dengan tagok. Siapa nak moloh dulu?
1: Cik Kri, tagok.
2: Tagok lah. Ni ada penonton banyak orang lah ni. Mereka mesti tahu tagok ni.
0: Ayat tersesuai lah.
2: Hari ni mereka tak apa nak tagok.
0: Dia penuh. Kataan dia penuh.
2: Kata mereka masuk konti, mereka tak tagok. Mereka matuhi.
0: Ni kita tak boleh tagok sebenarnya Cik Kri nampak ini. Tagok ni dia imbah. Dia imbah dengan wah-wah. Dia imbah dengan agu-agu. Jadi tak boleh sebenarnya nak agu-agu, dia kena yakin.
2: Kalau nak pasal nak terkencik ke, pergi lah. Jangan ubah kata apa eh. Tak apa eh.
1: Kau jadi menyekik.
2: Jadi menyekik eh. Oh, menyekik ni kalau dah mab eh.
1: Itu lah.
2: Lagu tu lah Pak Eh.
1: Saya pulak lah. Minggu lepas saya bawa
2: Batak.
1: Batak ni orang yang dia kok mana pun dia akan pergi buat benda tu. Ataupun dia akan buat situasi yang sama.
2: Tik berubah.
1: Contoh cukup pukul 3 lah. Dia akan pergi Batak pang tu. Bawah pokok azam lah.
2: Tempat lama apa lama.
1: Dengar lah. Tu Batak.
2: Kan macam kata kat aku.
1: Tak lah. Tak lah. Semua lah ni. Universal.
2: Pasal Cik Kri duduk Batak ni dengar tu.
1: Lepas tu. Kalau haiwan Cik Kri. Dia ada sarang. Jadi dia Batak di sarang tu. Dia duduk lama di sarang tu.
2: Bawang putih.
1: Bermaksud Batak ni. Duduk lama. Ataupun dia duduk ulang benda yang sama setiap hari. Batak.
2: Pakai batak tentu pula.
1: Ada orang panggil batak, ada orang panggil terbatak, Cik Kri.
2: Terbatak.
1: Dan seperti biasa, Cik Kri. Dalam Pelet Paleh, Cik Kri, kita akan bawa seorang-satu. Pelet.
2: Lebih tak mah.
1: Aku lebih masa.
2: Tak cukup masa.
1: Tak cukup masa. Cik Kri nak bawa apa orang ni?
2: Cik Kri nak bawa orang ni perkataan ni selalu pakai sebut tengah.
1: Ya.
2: Jenuh. Kau tahu jenuh?
1: Tak, jenuh.
2: Tahu, budak-budak ni tahu. Jenuh ni cerita dia.
1: Maksud dia.
2: Dia ada dua, Pak Eh.
1: Ya.
2: Macam tu ni, kita duduk makan raya. Orang kata hotel ni jenuh dengan raya.
1: Sungguh.
2: Banyak.
1: Duk ada lagi tu, MTI.
2: Itu dah harum ni.
0: Ada lagi MTI?
1: Ada lagi.
0: Boleh buat ni lah, apa? Terpoyok.
1: Kupas siap-siap.
2: Buh dalam terpawai, buh.
1: Haa.
2: Tapi aku duduk buh dalam freezer tu, Pak Eh. Kena buat keluar asal.
1: Pasal?
2: Kerah ke dekat lah. Kokoh.
1: Ya,
2: Pak Eh.
1: Ya,
2: kena bagi dia tengah jam. Bawa dia jadi mutang kit. Tidak, dia tak jadi.
1: Dia jadi putang pulut.
2: Dia jadi putang gigi.
0: Kata jenuh tu.
1: Jenuh
0: ni sebenarnya satu perkataan ni ada dalam kamus kita. Kamus dialek Paleh yang kita namakan Kamus Dialek Perlis edisi kedua. Ditulis oleh Wanan Wan Mahmud. Ataupun nama penanya Fawana. Ini yang kita bawakan, bangga rasa perkataan tu ada dalam kamus. Yang membawa maksud banyak atau baik.
2: Lama.
0: Jenuh tunggulah
2: Jenuh. Jenuh kerja ni.
0: Dah nombor giliran hat lah. Nak buat lagu mana, mangkit lambat, pergi batok lambat lah. Jadi jenuh lah tunggu.
2: Mak pun sayu.
0: Mak sayu.
2: Nombor lah.
0: Sekejap lagi kita nak bawakan contoh contoh ayat tu kan?
1: Boleh, boleh.
0: Menerusi
1: boleh.
0: Kamus kita juga.
1: Ya.
0: Supaya ianya kita tahu perkataan-perkataan ini diiktiraf oleh kamus kan? Ya, Cik Fik ya, dapat ya, kan? Ya. Tu jenuh. Satu lagi?
1: Satu lagi saya nak bawa ni, saya tengok lah datang lah kamus itu.
0: Tengok dah. Bukan mungkin ejaannya berbagai.
1: Ya,
0: ikut betul, kawasan. Betul. Jadi kita pun tak tahu yang mana kepastiannya. Bagaimana tapi sebutan tu sama.
1: Sama.
0: Okey, apakah perkataannya?
1: Kita biasa bawa dah bila perkataan ni. Tapi...
0: Sak sangat.
1: Maksud dia berlainan dengan orang kita nak bawa. Maksud ataupun definisi dia. Berjalan. Orang itu kita bawa... Saya nak bawa ini ni oi. Oi tu kita bawa oi, Cikri. Ataupun permulaannya kita bawa oi ni lebih kepada tenaga.
2: Tenaga.
1: Aku tak oi nak bawa menang. Upah orang.
2: Upah orang semua.
1: Kalau ni, ini kita nak bawa oi juga. Tapi lebih kepada maksud dia cukup.
0: Cukup.
1: Contoh ayat.
0: Baik, silakan contoh ayat.
1: Contoh ayat. Ini mak Cikri ya ni. Kri. Oi nasi tau ni. Cik Kri akan jawab ke tau?
2: Oi, bukan nak makan banyak mana.
1: Sencil. Cukup, Cik Kri masa itu.
2: Cukup.
1: Cukup. Satu lagi, mapi. Mapi mana-mana. Dia tanya. Oi, dik lah, tau ni. Dia tanya, dia nak tunjuk kerjaan dia buat tu. Cukup, tak cukup banyak ni. Contoh dia kata dia cak dekat ni dah. Esok nak sambung lagi. Dia tanya oi
2: dekat ni. Buat.
1: Oi. Elah kawan tu kata kan. Esok sambung lagi. Kut patah pinggang. Tu dia.
0: Itu orang kata bawa pelbagai maksud.
1: Pelbagai maksud. Jadi,
0: contoh pertama tadi oi nasi dekat ni. Oi buat dekat ni. Oi dulu lah no.
2: Oi dulu. Jadi tenaga balik.
0: Baik. Tapi bagaimana salurannya jika ada pendengar-pendengar kita ingin berkongsi pendapat masing-masing? Di manakah mereka boleh salurkan?
1: Ya, sekarang ni kita sedang live di dalam platform TikTok dan juga Facebook.
2: Ya, betul.
1: Boleh tengok di situ Cik Kri pakai baju kelapa. Pakai spek mata kan Cik Kri lah.
2: Spek mata.
0: Tak lagi kita akan live hari. Juga di TikTok lah.
1: Ya. No? Dan kalau apa nak tebusi talian. Apa boleh menelpon di dalam 0497088888. Tak ada nak abak belo.
0: Tak ada nak abak.
2: Dan abak menyelo lah.
0: Kita kena rock dulu cakap tu. Bagi depa bercakap lah mana nak jadi. Assalamualaikum.
2: Kucing lepuk ayo.
0: Tak malu. Ni segan. Tak puas lagi telefon pun tak nak.
2: Kucing lepuk ayo.
0: Kucing pun nak cakap.
2: Malu kucing.
0: Baik, kita terima lagi dulu. Pemanggil. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Ya.
3: Kak
0: Sepiah kau ni? Kak Sepiah? Ni talian tak apa-apa nak memuaskan. Kak Sepiah hujan ke di Cuping?
3: Pasal apa?
0: Ha?
3: Pasal apa?
0: Hari ni kita nak bawa perkataan.
2: Dia tanya perkataan
0: apa. Apa nama tadi? Jenuh dan oi.
3: Ya.
0: Okey. Kak Sepiah nak buat ayat hak mana? Jenuh ke oi?
3: Buat dua-dua tu.
0: Oh, senang. Mudah. Okey. Boleh mula sekarang.
3: Ya, terima kasih. Ane. Pokok tu jadi macam mana? Pokok palas. Apa nama batuk? Duduk lama sangat.
1: Batuk.
3: Batuk.
0: Baik.
3: Batuk.
0: Kira kok sepi ambil hak perkataan minggu lepas.
2: Minggu lepas.
0: Kira ramai peminat perkataan batuk, batat, batat ni.
1: Batat. Tapi
0: mungkin sebutan di situ lah.
1: Batak.
0: Tapi Kak Sepiah tahu maksudnya kan?
1: Ya.
3: Baik. Batak.
0: Okey. Baik, Kak Sepiah yang hari ni punya kita bawakan perkataan jenuh.
1: Boleh bawa jenuh.
3: Satu lagi.
0: Baik.
2: Dia tak habis ya tengok lah. Hak itu buat
3: balik. Cakap lah. Jenuh sungguh makan koyak tu duk beli pasak malam. Jadi kadang-kadang ketegak nak pergi pasak malam tu. Tangin juga nak makan.
0: Ada sambungan? Boleh? Lagi boleh. Satu perkataan?
1: Oi.
0: Cuba buat. Oi. Tengok. Oi.
3: Oi.
1: Lah.
3: Hari ni tak rot lah. Nak pergi jalan-jalan. Gerak pun. Nak naik tak boleh juga. Dia pergi ke sana, dia pergi ke sini.
1: Gerak.
2: Sembui.
3: Jadi itulah.
1: Elok. Oi, tu kena oi je kena.
2: Hello
1: tu. Oi, kau cantik eh ha. Oi, tu lebih pada tenaga je kena.
2: Tenaga.
3: Terima kasih banyak-banyak.
1: Oi. Ya, terima kasih juga telefon kita sana.
0: Ya, ada lagi ke?
3: Mhm.
0: Dan ni
3: Cik Pai.
1: Ya.
0: Cik Pai ha.
3: Ah, Cik
0: Kerin. Ya, saya.
1: Selamat tinggal. Oh, terima kasih lah.
0: Terima kasih.
1: Kau sepi. Terima kasih lah dengar kami.
0: Orang Cuping, terima kasih, no.
3: Ya, sama-sama.
0: Faham, Cik Kerin dengan Pak I.
2: Faham.
0: Jangan, jangan.
3: Ah, faham dah.
0: Baik, terima kasih. Kau sepi.
3: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, wabarakatuh.
2: Ya,
0: ada lagi sikit-sikit belakang tu, ada hujung
1: panjang
0: sikit. Terima kasih Kak Sofia, kita orang Cuping yang sudah telefon kita. Tapi jangan-jangan orang Cuping nak telefon sekali telefon dia boboh tiga ayat.
2: Tiga
0: minggu lepas punya
1: terbatas.
0: Minggu ni pun ada. Terbaik, terima kasih nak. Baik, kita ada daripada pendengar kita juga belakang-belakang penuh dengan talian kita nak. Baik, nampaknya tidak dapat tembusi. Kita tambah satu lagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, itu dia Kak Wah kita. Apa khabar Kak Wah?
2: Ya, tukang masak kita.
4: Abang baik.
0: Abang baik.
1: Abang soal ni. Abang soal ni.
0: Nak buat ayat hak mana Kak Wah?
2: Lama tak je lama.
4: Minggu lepas dah tak baca Kak Wah nak karau. Minggu lepas dengan minggu ni.
0: Ha, boleh, kau, boleh, kau, boleh. Cakap ham tengok.
4: Nanti
0: Zat
4: nak duduk
0: Zat
4: elok-elok.
0: Baik.
4: Ih, Kak Wah ni duk kata duk tagok. Tagok nak pergi rumah Cik Kerin dengan Pak Ih. Dengar kata rumah mereka tu cepedok jenuh. Ih, kalau boleh dua biji roi aku.
0: Dah hin dah. Dia pantun nyap dah. Dia buah molo.
1: Cantik
0: ayat. Sekali lagi kita molokan Kak Wah.
1: Sekali sedap sangat.
2: Kita buat cucuk bagi.
4: Eh, Kak Wah ni kata tak, bukan tulis pun no, nak tagok-tagok yang ni nak nak cakap pun. Eh, Kak Wah ni kata nak pergi rumah Cik Kerin dengan Mu Pak Is. Duk kata rumah mereka terpedok jenuh lah. Eh, kalau boleh dua biji roi aku no bila buat cucuk.
2: Contoh. Tebang pokok.
0: Itu dia terbaik Kak Wah kita. Baik Kak Wah. Apa nama satu lagi roi?
1: Roi bawa dah.
0: Roi sekali no?
1: Sekali.
0: Baik. Itu dia. Terima kasih. Ya.
4: Hey, Bella.
0: Ya.
4: Oh, yang Kak Wah hantar WhatsApp tu tak ada baca.
0: Nak baca lagi nak baca. Tak lagi nak baca.
2: Oh, tak baca sekak.
0: Ketulut kita amat dah.
2: Sekak dah bagi tak baca. Bela tak
0: pasal kawan lah, ni terkejut lagi.
2: Balik kembali dah. Kau kan berai.
0: Nasi tak tabik hak lain bocok rahsia.
5: Dia melancar cakap
0: sarai. Bukan mesyu mesyu
2: macam. Bujuk dia alhamdulillah. Tak cuy kalau cuy tak keluar lain.
5: Nak tanya kapok ni kapok duk monum apa duk ngungah.
1: Ni kita bawa oi ni.
0: Cakap apa bagi tahu
1: tapi oi bukan lagu tenaga. Oi lagu cukup.
2: Lagu cukup.
1: Oi eh.
5: Dia oi ni dia bawa dua maksud.
1: Dua
5: betul. Oi pertama tenaga.
1: Tenaga.
5: Oi yang kedua ni cukup.
1: Cukup.
5: Oi tak ni.
1: Dia.
5: Bagi kita bagi apa-apa benda kan.
1: Jangan banyak
5: sangat. Orang tekat ni jangan banyak sangat. Kita tak nak bawa.
1: Itu dia.
5: Marut sendiri. Awak lah. Aku ni aku tak arut. Aku tengok macam tak arut. Ani baik.
1: Tak boleh arut eh?
5: Lai dah dah tengok dubat lagu tak apa.
1: Hai, hoi.
5: Lai plek ni.
0: Ada orang kata lai tu.
5: Lai ada.
0: Dia bagi kuat lagi dengan hoi tu.
2: Pak ini ada waktu dia tak hoi, ada waktu dia hoi.
1: Manusia.
5: Manusia. Manusia.
2: Tapi dia berdenio lah.
5: Dia berdenio.
2: Dia
5: berdenio. Dia tak berdenio dengan orang ni.
1: Receh cerai.
0: Betul. Tak mahu cerai ni. Abang Syah, satu lagi kami bawa jenuh.
5: Jenuh.
1: Jenuh.
5: Bahaya.
0: Jenuh ni kita kata hari ni jenuh maksudnya banyak. Tapi hari ni Cik Kri apa? Cik Kri nak bawa maksud lama.
2: Lama.
0: Cik Kri buat contoh nak Cik Kri.
1: Contoh ayat ha.
2: Jenuh kalau lagu jauh aku payah nak pergi.
1: Macam oi.
2: Kalau dekat tak apa.
5: Kak tu dia lah.
0: Kak tu dia lah.
1: Dia cakap jauh.
5: Dia ada kalah mangkala dulu. Duk kayu garek. Duk kena jalan kaki. Duk menapak tak apa.
2: Tak apa dulu.
5: Kan. Lah dengan kaitan pun ada. Kak,
2: tapi aku tak tagok lah macam oi.
5: Kak,
2: aku tak tagok. Aku pergi juga.
1: Tiga piang. Penyegang piang.
5: Kak,
2: penyegang
5: kan.
2: Aku tak tahu. Tapi kalau masyarakat tarik tangan, kita pergi juga.
0: Ui, kena tarik tangan. Tapi
5: juga.
0: Punca. Kena sebut juga. Nama masyarakat kena ada.
2: Kena ada.
0: Kena panggil juga.
2: Oh, dia lepas. Kalau abang masyarakat, dia kena lepas.
0: Ni dia satu.
2: Dia tahu.
5: Kau tahu kena jawab apa? Aku.
1: Aku. Besar. Awak boleh sebut yang tu besar. Aku.
5: Aku. Apa matau?
0: Kan? Kau semua.
5: Kau. Kau dah lah. Aku nak abang kat hampa lah. Jenuh ho. Siapa yang pinjam kereta aku? Dah ada seorang tu dia pinjam kereta aku. Tak mahu pinjam dah. Dia kata kalau boleh tu dia nak buat tangan palsu tu yang hak buah bateri bergerak angkat macam tu. Honu duk bagi honu.
0: Tak mahu pinjam tu.
2: Jenuh malam tu.
5: Jenuh.
1: Apa pasal? Apa pasal?
2: Tapi bateri tu.
0: Kena nombor kereta tu orang kenal. Sorak kereta tu.
5: Oh, ini duk angkat tangan.
2: Dia kena beli hak tu. Hak ada tangan tu buh. Ah, tu duk buat sendiri hak tu.
5: Aku pun nak buat begitu. Tapi kenapa duk lah tak ni no?
1: Ya.
0: Baik dah.
5: Oi, tak ada ni. Oi. Nampak. Bella punya permainan.
2: Dia bagi tu kena payah. Oi
5: lah, tak ni.
0: Ambon buat, aku tu dah.
5: Nak kena keluar sah.
1: Mai solo. Ah,
5: mai solo.
0: Lama tak solo.
2: Itu tengok kata pi jauh lagi. Itu tengok. Tak tahu betul.
0: Bukan jauh sikit.
5: Mexico. Oh, tapi tak payah tak boleh pilih mau tiket pun sampai 560,000.
2: Tunggu.
5: Oh, mampu aku tak awak
2: ni tak ada. Kita bantu aku sepetuh orang kata pergi. Kita duduk tengok nanti abad aku sepetuh orang pergi kata.
0: Tengok saja.
5: Untuk buang.
0: Tu yang main solo tu.
5: Lebar mereka main bola tinggi.
2: Tinggi.
0: Takkan.
5: Tu bawa Mexico tu mereka tak tengah soal lagi main. Filimon Cipisah. Kalau tengok orang tu main kecau. Jadi kau.
0: Ada juga syuh. Ada.
2: Ada.
0: Kita dengar.
5: Kapo buatlah kerja kapo dulu.
2: Ya. Oh, ya, tengok tu.
1: Walamah.
0: Tak mah. Mansyah kita tak mah terbatak tau ni.
2: Dia tak mah.
0: Dia nak pitang lain.
2: Terpecoh rasa dia.
0: Sekali no. Sekali bubu. Hanya tangi dah, tangi yang boleh bu. Tangi. Jangan bubu tangi jangan. Saya ni tak kena.
1: Tak tangi tadi
0: kita. Dia sekali kena tangi dah je dah. Sat lagi tang keluk lagi dok dah. Masyaallah, makan dah. tu dia. Kita punya Bangsyah Mat Solo. Apa pun boleh tengok. Mat Solo TikTok kita. Kita dah mula live ke?
1: Ya.
0: Di TikTok live kita. Baik, kita terima pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
6: Salam.
1: Tu.
0: Itu dia. Seperti kita kenal suaranya.
6: Ada break buat bukit.
0: Saya Pak Ku dari Cuping.
1: Tu dia.
2: Pak Ku ni banyak lagu boh-boh dia duk bawa bukit.
0: Pak Ku, kita tak sabar nak dengar Pak Ku contoh hayat daripada kat Pak Ku.
6: Tak ada
2: apa. Tak ada angka bang.
5: Pak Ku.
6: Tak ada apa sah ni dengar duk
5: bawa jalan apa ha. Pak Ku.
6: Yo.
5: Ambil Pak Ku saya nak tanya dekat Pak Ku. Pak Ku duk oi lagi lah.
6: Boleh lah lagi.
2: Awak lagi eh.
5: Tak apa lah. Kalau tak awak pun orang lain duk ada duk pimpin.
6: Awak tak
5: awak
6: pun kena buat juga
5: cik oi. Alah. Amboi. Dia awak tak awak buat lah juga. Buat macam dia hidup buat.
2: Mentang-mentang ini Jumaat. Dia kata gitu.
5: Pagu sehat lah pagu.
6: Alhamdulillah,
5: terima kasihlah. Saya bukan apa, saya lama tak kacau Pak Ku.
2: Melawaklah lama.
6: Mana saya lama tak berjaya. Boleh tak terang tu?
5: Yang duk jumpa Pak Ku Haji ya.
6: Dia main ikut nua lah.
5: Pak Ku Tata lama tak jumpa duk pukul tali api.
6: Baru ni dia pergi rumah dia.
5: 2 minggu lepas jumpa dengan Pak Ku Haji.
6: Nak duduk main cucu dia mana?
1: Amboi.
2: Macam dia.
5: Amboi no.
0: Ha. Sabin.
5: Tak apalah. Kalau yang tu mengembirakan hati pakku, pakku buatlah.
2: Teruskan.
6: Sama kerja.
5: Kita memang umur-umur macam ni ni tak awet dah. Duk ikut panggil cucu.
6: Sungguh tak parah Kelir. Macam mana kata dulu?
5: Apa dia?
6: Macam mana kata awet dulu macam lupa dah. Kelir.
5: Kira kelir lah macam mana pun pakku.
0: Kau kelir lah.
5: Tak apa, pakku kira duk pecerah dengan mereka lah. Saya nak berjuang lah.
6: Loh, main kawan
0: dia. Mansyur kata pecerah tak? Pecerah.
1: Mansyur tengah. Nama pakku dia patah balik.
0: Dia patah balik.
2: Dia
0: ghostan. Dia ghostan.
2: Dia ghostan.
0: Haa, tu dia. Pakku kita. Apa nama pakku? Biasa guna perkataan.
1: Jenuh. Dengan oi.
2: Oi.
1: Haa, tu dia.
6: Ada apa?
1: Jenuh dengan oi.
6: Jenuh? Haa, jenuh tu selalu lah.
1: Haa, tu dia. Jenuh lagu mana oi ni pakku nak bawa?
6: Kemarin dulu pergi gedung. Jenuh tunggu nak jumpa doktor.
0: Nombor berapa boleh?
6: Nang kosong, satu kosong.
1: Ingat lagi.
2: Ramai ingat.
1: Ingat
2: lagi.
0: Orang lemo ni fikiran mereka ni mudah ingat. Ingat, nombor 6-0. Orang kena ibu. Mak kata tak jenuh. 6-0-1-6.
6: Haa, 1-0.
0: 6-0-1-0.
1: Haa,
0: main bubuh belok 1-6 lho dah.
6: Haa, lepas tu keluar tu rupiah rumah adik-adik ni. Jenuh makan nak mutam lah daripada jemput.
0: Masa sejuk hati. Tadi duk hangat hati. Kram, lambat nombok lemo. Ni boleh makan buah rambut pun nak kata. Sejuk hati. Tu dia.
6: Perak ni cukup dah cukup je lah. Lalu mak tanya, cukup banyak orang banyak tu di mak orang ni sari nak minat tu. Orang amat pun.
2: Tak cukup.
1: Tapi pakku kalau kita sebut oi ni dia pasal puah lah no. Oi.
6: Dalam bayi lagi sedap bunyi.
1: Dalam lagi sedap.
2: Lagi lagu. Orang dengar pun dia tak boleh kecah dah bayi.
1: Lagi dalam lagi oi.
0: Baik.
2: Memang tak oi lagu.
0: Terima kasih pakku. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
0: Tu dia pakku kita pun bagi ayat jenis hari ni. Jenuh nak tangkap hak mana perkataan semua perkataan belak pelih tu.
1: Ya.
0: Jadi pendengar-pendengar kita masih lagi kita akan bersiaran dan membuka talian membuka ruang pada anda untuk hantarkan contoh ayat. Ada di ruangan WhatsApp juga kita nak baca daripada Kak Wo tadi telefon. Ni hantar ke WhatsApp pula.
2: Baca.
0: Assalamualaikum. Kapo bertiga.
2: Salam.
0: Jenuh lah buah cempedak tahun ni. Boleh 2 biji awak pula. Boleh 2 biji pun jadi ya.
1: Dok Kak Wo punya. Dia kalau tak baca dia punya WhatsApp. Telefon tu.
0: Ya ingat.
1: Telefon kau baca.
0: Bukan telefon nak baca ayat. Baca tak WhatsApp. Kak Wo hantar dah tadi. Jangan dok kampung buat main.
2: Dia
0: baik.
2: Dia tu dia sekak dah baik.
0: Itu dia. Kita nak berehat seketika sekejap lagi. Kita nak kembali semula selepas ini. Jangan pergi mana-mana terus setia bertemakan. Kami bertiga di ruangan
1: Poly FM.
0: Serasi dengan ku.

0: kembali semula bertemu dengan Bella.
1: Faiz.
0: Ruangan pelik Palih.
1: Ya.
0: Yang dibawakan oleh Palih Safam serasi denganku. Setelah kita berehat seketika, kembali semula untuk kita dengarkan perkongsian sekali lagi berkenaan dengan tajuk kita hari ini, iaitu tajuknya jenuh dan juga rot. Kataan jenuh dan juga rot. Di mana perkataan-perkataan ini ada di ruangan kamus dialek Palih.
1: Betul.
0: Baik. Perkataan jenuh terlebih dahulu, apa yang nak disampaikan oleh Cik Kri?
2: Jenuh lah. Kira kita ni jenuh ni banyak sangat lah duk kata tiap-tiap hari. Jenuh cekak lah kalau masuk konti ni bela.
1: Mengikut
2: jenuh
1: situasi.
2: Jenuh lepah. Lagu tu lah jenuh ni. Banyak bercakap lah maksudnya. Ataupun macam buah. Ni jenuh lagu buah dayak baik.
1: Tujuh.
2: Itu jenuh lagu harum ni. Alhamdulillah. Lagu tu lah.
1: Jenuh banyak
2: yang buat orang tak tahu lah lagu lah jenuh tak jenuh.
1: Jenuh lagu mana pula?
2: Tu dia. Tu pula perkongsian Cik Kri.
0: Ya. Baik, itu dia perkongsian daripada Cik Kri, iaitu perkataan jenuh. Lagu mana pula cerita dia kalau kita nak tanya kepada Cik Faiz kita berkaitan dengan perkataannya, iaitu roi.
1: Roi. Roi ni dia ada dua, Cik Kri. Roi tenaga. Satu lagi roi cukup.
2: Cukup.
1: Kalau roi tenaga Cik Kri. Aku pasal tak oi ani tak mau pi ke bandar.
2: Tak payah.
1: Dia rasa tak larat. Dia rasa macam tak ada tenaga ni, dia tak mau pi ke bandar. Nombor dua, roi cukup. Nasi oi tahu ni. Roi cukup lah nasi tahu tu. Tu maksud dia. Dia ada dua, tenaga ataupun cukup. Boleh guna roi. Tu dia.
2: Tu dia cantik.
0: Itu dia. Dan anda juga boleh hantarkan pendapat masing-masing ke ruangan yang kita bukakan, iaitu di ruangan WhatsApp, ruangan Facebook Live, ruangan TikTok Live.
1: Betul.
0: Kita ada bagai-bagai dan banyak ni, ramai ni kongsikan contoh ayat jenuh. Macam kita jenuh tanyakan bencok kepada Cik Kri tadi kan. Maksud jenuh kita dah dengarkan daripada Cik Kri tadi. Iaitu bagaimana yang kita maksudkan dengan jenuh tu.
1: Betul.
0: Setelah pun kita dengarkan.
1: Ya.
0: Juga kita nak tahu daripada Cik Faiz tadi berkaitan dengan perkataan roi.
1: Ya.
0: Perkataan roi ini juga membawa pelbagai juga maksud mengikut situasi masing-masing.
1: Betul.
0: Walaupun perkataan-perkataan ini mungkin membuatkan anda garuh kepala 3 hari 3 malam. Tapi jangan risau. Kita boleh faham bersama-sama. Dan kita nak baca di ruangan Facebook Live Police FM. Iaitu di ruangan Facebook kita ada ramai ni. Cik Kri dapat isu. Jenuh nak baca.
2: Jenuh
0: baca.
2: Padat.
0: Kak Rohani Kerja.
1: Tu dia.
0: Layan pelet polis. Maria Hassan Polis FM juga jadi pujaan. Terima kasih. Baik, kita ada Osman Dok Amboi nak dapat telefon jenik jenuh.
1: Jenuh
0: tunggu Cik Usman kita ni mungkin nak telefon tapi tak tembus lagi.
1: Tak tembus
0: lagi. Talian kita baik.
2: Tak payah.
0: Kak Rohani buat ayat menggunakan perkataan jenuh. Tai lepas ni buah rambut jenuh tak sanggup. Tai ni tak apa jenuh. Dia omoh kat Rohani
2: tupang kacau.
1: Tak boleh jadi tau ni.
0: Saidi Kolo pula. Assalamualaikum kapo bertiga, selamat petang.
1: Waalaikumsalam Abang Saidi.
0: Kalau sauh tu lain pula no. Aku tengok hang ni lepas demam ni badan kuih sauh. Kuih susu.
1: Lepas
0: nampak demam. Nampak mana? Ni perkataan yang Saidi Kolo suruh kita bawa ke no. Dia ini bagi lepas. Buah molo. Dia bagi buah. Baik, kita juga ada daripada Pak Suomar bagi pantun. Sekejap lagi kita baca tang penutup bagi.
1: Ya, betul.
0: Nur Elifa. Assalamualaikum Bella Pak Iscik Kri.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, tadi kah tak habak suruh beli apa balik. Jenuh lah nak gostan balik pipa pasar malam. Dah lah kereta pun banyak jenuh. Tu dia. Boleh timer. Boleh timer.
1: Ting.
0: Baik, terima kasih Nur Elifa. Kita juga ada daripada
1: banyak.
0: Kak Rohani membuat ayat yang kedua, iaitu menggunakan perkataan daripada Cik Faiz.
1: Cik
0: Roy.
1: Cik Roy.
0: Ni. Takat mai umok bomok ni. Umok bomok. Tak sama. Umok dengan bomok. Entik oi dah lah nak bawa kereta jauh-jauh. Takat bawa kat polis tu boleh lagi lah.
1: Entik oi dah dia.
0: Baik, terima kasih kepada Kak Rohani Kita juga ada Afis Nur Syazaf. Petang ni tajuk dia Buah Rayyan ke?
1: Bukan. Bukan Buah Rayyan. Tapi ada kena-mengena dengan Buah Rayyan.
0: Baik. Afis Nur Syazaf ni dia buat perkataan jenuh. Betul lah tu nak jenuh lagu mana. Tanam lagu mana pun tetap. Ada saja binatang yang kacau.
2: Rezeki dia.
0: Tuhan rezeki. Tak apa, nanti habuan ada lah tu. Kan. Terima kasih.
1: Tuhan tulis dah.
0: Ya, Afis Nur Syazaf. Baik, Kak Rohani kata, Aini rasa malah nak keluar. Nak duduk batat kat rumah je.
1: Itu dia.
0: Masih lagi, no?
1: Masih lagi.
0: Perkataan batat tu masih lagi berpisah.
1: Terbawa-bawa, teringang-ingang.
0: Kita ada juga daripada Kak Azwana. Assalamualaikum. Bella Pak Is Cik Kri.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Sumar kirimkan satu lagi pantun. Lepas tu kita ada Ma El Muhtar. Jenuh hanggau. Ujung Julai tu.
2: Oh, baik-baik.
0: Oh, dah Muktan ni. Oh, Muktan jenuh sangat ni. Dia rumah Ma El Muhtar ni. Baik, kita abang ada abang di ruangan TikTok live.
1: TikTok ada.
0: Baik,
1: ada.
0: Silakan.
1: Saya nak bawa dari Abang Mizi Organik Farm Orang ni. Dia kata teroid dah. Duk nyulok tersandak layak oleh FM. Oh, jenuh gaya ni tak pergi mana. Duk batak depan radio. Oh, buat masjid.
2: Batak pergi dasar.
1: Zonok sangat lah cakri dengan oleh FM ni. Lepas tu nombor dua kita ada Wan Qadir. Wan Qadir. Macam mana?
0: Boleh. Betul.
1: Wan
0: betul,
1: Qadir. Tunggu. Takak bomoh ni. Dik larak lah. Dik larak tapi gagah beli jiwa right Kelantan. Balik air janji seronok.
0: Janji
1: beli
0: seronok. Orang
1: jiwa
0: orang
1: bini.
0: Jiwa. Dia beli jiwa bini.
1: Beli jiwa bini cikri.
0: Orang tak orang. Kira lain.
1: Kira lain.
2: Jadi beli
1: jiwa lain. Dulu.
2: Dia dah berani lah.
0: Maksudnya dia beli minyak angin siap-siap dah buat bekal. Minyak angin. Minyak palo. Minyak beli. Belakang-belakang siap-siap buat bekal. Baik. Kita dah sampai hujung dah. Tapi sebelum tu kita nak berehat lagi seketika. Jangan pergi mana-mana. Nak tahu penutup kesimpulan perkataan-perkataan akhir.
1: Sak. Ya, kita berehat.
0: Jangan pergi mana-mana. Terus setiap demakan.
1: Baik.
2: Cik Kri.
0: Bella.

0: masih lagi ada di sini.
1: Ya,
0: Doli. Untuk kita nantikan kesimpulan penutup kita buah lah. Hello. Untuk minggu ni, iaitu kita bawa perkataan jenuh dah. Oi. Silakan Cik Kri terlebih dahulu.
1: Ya, ni Cik Kri bawa perkataan jenuh.
2: Jenuh.
1: Selama kita duk berkontinu jenuh lah, Cik Kri duk pelepah-pelepah bazar-bazar lorak ni. Tapi dengan pertolongan Bela dengan Pak E, jenuh pun jadi tak apa nak jenuh lah.
0: Tak tahu. Pelepah gitu.
1: Kita pelepah gitu lah.
2: Kita umbui, umbui pelan-pelan.
1: Umbui pelan-pelan. Jadi kerja ni.
2: Ya. Cik TV tu.
1: Bila Pak E?
2: Ya, saya pula roek. Roek ni, saya nak bagi... ni lah sikit Cik Kri ya. Pesanan. Kita buat kerja apa pun, buat tekak berpada-pada, buat tekak oi eh Cik Kri.
1: Jangan duk gagah.
2: Jangan duk gagah. Kalau pun kita nak pakai banyak Cik Kri, buat jangan puluh sangat lah. Buat tekak oi.
1: Takut-takut
2: kesihatan tu melarat kesihatan.
1: Kesihatan tu penting baik noh.
2: Ya, apa pun Cik Kri, tak kira duit, tak kira buat baik pun sama Cik Kri. Buat baik berpada-pada, buat takat oik saja. Kalau buat baik sangat, takut-kut silap orang kita buat baik.
1: Silap pulak. Sebelum buat baik ni Pak E, kita kena kaji je orang. Kena kaji lah maksud Pak E cakap
2: lah. Ya.
1: Kita tak boleh terus. Tak terus buat baik lah. Kena kaji je dia ni. Lagu ni. Kadang-kadang kena skamer lah.
2: Kadang-kadang.
1: Dengan kebaikan kita tu, skamernya ambil kesempatan.
2: Tu kata buat baik berpada-pada. Bukan kata tak boleh je Kri.
1: Boleh.
2: Tapi berpada-pada, tengok pada situasi, tengok pada tempat. Jadi terima kasih kepada yang mana yang jadi, menonton baik, kita mendengar kita
1: je Kri. Buat baik dia aku ingat pada binatang yang boleh buat baik.
2: Kat siapa pun boleh. Tapi berpada je Kri. Binatang pun kena berpada je Kri. Sebab apa? Sebab saya pernah nampak orang makan nasi sepinggan dengan kucing. Jadi kadang-kadang makanan
1: makan sepinggan.
2: Kadang kaki dia tu, tangan dia tu biji jok tak mana kita tak tahu. Mubah lah pinggan kita je Kri.
0: Lalu dia
2: lauk jadi lagi sedap.
0: Kau mau jenuh makan pun. Baik, kita tengok di ruangan TikTok kita ada ayat-ayat yang menarik sekali sebelum kita nak buat penutup. Kita ada daripada Darah Bugis. Darah Bugis cuba ni. Jenuh lah duk pesan ke kau ni. Tak oi, nak larang dah. Oi, nak larang dah boleh?
2: Boleh.
0: Terima kasih. Jangan bugi.
1: Buat banner kau ni.
2: Ada satu lagi, Belok.
0: Baik.
2: Ni memang selalu. Dulu ni selalu kita sebut. Ni mok kita selalu sebut. Sebab kita minta duit. Dia kata lagu ni macam Harmasuni ni dia komen, dia kata jenuh duk cok duit. Kak kau ni tak oi dah aku ni. Dulu mak kita minta duit kan. Mak kita kata mak saya lah je Kri. Tapi dia bukan nak ni sangat lah. Tapi ni nak
0: apa. Tak jauh lah nak
2: dia kata
1: bagi banding bagi.
2: Kau ni pagi petang siang malam minta duk, kau minta duit. Jenuh cok duit. Tu dia kata duit tu ingat dia duk cok lah. Duit tu kena bekerja baru boleh. Bukan dia duk cok.
1: Dia nak abang kata dia rumah dia ada mesin cok pun.
2: Jenuh cok dia, duit dia kata.
1: Mok pok ni kadang-kadang dia bukan menipu.
2: Tapi
1: dia bahasa dia bagi tu tak bagi kita faham.
2: Dia ayat kiasah dia tu. Kadang pedih, kadang pedih.
0: Ayat daripada pendengar kita di ruangan TikTok. Herma Murni. Herma Surni. Herma Surni ni buat contoh ayat. Jenuh duk cok duit kekar ni. Tak oi dah aku.
2: Lepas
0: tu kot contoh.
2: Contoh.
0: Yang kita bayangkan.
1: Contohan.
0: Oleh Cik Pak Is kita kan.
2: Ya.
0: Baik. Kita nak buah lah dah ni. Daripada Pak Suomar pantunnya berbunyi begini. Menari canggung di kampung berseri. Mengikut irama menai pun rancak. Jangan duk tagok pi rumah Cik Kri. Kalau tak pi rogi nak bagi cempedok.
2: Itu dia. Jauh tadi.
0: Buah nangka, buah cempedok. Bawalah dijual di pasar malam. Kalau pi rumah Pak I jangan tagok dia buat kenuri kuih tepung talah.
2: Tu dia bang. Boleh bang.
0: Cik Kri Pak I dua-dua segok. Jalan kaki ke rumah Cik Bedoh. Kalau pi mana jangan tagok. Tegok. Takut nanti misai tak sudah.
2: Cik Bedok tu tak mana Cik Kri Omar
1: tu. Tak ada lah.
0: Ni, tegok dengan batak kata minggu lepas tapi amal.

0: Mak kena cinta.
1: Tapi berbeza lagi.
0: Apa pun, terima kasih kepada pelakon yang masih lagi dengarkan Pelik Perli yang dibawakan oleh Perlis FM.
2: Ya.
0: Terima kasih semuanya. Minggu depan kami bertiga muncul pula dah.
2: Ya.
0: Bella,
2: Pak Is.
0: Terima kasih Cik Kri dan Pak Is. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak bincangkan satu tajuk yang penting berkenaan dengan prasangka buruk kita. Jadi tuan-tuan sekalian, apakah pandangan agama terhadap sifat prasangka ini? Allah Subhanahu wa taala menegur dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna, innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Yang bermaksud, dan kebanyakan mereka itu tidak mengikuti kecuali prasangka sahaja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Surah Yunus ayat 36. Jadi dekat ayat ini tuan-tuan dapat jelaskan kepada kita bahawa kebanyakan prasangka ini memberikan tanggapan yang salah. Lebih-lebih lagi sangkaan itu sangkaan yang buruk. Maka sudah tentu ayat-ayat yang lain juga dan hadis-hadis Nabi juga menyebutkan tentang larangan kita banyak prasangka. Kerana dia akan menimbulkan permusuhan, dia akan menimbulkan perpecahan. Maka sudah tentu tuan-tuan sekalian, dia akan mengeruhkan keadaan di tempat kerja kita misalnya kan, dalam rumah tangga kita misalnya, di kawasan-kawasan kejiranan kita pun sama juga. Jadi elakkan prasangka buruk kepada saudara kita. Maka dengan itulah akan menimbulkan keharmonian dalam rumah tangga, tempat kerja, suasana masyarakat setempat. Maka inilah yang dianjurkan sebenar-benarnya oleh agama kita. Oleh itu, hentikan prasangka buruk yang ada dalam jiwa kita. Bila datangnya prasangka tersebut, cepat-cepat ucapkan astagfirullah dan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim. Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.
1: Tempatkan Bella dan juga
2: Syira
1: di ruangan hemoh-hemoh.
2: Kita enjoy
1: sempoi-sempoi.
2: Ya,
1: ada. Kita dah pun siarkan tadi Syira, iaitu azan pada pukul.
2: Betul. Azan tadi pun telah berkumandang pada pukul 4.50 minit petang tadi.
1: Alhamdulillah.
2: Dan juga
1: selepas ini kita akan siarkan rancangan yang kita berikan namanya, iaitu Titian Il.
2: Tapi sebelum tu pukul 5 petang macam biasa, kita akan ke National FM dulu untuk dengarkan berita utama terlebih dahulu, dan kembali pula kita ke Poli FM untuk kita dengarkan lagu-lagu dakwah serta titian ilmu yang diterbitkan khas dari Perlis FM untuk anda semua.
1: Hari ini tajuknya sangat menarik yang dibawakan oleh Perlis FM sama penerbit kita, iaitu Azfar Wahida Aziz untuk petang ini. Manakala kita akan ikuti terlebih dahulu macam seperti mana Syira sebutkan tadi, iaitu berita nasional.
2: Ya, Perlis FM
1: serasi dengan.
3: Dengarkan titian ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama titian ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 minit petang hanya di Perlis FM.
4: Takkan dengar radio boleh.
5: Syah teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu. Ia dilihat sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan bersempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Podiksen. Laporan media menyebut Malaysia antara negara ASEAN dikenakan kadar duti terendah 10% bawah tarif baharu Seksyen 301 Amerika Syarikat. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset serta kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang perkhidmatan ATM.
6: Pertahanan negara kita naik 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang, beli yang diputuskan. PAT adalah kita. Palembang, tanya saya tak pernah campur nak beli apa, bukan kepakaran saya.
5: Pada masa sama, kebajikan anggota ATM juga terus diberi perhatian termasuk melibatkan aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal yang lebih selesa. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan ATM selaras usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Dan bersempena sambutan Hari Pahlawan 31 Julai ini, kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM2 juta sebagai menghargai pengorbanan serta jasa veteran ATM dalam mempertahankan kedaulatan negara. Menurut Perdana Menteri, pemberian tambahan itu diluluskan berikutan rekod pengurusan yang baik. Jumlah yang diterima tahun ini lebih tinggi berbanding peruntukan biasa antara RM1 juta hingga RM1.5 juta yang disalurkan saban tahun. Lebih 835,000 pesara dan penerima pencen terbitan kini menikmati kemudahan perkhidmatan yang lebih mudah diakses, selamat dan memberi nilai tambah menerusi inisiatif baru Jabatan Perkhidmatan Awam. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata penggunaan Touch and Go e-wallet diperkenal sebagai saluran alternatif pembayaran pencen serta peluasan manfaat My Pesara Plus. Saluran alternatif itu merupakan inisiatif pertama seumpamanya dalam sektor awam. Ia diperkenalkan bagi membantu pesara yang menghadapi kekangan menerima pencen akibat akaun bank dibekukan atau disekat susulan menjadi mangsa penipuan kewangan. Menurut beliau, inisiatif tersebut memastikan pesara terus menerima bayaran pencen tanpa gangguan menerusi saluran yang lebih fleksibel dan selamat. Sehingga Mei lepas, ramai 122 pesara menerima pembayaran pencen melalui kaedah berkenaan. 99.5% permohonan surat hak milik tanah daripada lebih 43,600 peneroka Felda di Pahang berjaya diselesaikan. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata hanya kira-kira 200 kes belum diselesaikan berikutan isu pewarisan. Namun perkara itu dijangka dapat dimuktamadkan pada tahun ini. Pencapaian tersebut membuktikan komitmen Kerajaan Negeri Pahang dalam memastikan kebajikan peneroka Felda terus terbela, termasuk menyelesaikan isu pemilikan tanah yang telah lama dibangkitkan. Menurut beliau, isu pemilikan tanah peneroka Felda antara perkara diberikan perhatian oleh kerajaan negeri kerana ia melibatkan hak serta masa depan keluarga peneroka. Projek pemulihan dan menaik taraf landasan kereta api dari Gemas Negeri 9 sehingga Mentakap Pahang serta kerja berkaitan siap sepenuhnya pada 19 Jun melibatkan kos keseluruhan RM41.7 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata projek tersebut penting bagi memastikan kesinambungan laluan kereta api Pantai Timur yang merangkumi beberapa negeri iaitu Negeri 9, Pahang dan Kelantan. Projek itu bermula pada 2016 dengan jangka keadaan siap pada 2019 namun mengalami kelewatan antaranya disebabkan kerosakan teruk pada landasan akibat banjir besar di Pantai Timur. Berita seterusnya, pesawah dan petani tanaman sayuran di Pulau Pinang bakal menerima bantuan sara hidup secara sekali beri RM500. Menurut Ketua Menteri Chow Kon Yeow, bantuan itu disalurkan sebagai menghargai peranan penting komuniti petani dan pesawah dalam memastikan bekalan makanan negeri sentiasa mencukupi.
7: Pelaksanaannya melibatkan peruntukan sebanyak RM3.286 juta dan bakal memberi manfaat kepada 6,572 petani meliputi 5,567 pesawah padi dan 1,005 petani tanaman sayuran di seluruh negeri Pulau Pinang.
5: Beliau ditemui media bersempena lawatan kerja ke Mardi Pulau Pinang di Kepala Batas. luar negara Indonesia memberi pengecualian kepada Amerika Syarikat, China, Kanada dan Australia daripada peraturannya mewajibkan pengeksport mengekalkan pendapatan dalam pertukaran asing daripada ekspor sumber asli sistem kewangan domestik. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi Airlangga Hartarto berkata ia bagi menghormati komitmen negara itu dalam perjanjian Duhala di samping mengekalkan jaringan ekonomi sedia ada. Langkah itu diambil bagi menyemak semula dasar berkenaan yang berkuat kuasa pada 1 Jun lalu. Keputusan Amerika Syarikat mengenakan tarif baharu terhadap import dari negara itu amat mengecewakan. Menteri Perdagangan New Zealand Todd McClay berkata keputusan Amerika ditolak kerana prosesnya tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Tindakan itu akan menambah ketidaktentuan ketika sistem perdagangan dunia berdepan tekanan besar. Beliau menggesa negara yang mempunyai pendirian sama supaya bekerjasama memperkukuh perdagangan dan pelaburan termasuk mengurangkan halangan perdagangan. Dalam perkembangan berkaitan, Kanada sedang meneliti langkah tindak balas sekiranya gagal mencapai persetujuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sebelum tarif baharu itu berkuat kuasa. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pihaknya akan mengerahkan segala usaha bagi mempertahankan kepentingan negara dan melindungi rakyat dalam menghadapi tekanan perdagangan dari Washington. Trump sebelum ini menandatangani pengisytiharan bagi mengenakan tarif tambahan 50% terhadap barangan tertentu dari Kanada dan mendakwa negara itu mendiskriminasi perdagangan Amerika. Sukan kemungkinan penganjuran perlombaan Formula 1 F1 di litar antarabangsa Sepang bagi menggantikan Grand Prix Bahrain Oktober ini sedang diteliti. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kementerian telah menerima makluman awal kemungkinan penganjuran perlombaan F1 di Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Malaysia dan Turki kini antara calon utama menganjurkan perlombaan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

isu buruh paksa Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dan Bella dan juga
1: Syira
2: masih lagi di ruangan.
1: Ya, kita enjoy.
0: Apa simpoi. Masuklah jam kita yang keempat, iaitu seperti mana yang dijanjikan sebentar tadi. Syira, kita nak siarkan kepada pendengar kita rancangan agama. Jadi kita ada hebahan menarik untuk kita dengarkan bersama dengan Syira, iaitu
1: bersama dengan Syira. Selepas ini kita akan ikuti titian ilmu bersama-sama yang berbahagia Ustaz Muhammad Abdul Kadir bin Sahak dari Jabatan Mufti Negeri Perlis. Jadi terus dengarkan Perlis FM, serasi denganku.
3: Titian ilmu menyuluh jalan hidup.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita sambung semula bacaan kepada kitab Fiqh Sunnah yang dikarang oleh Syekh Syed Sabiq rahimahullah. Kita sampai pada bab yang terjemahannya penentuan nisab bagi buah kurma dan anggur melalui kaedah Al-Kharas, iaitulah anggaran, bukan dengan sukatan ataupun kail. Qala al-muallif rahimahullah, kata Syekh Sabiq rahimahullahu taala, terjemahannya, apabila buah kurma dan anggur telah mula masak serta jelas tanda-tanda baiknya, salah

Tanda baiknya elok buah tersebut, maka penentuan kadar nisab dibuat melalui kaedah al-kharz, yakni anggaran, bukan melalui kail ataupun sukatan. Hal itu, kata Syekh Sabiq rahimahullah, dilakukan dengan cara kita cari seorang kharis, seorang penaksir hasil tanaman yang amanah dan berpengalaman. Syekh Sabiq kata al-kharisul aminul arif, yakni seorang penaksir hasil tanaman yang amin, yakni yang amanah, dan al-arif, yang berpengalaman. Apa dia buat? Dia mengira jumlah buah kurma dan anggur yang terdapat pada pokok. Dia tengok pokok buah yang ada pada pokok, kemudian menganggarkan hasil tersebut jika telah menjadi kurma kering, yakni tamar, ataupun jadi zabib, yakni kismis. Anggur kering itu kita sebut kismis. Supaya dapat diketahui kadar zakat yang wajib dikeluarkan. Mana ikut anggaran? Kadar zakat untuk tamar dan zabib ialah berdasarkan anggaran. Berdasarkan kenyataan Syekh Sabiq di dalam fiqh sunnah. Kata dia lagi, apabila buah-buahan itu telah kering, maka zakat diambil berdasarkan anggaran yang telah dibuat sebelumnya. Dalil dalam permasalahan ini, Syekh Sabiq rahimahullah mendatangkan sebuah riwayat daripada Abi Humayd As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang berkata, ghazawna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ghazwata Tabuk, falamma jaa wadi al-qura idza imra'atun fi hadiqatin laha, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ukhrusu, wa kharasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'asharata awsuq, faqala laha ahsi ma yakhruju minha. Yang bermaksud lebih kurang, kami, kata Abu Sa'id As-Sa'idi, Abu Humayd As-Sa'idi kata, kami keluar berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk, iaitu peperangan yang berlaku pada tahun 9 Hijriah. Saya ingat peperangan terakhir yang disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan Tabuk ni, Nabi menghadapi atau berperang dengan tentera Rom, tapi peperangan tak jadi, keluar dari Madinah pada musim yang begitu panas, dan ketika itu buah dah masak ranum. Dalam hadis sahih Muslim sebut Nabi pergi dengan jumlah yang begitu ramai, keluar dari Madinah pergi ke medan Tabuk. Perjalanan sekitar sama ada 30 atau 20 hari, saya tak ingat. 20 atau 30 hari lah perjalanan nak pergi ke medan peperangan tu. Tunggu tentera Rom datang, tak datang tentera Rom sampai ke sudah, tak datang. Sebab tu saya kata peperangan Tabuk dia tak jadi perang. Sahabat dah pergi duduk tunggu situ nak berperang, tapi tentera Rom tak datang. Lalu mereka kembali dalam keadaan tidak berperang. Tapi dikatakan peperangan, disebut peperangan kerana para sahabat telah menempuh jalan yang susah. Susah nak pergi peperangan Tabuk tu. Perjalanan yang begitu jauh memerlukan bekalan, memerlukan pengorbanan. Duduk di situ saja dah berpuluh hari dah. Jadi tempoh yang barangkali 2 bulan. Lebih kurang dalam 2 bulan Nabi meninggalkan keluarga dan kampung halaman. Berat, satu pengorbanan yang besar yang dilakukan oleh para sahabat. Dah tentulah peperangan je yang kita ingat peperangan berperang saja. Tak, dia bukan sekadar itu. Peperangan di zaman dahulu mengorbankan harta. Nak keluar pergi perjalanan tu perlu kenderaan, perlu makanan. Semua tu perlu, ubat-ubatan semua perlu. Jadi semua tu kos. Kerana itu dalam peperangan Tabuk, para sahabat yang utama seperti Abu Bakar, Umar, Uthman telah membuktikan keteguhan iman mereka kepada Allah dan Rasul. Sehingga Abu Bakar datang melongguk di hadapan Nabi harta dia. Nabi kata kepada Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan wahai Abu Bakar untuk keluarga kamu? Kata Abu Bakar, Allah wa Rasuluh, aku hanya tinggalkan kepada keluarga aku Allah dan Rasul sahaja, tak ada harta. Umar datang melonggokkan harta yang begitu banyak di hadapan Nabi. Nabi tanya kepada Umar, apa yang kau tinggalkan kepada keluarga kamu wahai Umar? Umar kata, aku tinggal ada separuh lagi harta kat rumah aku. Datang Uthman melonggokkan harta yang begitu banyak, lebih banyak daripada harta yang dilonggokkan oleh Abu Bakar dan Umar. Nabi tengok, Nabi giling kepala. Nabi kata, ma darra Uthman ma fa'ala al-yawm, ma fa'ala al-yawm. Tidak ada sesuatu dosa yang boleh memudaratkan Uthman setelah apa yang dilakukan pada hari ini. Kerana banyak sangat pahala yang dia perolehi dari infak dia, sumbangan yang diberi pada hari tersebut. Dia dengar Nabi sebut begitu, dia bagi lagi unta, dikatakan ratusan ekor unta dia bagi, yang lengkap dengan pelana dan kelengkapan unta. Lengkap. Uthman radhiyallahu anhu. 3 orang sahabat yang masyhur lah, semua kita kenal, dan kita kena berusaha untuk cinta dan sayang kepada para sahabat ini, terutamanya sahabat-sahabat yang kita semua kenal, tahu nama mereka, seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah
ابن عباس ابن

0: Umar, Abdullah ibn Amr ibn al-As, ramai lagi. Abu Humaid As-Sa'idi yang kita sebut hari ini, kita kena menjadi kewajipan setiap orang Islam untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada orang-orang yang telah dijamin syurga oleh Nabi SAW. Dan kita Ahlu Sunnah berkeyakinan kita berta'abud ataupun berta'abud beribadat dengan mencintai para sahabat. Maksud saya, kita ada pahala, kita mengharapkan pahala dengan kita menanamkan rasa cinta kita kepada para sahabat. Adapun cinta kepada pihak lain, dia tak ada nilai agama. Maksudnya tak ada nilai agama, maksud kita cinta kepada orang lain selain pada orang yang dijamin syurga, tak ada nilai agama. Agama tak suruh untuk mendapatkan pahala. Apatah lagi orang-orang yang kita pun tak tahu latar belakang dia, dari kalangan orang yang baik ataupun tidak. Buang masa lah kalau kita cinta orang-orang yang tak ada kaitan dengan agama. Jadi Abu Sa'id As-Sa'idi sebut, kami keluar berperang bersama dengan Nabi SAW dalam peperangan Tabuk. Saya dah terang serba sedikit dalam peperangan Tabuk. Apabila baginda sampai di Wadi Al-Qura, satu lembah di antara Madinah dengan Medan Tabuk, ada satu lembah bernama Al-Qura. Terdapat seorang wanita yang mempunyai sebuah kebun. Lalu Nabi SAW bersabda, buatlah anggaran hasilnya. Nabi suruh para sahabat buat anggaran. Tengok, buah dah mula masak ranum, boleh buat anggaran untuk menentukan nisab zakat. Rasulullah SAW sendiri membuat anggaran bahawa hasilnya sebanyak 10 wasaq. Nabi buat anggaran dan Nabi anggarkan hasil kebun wanita tersebut, dia akan dapat 10 wasaq. Kemudian baginda bersabda kepada wanita itu, hitunglah hasil yang keluar daripadanya untuk dikenal pasti apakah telah sampai nisab untuk dikeluarkan zakat. Kata Syaikh Sabiq rahimahullah, inilah sunnah Rasulullah dan amalan para sahabat selepas baginda. Inilah juga pendapat yang dipegang oleh majoriti para ulama. Itulah pandangan majoriti para ulama. Pandangan apa tu? Pandangan iaitulah zakat bagi anggur kering, zabib dan kurma masak, yakni kurma kering, yakni tamar, untuk mengetahui nisab dianggarkan ketika buah masih berada di pokok dan telah masak dan elok, tak wasak. Dianggarkan begitu pandangan majoriti para ulama. Bila Syaikh Sabiq rahimahullah sebut inilah pandangan majoriti, menunjukkan ada pandangan minoriti yang berbeza dengan pandangan majoriti. Itu kita bila kita baca kitab-kitab fiqh, kita mesti cakna benda-benda semua itu. Bila sebut begini, apa maksud? Mesti kita faham. Lalu Syaikh Sabiq terus nyatakan pandangan yang berbeza, iaitu pandangan ulama mazhab Hanafi yang mengatakan ataupun yang berpendapat dalam perkara ini. Mereka berpendapat bahawa al-kharas, anggaran, bayar zakat tentukan nisab ikut anggaran, mazhab Hanafi tak terima. Sebab apa? Kerana dia kata anggaran al-kharas adalah dhannun wa takhminun, sangkaan dan anggaran sahaja. Sedangkan hukum syarak tidak boleh dibina atas sangkaan semata-mata. Itu pandangan mazhab Hanafi. Para fuqaha ni begitulah tuan-tuan. Para fuqaha ni, para ulama ni, kalau bahasa sekarang kita kata kumpulan-kumpulan orang yang genius. Kumpulan-kumpulan orang yang genius. Sebab tu mereka jarang bersepakat. Mereka mesti berbeza. Sebab apa? Sebab mereka genius. Mereka tak mudah untuk ambil pandangan orang lain kerana mereka nampak dari sudut yang lain. Orang lain pandang dari satu sudut, mereka pandang dari sudut yang lain. Orang lain faham dari satu cara pemahaman, mereka ada pemahaman yang lain. Tapi pemahaman mereka bukan pemahaman yang tidak berpijak di atas kaedah. Mereka ada kaedah. Kaedah memahami bahasa, kaedah dalam memahami Al-Quran, memahami hadis. Mereka menguasai semua perkara itu. Jadi pemahaman-pemahaman yang berbeza yang mereka lontarkan itu berdasarkan kaedah. Pandangan-pandangan yang berbeza dan berdasarkan kaedah disebut dalam bahasa pengajian Islam ni, dia nama pandangan yang mu'tabar. Pandangan yang mu'tabar. Sebab tu kalau kita tengok ada perbezaan pendapat ulama, kita kata khilaf ini khilaf mu'tabar. Maksudnya perbezaan pandangan itu berlaku atas kaedah pembinaan hukum yang mu'tabar, sah pada syarak pembinaan hukum tu. Ada kaedah yang tidak mu'tabar, ada perbezaan yang tidak mu'tabar, iaitulah perbezaan di antara orang jahil ataupun ada orang dia alim tetapi dia berbeza tu bukan dalam bidang dia, maka tak mu'tabar pandangan dia tidak mu'tabar. Seperti para fuqaha bercakap tentang sesuatu amalan yang menjadi sunnah, berbeza dengan ulama hadis yang menentukan sesuatu amalan tidak sunnah. Siapa kita nak ambil? Maka kita tak boleh kata pertembungan di antara ulama hadis dengan ulama fiqah dalam bab mengenal pasti amalan Nabi, kita tak boleh kata benda tu mu'tabar. Kalau fuqaha tidak mendatangkan hujah yang betul-betul mantap, maka itu tak mu'tabar. Barangkali boleh saya sebut sebagai satu contoh dalam masalah membaca isti'adzah sebelum berwuduk. Majoriti para fuqaha, bila kita sebut fuqaha, yakni para ulama yang menyebutkan diri mereka yang memberi tumpuan dalam ilmu fiqah. Para fuqaha, majoriti para fuqaha, sama ada mazhab Hanafi, Maliki maupun Syafi'i, kesemua mereka mengatakan sunat sebelum basmalah, sebelum baca bismillah, sunat a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sunat begitu. Kenapa? Kerana kaedah mereka isti'adah sunat sebelum bismillah. Itu kaedah mereka. Kaedah umum mereka begitu. Setiap kali nak baca bismillah, disunatkan baca isti'adah. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, kullu amrin dhibalin la yabda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta'. Setiap perkara yang ada nilai, ada nilai, tidak dimulakan dengan bismillah, maka perkara itu aqta', terputus daripada keberkatan. Jadi setiap perkara disunatkan baca bismillah. Bila disunatkan baca bismillah berdasarkan kaedah para fuqaha, maka disunatkan juga baca a'udzubillah. Dia letak kaedah umum, lalu ditatbikkan, dia praktikkan pada setiap perincian permasalahan. Tapi kalau kita tengok rujuk para ulama hadis tak setuju. Dia kata, pasal apa nak baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim sebelum baca bismillah untuk berwuduk? Kerana, kenapa ulama hadis tolak? Kerana dia kata, hadis tentang wuduk ni banyak sangat. Tak ada satu hadis pun yang menyebut Nabi SAW suruh baca a'udzubillah, dan tidak ada satu hadis pun yang menunjukkan Nabi membaca bismillah. Demikian juga sahabat. Osman sebagai contoh. Osman minta sebab baik aku satu bekas air, aku nak ambil wuduk. Urikum wudu'a Rasulullah sallallahu wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku nak tunjuk kepada kamu semua cara wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman wuduk, dia baca bismillah, dia tak baca a'udzubillah. Demikian juga sahabat-sahabat lain, tak ada seorang pun a'udzubillah minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim dia baca basuh tangan, tak ada. Lalu tidak ada wala satu hadis baca a'udzubillah. Oleh kerana itu, wallahu taala alam, untuk kita kata sunnah wuduk untuk disandarkan kepada Nabi SAW, maka kita kata hanya membaca bismillahirrahmanirrahim ataupun bismillah. A'udzubillah tak ada. Sebab apa tak ada? Kerana tidak sabit amalan itu daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ada orang baca kerana dia tidak anggap perkara itu datang dari Nabi, tetapi dia membaca kerana untuk dia memohon, dia berlindung kepada Allah daripada gangguan syaitan, itu tak ada masalah lah. Tapi nak habak, nak nisbahkan amalan itu kepada sunnah Nabi, tak boleh. Tak cukup bukti untuk kita nisbahkan kepada amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam isu-isu khilaf yang seumpama ini, perbezaan fuqaha dengan ulama hadis pada penilaian saya, wallahu taala alam, tidak muktabar. Tak diambil kira perbezaan itu. Kita tak boleh kata, oh, ini ulama pun kata, ulama tak boleh begitu. Kerana dalam bab lebih mahir menentukan sunnah sebenar dari Nabi, dah tentulah para ulama hadis, apatah lagi para fuqaha. Dia hanya dia anggap sunat ma'udzubillah itu hanya sekadar kaedah umum. Dia tak datangkan kaedah-kaedah yang lain yang boleh menenangkan hati kita untuk kita berpegang dengan pandangan tersebut. Dalam masa yang sama, kita tidak nafikan para ulama fiqah begitu alim, begitu luas ilmu mereka dalam bab fiqah, dan kita mengambil manfaat perbincangan-perbincangan yang mereka susun dalam ilmu fiqah. Jadi kita kembali pada perbincangan kita, ulama mazhab Hanafi berbeza dengan majoriti, dan Hanafi beranggapan tak boleh penentuan nisab untuk tamar dan zabib berdasarkan anggaran, tak boleh. Kenapa? Kerana ulama Hanafi berpandangan hukum syarak tidak boleh dibina atas sangkaan semata-mata. Mesti sesuatu yang yakin ataupun zan, yang sampai pada tahap ghalabatul zan. Kata Syekh Zabid rahimahullah, akan tetapi sunnah Rasulullah lebih utama untuk diikuti. Tengok Syed Sabiq kata apa. Ini yang kita nak ambil daripada tokoh-tokoh seperti Syed Sabiq. Kita tak nak ta'asub. Ini juga yang saya percaya, tokoh-tokoh sunnah di Perlis, ustaz-ustaz sunnah, ustaz-ustaz di Perlis ni sikit-sikit cakap sunnah. Ini juga hasrat kita nak ketengahkan kepada masyarakat, yang ini kita tak nak ta'asub, kita tak nak fanatik. Syed Sabiq kata, akan tetapi sunnah Rasulullah lebih utama untuk diikuti. Para ulama ramai, kesemua mereka genius belaka, kesemua mereka membentangkan pandangan dan hujah mereka, tetapi yang kita nak cari, manakah hujah yang membawa kita kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syed Sabiq lagi, sebenarnya khars dengan sad, khars bukanlah sangkaan semata-mata. Mazhab Hanafi kata khars itu tak boleh dalam menentukan nisab, zabib dan tamar, kerana dia sangkaan. Majoriti ulama kata, khars bukan sangkaan. Sebaliknya, ia merupakan ijtihad untuk mengeluarkan, untuk mengetahui kadar hasil tanaman. Dia bukan sangkaan, dia tengok, dia kira, dia hitung berdasarkan pengalaman yang dia ada. Bukan, tengok saya sampai kata apa, Al-Kharisul Aminul Arif, penaksir yang amanah dan arif lagi mahir bidang dia. Bukan ambil orang biasa, mesti ada orang tertentu yang mahir dalam perkara itu. Maka itu bukan sangkaan, bukan semata-mata sangkaan, sebaliknya dia adalah ijtihad. Maksudnya apa? Usaha bersungguh-sungguh untuk mengetahui kadar. Itu agama suruh. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, fa idza akhta'a falahu ajrun wahid." Atau kama qala, jika seseorang alim berijtihad, dia tepat ijtihad dia, dapat dua pahala. Kalau dia tersilap, dia dapat satu pahala. Menunjukkan ijtihad salah satu kaedah dalam menentukan syarak, hukum hakam syarak. Maka boleh juga dalam menggunakan ijtihad dalam mengenal pasti kadar nisab bagi zakat zabib dan tamar. Sebagaimana ijtihad yang dilakukan dalam menilai harga barang yang rosak atau musnah. Banyak dalam agama ni ijtihad-ijtihad ni. Contoh orang berhaji, dia pergi berburu haiwan. Kalau dia buru haiwan tu ada haiwan yang seumpama. Dia buru apa haiwan yang setanding dengan kambing. Kalau haiwan yang dia buru tu bukan kambing tapi saiz lebih kurang kambing, maka dam dia kena sembelih kambing. Kalau dia buru seladang, apa yang dekat dengan seladang? Mangkali unta besar kan seladang. Maka dia kena sembelih unta. Tapi ada haiwan yang dia buru tu, haiwan darat, bukan haiwan laut. Haiwan darat tak boleh buru ketika orang yang berihram. Dia buru, saiz dia bukan macam kambing. Saiz dia tidak juga macam lembu. Saiz dia tidak juga macam unta. Maka bagaimana nak bayar dam? Dia kena cari orang yang adil untuk berijtihad mengeluarkan pandangan. Maka syarak Al-Quran suruh berijtihad. Banyak lagi lah. Abang-abang macam tadi, harga barang yang rosak atau musnah. Yang barang tu dia tak ada, dia tak boleh nak letakkan mithil, seumpama. Malingkan dia hanya pada zimmah, pada nilai saja yang boleh kita tentukan. Maka perkara-perkara seumpama itu perlu kepada ijtihad, dan perkara itu diiktiraf di dalam syarak. Menunjukkan ijtihad bukan semata-mata zan. Kata saya sabit lagi, sebab disyariatkan kharas ialah kerana kebiasaan manusia memakan buah-buah ketika masih segar. Oleh itu menjadi suatu keperluan untuk menganggarkan kadar zakat, yang ini nisab, sebelum buah-buah tersebut dimakan atau dipetik. Buah seperti tamar, seperti zabib, orang tak tunggu dia kering baru nak makan. Ketika dia rutok, masak-masak dia ranum tu, maka orang makan dah. Anggur, bukan semua anggur dimakan ketika dia kering, tapi ketika dia masak ranum, orang makan dah. Jadi sukar untuk kita kata kadar nisab tu mesti dikira setelah dipetik dan kering. Susah, tak boleh tidak, mesti dikira ketika dia masih masak, masih berada di pokok, tetapi dia telah pasti keelokan dia. Oleh itu menjadi suatu keperluan untuk menganggarkan kadar zakat sebelum buah-buahan tersebut dimakan atau dipetik, supaya para pemilik dapat menggunakan hasil tanaman mereka mengikut kehendak mereka, di samping menjamin bahawa kadar zakat yang wajib tetap dapat ditunaikan. Dengan cara begitu, orang pemilik buah-buahan itu dia lebih bebas, dan dia boleh dalam masa yang sama zakat tidak diabaikan. Zakat tidak diabaikan. Penaksiran hasil, iaitu Al-Kharis, saya terjemah sebagai penaksir hasil. Penaksir hasil, Al-Kharis, kata saya sabit, hendaklah meninggalkan 1/3 atau 1/4 daripada hasil anggaran sebagai kelonggaran kepada pemilik harta. Jangan dia tengok buah masak, jangan dia nilai semua untuk dijadikan nisab zakat. Dia kena tolak 1/3 atau 1/4 supaya tak dimasukkan dalam hitungan menentukan nisab. Sebab apa? Ia sebagai satu kelonggaran kepada pemilik harta. Ini kerana mereka, yang ini pemilik kebun, pemilik buah-buahan, memerlukan sebahagian daripada hasil tersebut untuk dimakan oleh mereka sendiri, untuk diberi kepada tetamu, dan untuk diberi kepada jiran-jiran mereka. Sebab itu kita tengok dalam fatwa perlis isu zakat harum manis, fatwa perlis telah tolak benda-benda itu. Makan sendiri, beri dekat jiran. bagi dekat tetamu musim harum manis, orang datang rumah kita, simpan harum manis, tak bagi keluar. Takkan macam tu? Mestilah kita kena jamu juga kepada mereka. Tuan-tuan, orang luar perlih, main perlih, harum manis saja. Jadi orang nak harum manis tu, orang mencari harum manis tu datang ke perlih. Oleh kerana itu, orang yang ada harum manis, takkanlah tetamu datang rumah dia, dia simpan. Mesti dia jamu. Dan perkara itu dah tentulah tak termasuk dalam perkiraan nisab untuk zakat, seperti yang ada dalam isyarat dari hadis Nabi berdasarkan kefahaman para fuqa. Di samping itu, hasil tanaman juga mungkin berkurangan disebabkan dimakan oleh burung, orang yang lalu lalang. Ini dalam Hambali. Hambali ini tuan-tuan, Syafi'i tak begitu. Hambali ini orang zaman dahulu, kalau dia lalu, seorang yang bermusafir, dah tentulah dalam sepanjang perjalanan dia itu, dia akan menempuh kebun milik orang. Mazhab Hambali, dia kata, dia tempik dia pergi, oh tuan kebun, aku nak ambil sikit buah hampa ni, bolehkah? Dia tempik 3 kali. Tuan kebun tak kata apa, senyap. Dia boleh ambil tak? Mazhab Hambali kata, dia boleh ambil. Bukan hak jatuh tu, hak kat pokok tu. Dia boleh ambil, tapi hanya sekadar untuk dia makan, tak boleh buat bekalan. Jadi saya ingat, wallahualam, Syed Sabiq sebut waktu saya terjemah ni, saya ingat, oh Syed Sabiq ni barangkali dia ambil Hambali masalah ni. Syafi'i tak boleh. Syafi'i dia kena minta izin, dapatkan izin dulu. Jadi Syed Sabiq sebut dalam kitab dia, kenapa perlu ditolak 1/3 atau 1/4? Kerana pertimbangan inilah. Pertimbangan mungkin rosak buah dah masak, burung ambil, tak dapat dekat dia. Mungkin juga orang yang lalu lalang, dia ambil kerana ada mazhab Hambali. Dan tuan rumah tu tak boleh haramkan benda tu, tak boleh. Tuan kebun tu tak boleh haram. Harum manis orang pagar elok. Tapi kalau harum manis pokok dia, apa, ranting dia, dahan dia keluar dari pokok pagar rumah dia, masuk jalan umum, awam. Kalau mazhab Hanafi boleh lah. Tapi tuan-tuan jangan ambil pula mazhab Hanafi, pelai pula nanti. Masyarakat kita tak biasa dengan pandangan tu. Cuma saya ketengahkan, saya sebut lah. Saya sebut. Sebab kita baca kitab, Syed Sabiq. Orang yang lalu lalang atau gugur ditiup angin, sebab tu kita tolak 1/4 atau 1/3. Sekiranya, kata Syed Sabiq, zakat dianggarkan berdasarkan keseluruhan hasil tanpa mengecualikan 1/3 atau 1/4, sudah tentu hal itu akan membebankan pemilik kebun, pemilik buah-buahan, akan membebankan mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Sahal Ibn Abi Khathmah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharastum fakhudhu wa da'u ath-thulutha, fa in lam tad'u ath-thulutha fa da'u ar-rubu'." Maknanya perkara ini berdasarkan hadis, bukan berdasarkan ijtihad para ulama. Nabi bersabda, apabila kamu membuat anggaran al-kharas yang kita sebut tadi, maka kata Nabi, ambillah kira zakatnya dan tinggalkan 1/3. Jika kamu tidak meninggalkan 1/3, maka tinggalkanlah 1/4. Jangan fikir semua sekali untuk menentukan nisab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan demikian juga Ashabus Sunan, ulama-ulama yang menulis kitab Sunan, kecuali Ibn Majah. Ulama-ulama yang menulis kitab Sunan seperti Tirmizi, Abu Dawud, An-Nasa'i. Tapi Ibn Majah tak ada hadis ini dalam kitab dia. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Ibn Hibban. Al-Imam Tirmizi setelah meriwayatkan hadis ini, dia kata, amalan berdasarkan hadis sahal ini menjadi pegangan majoriti para ulama. Demikian juga berdasarkan riwayat daripada Bashir Ibn Yasar yang berkata, ba'atha Umar Ibn Al-Khattab Aba Khathmah Al-Ansari ala kharsi amwalil muslimin faqala idha wajadta al-qawma fi nakhlihim qad kharafu fada'lahum ma ya'kulun la takhrusuhu alayhim. Umar berkata kepada Abu Khathmah Al-Ansari untuk membuat khars, anggaran hasil tanaman orang Islam pada zaman itu, pada zaman Umar menjadi khalifah. Umar pesan kepada Abu Khathmah, apabila engkau mendapati pemilik-pemilik kebun telah memetik sebahagian buah kurma mereka, maka tinggalkanlah bahagian yang mereka makan dan janganlah engkau memasukkannya dalam anggaran zakat yang dikenakan ke atas mereka. Tinggalkan sedikit. Tinggalkan sedikit. Demikian juga riwayat daripada Makhul yang beliau berkata, Rasulullah apabila mengutus para penaksir hasil tanaman, iaitulah kharis, baginda akan berpesan, permudahkanlah urusan orang ramai. Dulu ni zakat, kenapa? Ni zakat zahirah. Dalam bab zakat, harta zakat tu ada dua kategori. Satu zahirah, satu batinah. Harta yang zahir, harta yang batin. Harta yang zahir, pemerintah boleh paksa keluar. Zaman Nabi akan utus sa'i. Sa'i ni orang yang pergi cari kutip zakat. Pergi cari kutip zakat, mereka akan pergi mereka fokus harta yang zahir, iaitu ternakan, tanaman. Kerana benda itu zahir, terselah. Mereka tuntut zakat. Tapi ada harta batin, seperti emas, perak, kerajaan tak campur, masuk campur. Kerajaan tak masuk pergi rumah zaman Nabi, zaman sahabat. Ni bawa keluar emas semua tengok, nak tengok sampai nisab ke tidak. Mereka tak buat begitu. Kerana dia harta tersembunyi, orang ramai tak nampak. Lalu di luar kuasa pemerintah untuk memaksa orang ramai untuk membayar zakat. Jadi Nabi hantar kharis, penaksir hasil tanaman. Baginda pesan, permudahkan urusan orang ramai. Kerana pada harta itu terdapat bahagian untuk al-ariyah, al-watiah dan al-akalah. Nabi sebut begitu. Al-watiah ialah orang yang melalui kawasan kebun. Tadi saya sebut tadi ni. Ada dalam mazhab Hanbali. Iaitu para musafir atau orang yang lalu lalang. Mereka dinamakan demikian kerana mereka melalui memijak kawasan mempunyai buah-buahan ketika dalam perjalanan. Mazhab Hanbali kata dia boleh ambil berdasarkan sekadar untuk dia nak makan. Manakala Nabi sebut al-akalah pula ialah pemilik kebun buah-buahan, ahli keluarga mereka serta orang yang tinggal bersama atau bergantung kepada mereka. Jadi Nabi suruh mudahkan bahagian-bahagian untuk barangkali orang ambil, rosak burung makan, gugur, rosak dan seumpamanya, makan ahli keluarga, itu jangan kira untuk penentuan nisab zakat. Nabi yang sebut dalam hadis baginda. Semua perkara ini, wallahu ta'ala alam, Syekh Sabiq rahimahullah nampak dalam bab ni, dia seperti berpegang dengan pandangan majoriti para ulama, yakni penentuan nisab zakat tamar. Bila kita sebut tamar, maksudnya kurma kering. Nisab, penentuan nisab tamar dan zabib. Zabib iaitulah kismis, anggur kering. Boleh dilakukan dengan khars. Apa dia khars? Penentuan, anggaran oleh kharis, penaksir. Orang yang mahir dalam mengenal pasti berapa dia tengok pokok buah yang ada, dia boleh agak berapa kadar nisab, apakah telah sampai nisab ataupun telah melebihi nisab, dan dengan anggaran dia tersebut dibina hukum untuk mengeluarkan zakat daripada hasil tanaman. Bab yang berikutnya, kata Syekh Sabiq rahimahullah, makan daripada hasil tanaman. Wallahu ta'ala alam. Setakat itu sahaja. Aku laqau lihada wa astaghfirullah al-azim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketinggalan ilmu menyuluh jalan hidup.
2: Ya, baiklah, demikian tadi titian ilmu yang telah disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Abdul Kadir bin Saha dari Jabatan Mufti Negeri Perlis. Rancangan titian ilmu tadi diterbitkan oleh Cik Asfara Wahida binti Aziz. Jadi terus setia mendengarkan Perlis FM walau di mana jua anda berada. Perlis FM, serasi denganku.

0: Syirah.
1: Gadis Ayu Melayu.
0: Aku cinta padamu.
1: Aku cinta padamu jua.
0: Ya, betul. Itu dia yang dikatakan penutupnya, Syirah.
1: Ya, aku cinta padamu.
0: Penutup yang berkasih sayang kerana kita semua hargai pendengar-pendengar Plays FM.
1: Betul. Saya cinta kepada pendengar Plays FM.
0: Betul. Terima kasih semua pendengar-pendengar kita di mana jua berada. Kerana selepas ini, kita akan bertemankan rakan tugas kita.
1: Rakan tugas kita.
0: Tengok wajah dah.
1: Aduh, dan sekarang waktu kita pun 5. Waktu sekarang pun 5. Sabar. Okay, waktu sekarang 5:54 minit petang dah. Dan kita pun dah ujung tanduk dah ni. Rakas tugas pun tengah menunggu dah. Nak naik kapal terbang lagi. Nak bawa kapal terbang lagi. Baik. Siapakah rakas tugas kita tadi? Lagi. 1, 2, 3. DJ Syah Hashim. Wah, dah masuk.
0: Apa buat
1: pun. Dalam ruangnya cerita orang pelik. 1, 2, 3. DJ Syah Hashim. Amboi, marah sebut nama dia. Orang tak lagi.
0: Satu lagi.
1: DJ. 1, 2, 3.
0: DJ Muhammad Syah Hashim.
1: Pemenang berturut-turut 2 kali.
0: Alhamdulillah,
1: gerak.
0: Kita kena diolahkan dan juga ikut contoh yang terbaik.
1: Betul.
0: Kepada Abang Syah kita. Baik, selamat bertugas kepada Abang Syah kita dan juga semua pendengar-pendengar kita yang
1: betul
0: mungkin memulakan tugas ni petang ni sampai esok pagi.
1: Mungkin Syih daripada jadi Syih malam.
0: Selamat bertugas.
1: Selamat bertugas. Dan kami pun ingin mengundurkan diri.
0: Ya, betul tu Syirah. Untuk anda terus setia bertemankan Plays FM di mana jua berada. Bila ada Syirah akan kembali semalam minggu depan.
1: Dalam ruangan yang sama.
0: Hemoi.
1: Kita enjoy.
0: Kau sempat.
1: Bye-bye.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: I love you semua Plays FM.
0: Serasi dengan kau.

0: 12 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.
1: Okay, tolong, tolong, tolong beri laluan ya. Tolong beri laluan.
2: Kini masanya.
1: Saya nak lalu ya, saya nak lalu.

Hello, hai, assalamualaikum. Selamat petang Perlis, selamat petang Malaysia, selamat petang kawan-kawan semua, apa khabar? Jumpa lagi kita pertemuan hari Jumaat, petang Jumaat 24 dari bulan Julai 2026. 9 Safar 1448 Hijrah. Saya kembali lagi untuk menemani anda hingga ke pukul 12.30 malam nanti. Saya ditemani oleh rakan penolong jurutera yang bertugas, Kak Rara dan juga Dato' K.

Saya mengharapkan agar anda dipermudahkan segala urusannya. Saya mengharapkan agar anda dilapangkan dada, diberkati dan dirahmati. Azian, waalaikumsalam Azian di Changlun. Terima kasih. Dan kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masanya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis. Malam ini pada pukul 7.39 minit malam dan waktu solat isyak pukul 8.54 minit malam. Itu waktu-waktu penting untuk kita hari ini. Cuaca petang ini redup ya, redup. Ada tempat-tempat yang track licin. 102.9 MHz.

0: Mr. Airboy. Waalaikumsalam Yuyun. Waalaikumsalam juga untuk Yuyun. Kita bersama dengan lagu-lagu hiburan dan petang irama melodi senja. Lan Putra yang lama tak casting. Ada yang sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Okey, ada yang dah selamat sampai. Selamat beristirahat ya. Selamat beristirahat ya.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetak luk terma.
0: Yuyun katanya baru ambil anak dekat IPG Perlis ya. Oh, dalam perjalanan pulang. Semoga selamat ya. Semoga selamat. Selamat petang dan selamat beristirahat. Kubers.

Semoga kita sentiasa sejahtera bersama dengan Malaysia. Noerna, awak ni nasi donian dia. Tanya hujan tak? Dari dalam konti saya tengok tak hujan, masih lagi okey. Kanga pun masih lagi okey. Misi Airboy petang-petang ni dia kata mengai kat sungai boleh kot dapat sekap ni nak buat steam limau nipis sedap ni. Sungai sekarang ni ada, saya pernah mancing kat sungai belakang rumah tu ada sekap. Tengkorak perempuan juru hadir track kembali kering setelah lencun lokoh tadi. Selamat petang semua. Di juru hujan lebat tadi ya. Liana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan anda di 102.9 MHz. Perlis FM terus menemani anda hingga 12 tengah malam setiap hari. 6 pagi, 12 tengah malam.

Oh, ama UK's dengan nafas orang kota ya. 102.9 MHz, 6.22 minit petang. Saudara, Festival Craft Utara sudah pun berlangsung hingga 3 hari bulan Ogos dari jam 10 pagi hingga 10 malam di Kraftangan Malaysia, Cawangan Perlis. Ada batik, anyaman, ukiran, seramik dan pelbagai hasil kraft tempatan yang unik semuanya ada ya. Sama-sama kita memeriahkan Festival Craft Utara 2026. Layari www.kraftangan.gov.my atau Facebook Kraftangan Malaysia untuk maklumat lanjut ya. Masih lagi di 102.9 MHz. Lagu-lagu hiburan petang dalam irama melodi senja Nasir Wahab dan juga Ramal Haram. Susah senang kita bersama. 102.9 MHz Perlis FM, selasi denganku. Selamat petang dan selamat beristirahat untuk anda semua. Semoga anda sentiasa sejahtera.

masih ada lagi ke yang sanggup susah senang bersama. Waktu senang bolehlah bersama. Waktu susah hilang entah ke mana ya. Kak Kam, selamat petang Kak Kam. Nazau, Nurul Hisham Yaakob, main bersama Malam Marau dan Sipa Empat. Oh betul lah, hari ini Jumaat kan. Kak Ju kata janji apa yang kepala lagu ni. Ini siapa ni? Dia kata selamat bertugas, terima kasih putarkan lagu ni. Lia Iris, okay, terima kasih. Lan Todak, Waalaikumsalam Lan. Selamat datang juga untuk Lan. Ameh, Waalaikumsalam Ameh. Kata Ameh, Penang. Oh, dari Penang. Oh, pergi Penang ya. Kita roja iPhone pun dah sampai Penang ya. Coach Panjang, Waalaikumsalam Warahmatullah. 6.28 minit petang. Peminat-peminat Santana ya. Kalau di konti Black Magic Man, Santana Black Magic Woman.

Oh, Santana punya pukulan ya, Black Magic Woman. Selamat petang untuk Ramli 6059. Waalaikumsalam Ramli. Di Ipoh juga mengikuti siaran 102.9 MHz. Selamat petang untuk anda semua. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda bertemankan frekuensi 102.9 MHz. Polis FM, serasi denganku ya. Suasana petang yang cukup tenang di Perlis. Di sudut kamar hatiku, Dato' Jamal Abdillah, jom kita layan. Terus jadi frekuensi ini. 24 Julai 2026,

Dia lawan pion dari syurga idaman. Amir kata lagu ni betul-betul pedih. Pedih kat mana pula, Amir? Lagu biasa. You dah masuk dalam lagu tu, you kata lagu ni pedih lah. 20 minit lagi ke pukul 7 malam. Jom kita layan dendang remaja A. Romzi. Mana peminat-peminat 60-an? Baim, selamat petang, Baim.

dendang remaja Ramzi. Oh, kata-kata daripada Ustaz Meli ya. Ustaz Meli kata hidup kat dunia macam itulah. Okey, satu lagi lagu. Tia Mona Peluhan. Tia Akila, waalaikumsalam Tia. Dari Sibu, Sarawak menyapa. Selamat bersiaran katanya. Terima kasih.

Dalam 50 minit petang, masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan petang Irama Melodi Senja. Dato' Syarif Haini, tiada maaf bagimu.

Fras sungguh lagu ni kan. Noah Semang kata di di Penang. Penang nak hujan ya. Ruzi sedap lagu tahun 80-an. Faisal Muhammad, terima kasih putarkan lagu Malar Segar dari Tok Pah ya. Selamat bertugas. Terima kasih ya. Dia tengok juga pada kesesuaian masa dan juga ketika ya. Menghampiri 6.55 minit petang. Masih lagi di 102.9 MHz. Melalui FM. Serasi denganku.

Tulis dan Karnival Pembaca 2026 kembali lagi dari 24 hingga 29 Julai, 8 pagi hingga 10 malam di Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Jualan pelbagai bahan bacaan, slot kartunis, permainan interaktif, Zoom ini, bengkel jom skor peperiksaan dan kempen deposit duit shilling anda pada 25 dan 26 Julai. Maklumat lanjut di Facebook Perpustakaan Awam Negeri Perlis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayat 90 dan ayat 91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم

Kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.39 minit malam. Masih lagi bertemankan frekuensi 102.9 MHz Perlis FM. Serasi denganku.

تلك آيات الكتاب.

was opening on Slash, Taman Astakona, yang membuat saudara ke pukul 8.12 minit malam. Saudara, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8.54 minit malam. Satu 102.9 MHz. Saya terus menemani anda hingga ke pukul 12 tengah malam nanti bersama dengan rakan penolong jurutera yang bertugas, Kak Rara dan juga Tok K. Mira Sabri, Kerana Mu Kekasih, Perlis FM.

Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka.

Waktu sekarang pukul 8.34 minit malam dengan satu pertanyaan untuk ibu bapa. Di manakah anak-anak anda yang di bawah umur berada sekarang dan juga di waktu ini? Masih lagi bertemankan frekuensi 102.9 MHz.

0: sejenak lalu.
1: Oke, terima kasih kerana beri laluan. Halo, hai, assalamualaikum, selamat malam Perlis, selamat malam Malaysia. Selamat malam kawan-kawan semua, apa khabar? Jumpa lagi bersama dengan saya untuk jam yang keempat. Pertemuan hari Jumaat 24 hari bulan Julai. Dan saya ditemani oleh rakan penolong jurutera yang bertugas, Kak Rara dan juga Datuk K. Selamat malam, tak kira di mana saja anda berada. Saya 09 di studio. Anda 0 berapa? Syidi, waalaikumsalam Syidi. Wadisham Wahab. Salam dari Pantai Remis, Perak. Kak Zah, Taman Bertuah. Ipoh hadir, terima kasih. Awan Lin Zainuddin, hai. Oh, Kak Zah 05. Nurul Nadia, selamat malam. Ruzi Romli. Muhammad Ali. Yati. Selamat malam semua. Saya mengharapkan agar anda dipermudahkan segala urusan. Dan ingat, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Itu janji yang pasti. Jaga kesihatan kawan-kawan ya. Jaga kesihatan, jaga makan, jaga minum, jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga jari jemari daripada menyebarkan cerita-cerita yang tak pasti. Dengan kongsi No Erna Awani, selamat malam juga untuk anda. Man Said, waalaikumsalam dari Simpang 4 juga 09 OSPG 4. Dan saya percaya ada yang baru balik dari surau dan juga masjid yang berdekatan ya. Yati dia 02 tapi duduk di 09, lama dah. Lama mana Yati? Yati sedang menghampiri detik-detik berakhirnya perkhidmatan.

Anda di mana sekarang ya? Anda di mana sekarang? Di waktu ini ada yang tengah bertugas ya. Anggota-anggota rela, pengawal-pengawal keselamatan di penuh-penuh pengawal. Anggota bomba, selamat malam untuk abang-abang bomba ya. Unit-unit MPV, URB, selamat malam. Syedi kata 0809 di beradik ya. Di hospital, di hospital. Selamat malam, selamat tugas. Menghampiri 9.19 minit malam, bermakna sudah 21 jam 19 minit. Kita berada di hari Jumaat 24 hari bulan Julai. Pantasnya masa berlalu.

tak salah kalau kita nak memiliki 1,000 impian, 1,000 cita-cita, 1,000 keinginan. Kerana semua itu adalah percuma. Saudara, Perkeso Negeri Perlis akan menganjurkan program Carnival Lindung Kerjaya My Future Jobs. Perkeso Negeri Perlis pada 25 dan 26 hari bulan Julai, Sabtu dan juga Ahad, besok ya, 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Civic Arau. Terdapat lebih 20 majikan dan 2,000 kekosongan jawatan ditawarkan kepada rakyat negeri Perlis, terutamanya golongan belia yang sedang mencari pekerjaan. Anda dijemput hadir ke Carnival Kerjaya pada kali ini, dan antara aktiviti yang dijalankan, temuduga terbuka pendaftaran portal My Future Jobs, kaunseling kerjaya, jualan food truck ya. Untuk maklumat lanjut, boleh rujuk di laman sosial Facebook Perlis Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun TikTok Perkeso Perlis. Itu sebahagian daripada info untuk kita kongsi bersama. Bulan 5 dah, salam dari Terengganu FM, mesra ceria. Cantik, balik. Tak balik lagi cantik kan? Mana peminat kumpulan Sweet Charity? Camelia, selamat malam Camelia. Jadikan hari ini hari yang terbaik dalam hidup anda ya. Yang sedang memandu, terima kasih kerana menjadikan frekuensi 102.9 MHz sebagai teman anda sepanjang perjalanan, dan mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlega-lega di dalam kenderaan anda.

0: Okey, Camelia ya. Dato Ramli Sarip bersama dengan Sweet Charity. Selamat malam Camelia, selamat malam juga untuk Nora.
1: Diredup senja.
0: Harap-harapnya Nora sihat ya. Harap-harapnya Nora sedang berbahagia.
1: Dalam hatiku.
0: Ataupun Nora sedang menunggu seseorang.
1: Yang indah.
0: Syukri Hamid, selamat malam.

Jadi kata rasa kembali muda ya. Camilla okey. Nora pun okey. Tapi yang teringat sangat kan? Teringat sangat dekat Suraya. Rozi kata tidur luak lah malam ni. Mana agaknya Suraya sekarang kan?

Oh, Suraya ya. Apa khabar agaknya Suraya? Berapa orang dah agaknya anak dia kan? Silap-silap dah ada cucu tau ya. Camelia sudah, Nora pun sudah, Suraya pun sudah. Tapi kan yang paling istimewa, yang paling special lah. Hai Diana.

Please Stay By Me, Diana. 20 minit lagi ke pukul 10 malam, bermakna sudah 21 jam 40 minit kita berada di hari ini, hari Jumaat ya. Okey, saya beri anda pilihan ya. Tolong saya malam ni. Antara kumpulan Chris dan Sejati, anda nak dengar lagu mana? Kalau Sejati, Bila Bunga Dipetik Orang. Kumpulan Chris, Tiara ya. Anda pilih mana satu, antara Tiara ataupun Bila Bunga Dipetik Orang. Yati dia pilih kumpulan Chris. Okey. Mizi, waalaikumsalam Mizi. Harap-harap Mizi sihat sekeluarga ya. Antara Chris dan juga Sejati ya. Noena dia pilih kumpulan Chris. Cikgu Idah, Bila Bunga Dia Petik Orang. Nasrini dia pilih Chris. Nurul Adiputra, dua-dua best juga. Okey, kita tolak tepi Zat ya. Mizi pun dia pilih Chris. Ruzi pun dia pilih Chris. Okey, Chris, ramai yang nak dengar Chris. Kita layan Tiara. Nurul Hisham, jangan macam-macam. Pilihan terbaik anda di 102.9 MHz. Perlis FM, serasi denganku. Selamat malam, Tiara.

Tiara Kumpulan Kris. Saudara, siapa yang baru sampai Perlis dan kalau ada ke lapangan, jangan lupa untuk sama-sama kita berkunjung ke Kraftangan Malaysia Cawangan Perlis, di mana dekat Batu Lima ya. Sedang berlangsung ya Festival Kraft Utara sehingga 3 Ogos, bermula dari pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Pak Tam Kedah. Terima kasih Perlis FM ada di Kedah. Terima kasih Perlis FM ada di Selangor ya. Emilia, hai. Selamat malam Emilia. Sembilan 45 minit malam.

berdiri lama-lama. Nasrini tanya, kalau rindu kena berdiri kah? Nak tidur boleh, nak miring boleh, nak melentang boleh, nak terjem pacak kepala dulu pun boleh. Berdiri seorang perindu ya. Waalaikumsalam Cik Kia. Cik Kia kok diang hadir. Dia kata DJ kena nyanyi lagu Brori. Brori duduk balik kalau saya menyanyi tau ya. Saya nak kasih tahu satu rahsia tau. Rahsia ni tak pernah dikongsi dengan siapa-siapa pun. Di Perlis FM ni kan ada seorang dia ni sebenarnya gaban tau. Nama dia Azhari ataupun Lolok, makan penolong jurutera.

tau, rupa-rupanya Gaban tengah dengar lagu ni tau. Dia terus WhatsApp saya tau. Oh, relax lah, relax lah. Nampak tak pernah tengok Gaban. Satu hari nanti waktu saya live kan, kalau ada di pejabat, saya nak pergi, saya nak tunjuk yang mana satu Gaban ya. Saudara, pemilihan pasukan bola sepak Perlis Mahsa University 2026 ya, pada 26 hari bulan Julai 4.30 petang, tempatnya di Padang SMK Derma Kanga ya. Syarat penyertaan 10 tahun ke atas. Yang berminat untuk melanjutkan pelajaran sambil aktif dalam bola sepak ya. Belajar sambil bermain bola sepak ya. Bolehlah. Bola sepak boleh saya makan tau. Siapa yang nak join saya besok nak ride pergi ke Pantai Merdeka? Lama tak ride pergi Pantai Merdeka ya.

0: Kupernis dan Karnival Pembaca 2026 kembali lagi dari 24 hingga 29 Julai, 8 pagi hingga 10 malam di Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Jualan pelbagai bahan bacaan, slot kartunis, permainan interaktif, Zoom ini, bengkel jom skor peperiksaan dan kempen deposit duit shilling anda pada 25 dan 26 Julai. Maklumat lanjut di Facebook Perpustakaan Awam Negeri Perlis.
1: Okey, 10.6 minit malam. Antara lagu Siti Nurhaliza dengan The Fabulous Cats, anda pilih mana satu ya? Anda pilih Siti Nurhaliza ataupun The Fabulous Cats? Pilihan di tangan anda ya. Anda nak dengar lagu Siti Nurhaliza ataupun The Fabulous Cats ya? Nasrini dia pilih lagu Siti. Okay, yang lain dia pilih lagu Fabulous Cat ke? Ya, antara lagu Siti Nurhaliza dan juga Fabulous Cat. Emilia pun dia pilih Siti ya. Naimah, amboi, tak ada soalan tu nak tanya. Dia pun pilih Siti. Huda dia pilih Fabulous Cat. Maria Marani dia pilih Siti Nurhaliza. Rohani Sulaini Siti Nurhaliza. Okey, ramai nak dengar Siti Nurhaliza. Jom kita layan lagu ni.

Semoga yang pilih Siti Nurhaliza terhiburlah malam ni. Ramai yang pilih Siti Nurhaliza. Tapi ada juga yang kata dekat saya, kecoh mana kecoh, dah pilihlah Siti Nurhaliza. Saya siakanlah Siti Nurhaliza kan. Nasrini, Robiah Ibrahim, tipu ni mana tipu? Betul lah saya pasang lagu Siti Nurhaliza, budi bahasa budaya kita. Tipu tak mana, saya tak tipu lah. Yang ni fras terus, nak keluar pergi makan lah. Nasrini tolonglah, waktu-waktu macam ni jangan duduk makan lah. Tu kira lewat lah, makan lewat-lewat malam lah. Nanti jadi ibu gamat. Jangan. Tapi saya nak tanya lah, kawan-kawan semua okey? Peminat-pinat Siti Nurhaliza okey? Tak, sebab tu tak abak tajuk. Alok adih lagu Harum Manis ada. Harum Manis pun dah tak ada dah. Lepas dah musim dia, tak ada lagu lain ke? Okey. Jom kita layan Diana Ross. When you tell me that you love me.

Dana Rose, want to tell me that you love me? Soleha, dari Kedah, the Roman Hadi. When you tell me that you love me, kalau lagu yang seterusnya memang ngam-ngam ya, memang ngam-ngam dengan tajuk When You Tell Me That You Love Me. Saya percaya anda senada juga dengan saya. Mencintaimu adalah takdirku. Bye.

When You Tell Me That You Love Me pun sudah. Mencintaimu Adalah Takdirku pun sudah. Jadi marilah sama-sama kita di SS. Waalaikumsalam. Marilah sama-sama kita pertahankan kasih kita. Kasih ku pertahankan. 10:20 minit malam. Husni, waalaikumsalam, Husni.

Bangga Zainuddin dengan Kasihku Pertahankan. Kalau kita ni betul ansur dapat mempertahankan kasih sayang antara satu sama lain, bahagialah hidup kita. Eh, semalam panas tak? Malam ni pun panas tak? Semalam panas tau.

saudara, karena kita masih lagi hidup dalam sebuah negara yang aman. Jadi sama-samalah kita menjaga keamanan yang kita kecapi selama ini. Siapa minat kumpulan Beyond? Persembahan lagu Cantonese, Wong Kakui.

Semoga peminat peminat kumpulan The Beyond terhibur malam ni. Masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan malam santai-santai. Kita bersama dengan kumpulan Unwanted. Penyesalan. Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tak berguna.

Agnes Monica, Agnes Monica dengan Matahari Ko, ya. Wanida Puyang, waalaikumsalam warahmatullahi dari Kulim. Kulim do tang mana Kulim? Saya kalau Kulim selalu pi mana ni, Labu Besar. Lagu-lagu nostalgia untuk hiburan kita bersama malam ini bersama dengan kumpulan Utopia. Jom kita layan Mithali Cintaku hanya di 102.9 MHz Blaze FM, serasi denganku.

Marcin Takuje i Utopia. InsyaAllah panjang umur kita akan bertemu semula. Itu pun kalau umur dipanjangkan. Kalau ada malam ni tak boleh kerja lagi, lagi boleh lah. Ataupun besok pun okey, tak ada masalah kan. Wawai. Okey, saya bila saya tengok lagu ni kan, tengok tajuk lagu ni, teringat penyanyi lagu ni. Dia sahabat saya. Arab. Done I Did. Bila bulan berwarna biru.

bila bulan berwarna biru, YB Ustaz Azmi, dia kata lawa jam. Jam lawa apa tak? Jam beli minyak nyok dapat hadiah. Okey, menghampiri ke pukul 10.55 minit malam dan 11 malam nanti kita akan ke pusat berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita nasional, dan selepas itu kita kembali bersama di 102.9 MHz. Dan jangan lupa seperti biasa 11.15 minit malam hingga 11.45 minit malam, lagu-lagu tanpa henti selama setengah jam menerusi Melayani Jiwa. Baik, kepada orang-orang lama, saya tak lupa. Semoga peminat-peminat Dato' Ahmad Jais terhibur, ya. Mengapa tiada maaf? Kan memberikan kemaafan itu sesuatu yang dituntut.

Abang Afi kata teringat 1978 masa bintang Perlis ya. Bawa lagu ni ke? Tiada maaf bagimu ya. Datuk Mak Jais. Amir pun bagi saya pening kepala ya. Saya dah maafkan tapi dia masih minta maaf lagi. Jadi sampai sekarang saya tak maafkan lagi. Why tolong perbaik sat kawan tu. Ingat dia punya wayar kedok dah. Takak kedok tak apa lagi. Hani Nadira. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam takziah kepada Hani atas kehilangan ayah yang tersayang semalam ya. Ayah pergi rumah baru. Satu hari nanti kita pun akan pergi ke rumah baru juga ya. Itu saja yang membuat kesedihan kita hilang sedikit apabila sama-sama akan pergi ke rumah baru. Semua orang akan rasa kehilangan. Baik, saudara, jom kita ke pusat berita radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti berita pukul 11 malam. Dan selepas itu kita kembali bersama di 102.9 MHz. Jom kita ke Kuala Lumpur sekarang.

0: Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa. Sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan sempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Port Dickson. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset dan kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang perkhidmatan ATM.
1: Pertahanan negara kita naiknya 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang, beli yang diputuskan. PAT adalah ini. Paling mahu kita tanya, saya tak pernah campur nak beli apa. Bukan kepakaran saya.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan dan memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Beliau percaya pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
1: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politics of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesti ada kekuatan. Saya sebut ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance. We must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program Generasi Muda Suara Baru di Petaling Jaya. Dalam pada itu, Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu jelajah Angkatan Muda Keadilan Gen Z bakal ke seluruh negara sebagai usaha berterusan mendekati serta menghimpunkan golongan muda yang berminat menyertai arus perjuangan reformasi. Katanya program itu menjadi titik tolak kepada usaha memperkenalkan parti kepada lebih ramai anak muda serta membuka ruang kepada mereka yang ingin bersama dalam perjuangan tersebut.
2: Ini merupakan satu program yang sangat memberangsangkan dan memberi satu keyakinan baru untuk terus bukan hanya menyantuni generasi apa yang disebut sebagai Gen Z, tapi juga membuktikan keterbukaan penerimaan parti di kalangan Gen Z. Dan seperti yang Mbak Muhammad Datuk Seri Anwar sebutkan tadi, selepas pada ini akan diadakan satu jelajah AMK Gen Z di seluruh negara untuk mengumpulkan kekuatan baru bagi anak-anak muda yang peminat dan ingin bersama dalam arus perjuangan reformasi.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pejabat Perwakilan Malaysia di luar negara disaran mengamalkan diplomasi yang proaktif dengan meneroka lebih banyak peluang kerjasama strategik di negara penempatan masing-masing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menzahirkan perkara itu ketika menerima kunjungan 6 ketua perwakilan diplomatik Malaysia baru di pejabatnya di Putrajaya. Tegas beliau, pejabat perwakilan juga perlu mempergiat usaha mempromosi produk, pelaburan serta potensi Malaysia di peringkat antarabangsa. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani disifatkan sebagai langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tadbir urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Madya Dr. Shah Suzan Zakaria berkata, ia memberikan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan dan manfaat ekonomi supaya boleh dinikmati rakyat.

0: Saudara, selepas lagu ini kita akan ikuti irama lagu tanpa henti selama setengah jam menerusi belayan jiwa. Siapa yang masih lagi ada ayah, jaga ayah baik-baik, tahu ya.
1: Engkaulah nafasku.
0: Saya kehilangan ayah dah lebih 20 tahun.
1: Yang menjaga di dalam hidupku.
0: Siapa yang terkenangkan ayah?

0: Selagi hayat masih ada, jagalah ayah. Selagi hayat masih ada, jagalah ibu. Itu perjuangan yang cukup istimewa. Perjuangan yang cukup diredai. Ayah.
1: Seleksi Melayan Jiwa 11.15 malam. Pilihan lagu-lagu yang membelai.

InsyaAllah kita akan bersua lagi. Aku dan kenangan Brain Connection mengakhiri irama lagu tanpa henti selama setengah jam menerusi belayan jiwa. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda. Dan jangan lupa, belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam besok waktu yang sama. Tiga belas minit lagi ke pukul 12 tengah malam.

pukul 11.50 minit malam. Seperti biasa saudara, lagu ini saya tinggalkan untuk anda sebelum berpisah di udara. Semoga anda terus bersinar, semoga anda terus bercahaya. Ada bintang tak malam ni? Tak sempat tadi saya nak jenguk. Nasri ni standby ya. Selamat malam bintang-bintang semua. Selamat malam bintang.

Saudara pendengar yang budiman, tugas saya sampai di sini. Dari pukul 6 petang tadi hingga ke saat ini, terima kasih atas kesediaan anda bertemankan frekuensi 102.9 MHz. Terima kasih Kak Rara, terima kasih Dato' K, rakan penolong jurutera saya malam ini. Dan sebelum berpisah di udara, saya sentiasa mendoakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya. Saya doakan agar anda diberkati. Saya doakan agar anda dirahmati. Dan saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Jangan lupa untuk terus bersiaran bersama dengan kami lagi bermula pagi esok 6 pagi hingga 12 tengah malam. Dan saya akan kembali menemani anda hari Isnin nanti, waktu yang sama. Okay, Nasrini standby copy paste. Dan seperti biasa, saudara, akhir kata dari saya untuk anda, ingat selalu ya. Ingat selalu, sabar itu cantik untuk hati. Sabar itu cantik untuk hati. Sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

Malaysia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. 102.9

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pukul 12:30 malam ini, hari ini 25 Julai 2026, hari ini bersiaran ke udara hari ini, malam minggu bersama geng burung hantu. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, Ijat. Menyambung tugas tengah malam ini bertemankan saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Said Yahya Kamal dari jam 12:30 malam hingga ke 6 pagi. Untuk pembuka hari, kepada yang menyambut hari lahir hari ini 25 Julai 2026,

To you. Selamat hari lahir. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan dan semoga apa yang diimpikan berjaya dicapai hendaknya. Kepada anda yang di luar sana, mungkin ada yang sedang memandu, patuhi had kelajuan kenderaan. Selamat. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Segarkan tengah malam anda bersama Geng Burung Hantu. Ini dia Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM+.

lagu lebih baik sendiri daripada Azlan. Ha, begitu hebat kan vokalnya. Alhamdulillah dalam

untuk malam ini nampaknya baik dan sesuai untuk anda yang ingin memulakan perjalanan atau menikmati aktiviti hujung minggu. Macam-macam perkara kita boleh buat waktu hujung minggu ni kan. Sebab esok cuti, hari ni boleh tidur lewat sikit. Kebiasaannya begitulah yang anak mudanya mungkin keluar ambil waktu untuk keluar dengan rakan-rakan. Cuma untuk beberapa kawasan di negeri, contohnya di negeri Melaka, Johor, di Tangkak, Segamat dan Muar, Sarawak di Lawas, Sabah, Kuala Penyu, Beaufort, Nabayan, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kuala Belud, Tonggol, Terlupit dan Sandakan, juga di beberapa kawasan di wilayah Persekutuan Labuan. Berdasarkan laporan dari Met Malaysia, terdapat amaran semasa ribut petir, hujan lebat serta angin kencang sehingga jam 2 pagi ini. Kepada anda yang sedang memandu melalui kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, sentiasa utamakan keselamatan sebab keadaan jalan hujan ni kan. Kurangkan kelajuan, tingkatkan jarak dengan kenderaan di hadapan, hidupkan lampu utama tu jangan lupa, dan elakkan membuat brek mengejut ketika jalan basah atau melalui jalan yang bertakung air. Sebab ada ya kenderaan yang brek, mungkin tak brek kuat atau brek lalu dekat tumpu air tu, air yang bertakung tu menyebabkan kenderaan dia boleh terbalik. Itulah penting kita untuk menjaga apa tu, had pemanduan kenderaan itulah kan. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

dah tahu dah, ha, kata khalifah tadi kan, hampir mana-hampir mana pun ingat ya, Jabatan Imigresen Malaysia terus mempergiat operasi penguatkuasaan secara bersepadu di seluruh negara bagi membentras isu penempatan haram warga asing. Ya, bagi memastikan semua pihak yang memasuki negara kita ini mematuhi peraturan di bawah Akta Imigresen 1959 atau 1963. Selain mengesan individu yang tinggal atau bekerja di negara ini tanpa dokumen yang sah, usaha berterusan ini diharap dapat memperkukuh kawalan imigresen negara, membentras aktiviti yang menyalahi undang-undang serta memastikan keselamatan, ketenteraman terpelihara. Malaysia memang menggalakkan pelancong asing, pekerja asing, namun kemasukan ke negara ini perlulah melalui jalan yang betul ya, tidak menyalahi undang-undang negara. Orang ramai juga disaran memberi kerjasama kepada pihak berkuasa dengan menyalurkan maklumat sekiranya mengesyaki atau ada sebarang aktiviti yang melanggar undang-undang imigresen. Sama-samalah kita menjaga keselamatan dan kedaulatan negara kita. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
3: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: biasa di hati.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Borohantu.
2: Geng Borohantu. Selamat pagi kepada anda yang setia mendengarkan Nasional FM sebagai peneman anda, peneman hujung minggu anda. Ketika ini dah masuk ke jam kedua, Hani menemani anda. Antara info yang Hani ingin sampaikan yang sedang berlangsung ketika ini adalah sambutan Kebudayaan Ikonik Negara Citrawarna 2026 bakal sedang memeriahkan dataran merdeka daripada 24 Julai 2026 siang tadi hingga ke 26 Julai 2026. Bolehlah ambil kesempatan untuk ramai-ramai memeriahkan dataran merdeka minggu ini untuk mengikuti satu persembahan yang menghimpunkan warisan dari seluruh pelosok negara dalam satu pentas penuh warna-warni mengangkat tema Ritma Warisan Nadi Nusa dan Bangsa. Edisi kali ini menampilkan pelbagai persembahan kebudayaan yang mencerminkan kepelbagaian kaum, adat resam, tarian tradisional, muzik serta seni warisan yang menjadi identiti Malaysia. Yang istimewanya, Kuala Lumpur dipilih sebagai pentas utama bagi memeriahkan keharmonian dan kepelbagaian budaya negara sekaligus menjadi tarikan kepada pelancong tempatan dan antarabangsa sempena Tahun Melawat Malaysia. Kita perlu bangga ya dengan pencapaian Malaysia pada hari ini. Ramai yang pengunjung-pengunjung dari luar negara yang datang meningkatkan juga ekonomi negara kita. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan keunikan budaya Malaysia yang disatukan dalam satu persembahan yang pasti memukau dan membangkitkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Kepada anda, teruskan hiburan dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Hey, siapa nama? Saya Hanim, okay? Saya Hanim menemani anda hari ini. Sekarang jam pukul 1:18 pagi. Masih di jam kedua saya menemani anda ketika ini. Kalau ikut tadi lagunya, jaga-jaga jangan main mata siapa nama katanya kan. Tapi dalam dunia digital ini, berkongsi maklumat tu memang mudah. Namun janganlah sesekali menyebarkan data peribadi kita, juga data peribadi orang lain tanpa kebenaran. Ini bahaya ya. Maklumat seperti nombor kad pengenalan, nombor telefon, alamat rumah, butiran bank ataupun gambar dokumen peribadi boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ada macam-macam cara untuk kita membenterasnya. Untuk akaun kita sendiri, kita boleh privatekan kan. Tapi keadaan kadang-kadang skamer ni dia lebih pandai pada kita, ke depan lagi daripada kita. Cumanya kita kena ingatlah, bukan semua benda kita boleh kongsikan dengan orang. Walaupun ada orang cuba meneka-neka keberadaan kita, di mana tempat tinggal kita, biarkan dia dalam teka-teki. Jangan sesekali beritahu di mana kita tinggal, dengan siapa kita berada, di mana kita ketika ini. Itu bahaya kan. Sebelum menekan botang kongsi dekat dalam media sosial lah terutamanya, fikirkan kesannya. Satu yang Hanim nasihatkan, kena hormati privasi orang lain dan pastikan setiap maklumat yang dikongsi mendapat keizinan daripada pemiliknya. Satu perkongsian tidak bertanggungjawab boleh memberi kesan besar dalam kehidupan seseorang. Jadilah pengguna media sosial yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Ini pesanan ikhlas daripada Hanim, okay? Teruskan bersama Nasional FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Hidup ini macam matematik kan, yang baik kita kena tambah, yang buruk kita kena tolak, buang ke tepi, ha. Bahagikan dengan yang pahit, sebab dalam kehidupan ni ada pahit, ada manis. Tak semestinya semuanya indah dalam kehidupan ni. Kalau semuanya indah itu cuma angan-angan. Angan-angan tu pun percuma. Angan-angan tu pun indah kan. Cuma dalam kehidupan ini kena kali dan yang tak indah kita darabkan, ha, namanya. Sebabnya kadang-kadang dalam keindahan kita, dalam kebahagiaan kita, ada datang keadaan yang mana kita rasa sedih, kita rasa sakit hati. Itu hanya persinggahan. Sebenarnya ia adalah ujian, ujian kepada kita supaya kita sentiasa sabar, sabar untuk menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Hidup bukan tentang mencari sempurna, tetapi tentang membuat setiap hari bermakna. Betul tak kata Hanim ni kan? Sebabnya itulah hidup kita ni ada turun, ada naik. Kadang-kadang kita dekat atas. Bila kita berada dekat atas, dekat puncak, jangan sesekali kita memandang rendah kepada yang bawah, sebab bila-bila masa je ujian akan menimpa kita. Jangan sampai bila kita dah terjatuh tak boleh bangun kembali. Itulah kita kena sama-sama menyantuni orang lain, menyantuni rakan-rakan, supaya kita, walau kita dalam keadaan susah, ada orang yang bersama dengan kita. Bukannya untuk apa? Bukannya untuk membantu dari segi wang ringgit, tapi membantu dari segi mental dan emosi. Itulah perkongsian Hanim untuk pagi ini. Teruskan dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang berehat di rumah, mungkin ada yang sedang bekerja juga malam ini, atau yang sedang memandu menuju ke destinasi, terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda walau di mana juga anda berada. Dalam keadaan malam ini kan, mungkin ada sesetengah jalan yang buat pembaikan jalan, macam saya tadi nak datang ke RTM tengah malam tadi, tiba-tiba jalan nak ke RTM tu tutup. Kalau keadaan macam tu berlaku, apa yang kita kena buat? Kita tak tahu ni jalan mana kita nak lalu ni, terutamanya perempuan lah. Kalau dia lelaki, pantas je dia buka je waste, dia tahu kan. Kita ni nak memandu lagi, nak pasang waste lagi kan, macam mana tu sebenarnya? Apa yang keadaan yang saya berlaku dekat saya tadi, dalam keadaan yang agak takut, tak tahu tersalah masuk jalan. Kalau dekat setengah tempat ni, kebanyakannya jalan dia one way kan, jadi kalau kita tersalah masuk, jadi perjalanan kita tu akan jadi ambil masa yang panjang. Jadi sebenarnya kita kena berhenti tepi dulu, berhenti tepi, kita fikir, macam saya fikir tadi, tengok keliling baru nampak, oh sebenarnya ada lagi satu jalan lain, walaupun jauh sedikit, tapi ada jalan yang lain daripada kita ikut jalan yang tak tentu ala tu. Nanti sesat pula kita, lagi makan jalan, makan masa kita nak sampai ke destinasi. Di mana saja anda berada, dengarkan Nasional FM, kerana dekat dalam geng buruh hantu ni banyak lagu-lagu yang disusun, yang dipilih, yang menarik untuk hiburan anda di waktu pagi yang santai-santai je waktu ni, dengan informasi yang terkini, pelbagai perkongsian yang Anim akan kongsikan untuk jam-jam yang seterusnya. Tersasul pula kita pagi ni kan. Jadi jangan ke mana-mana, kekalkan frekuensi anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan menggenggam bahagia, Sufian Suhaimi.

0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Ibu Musa 91.1
3: Nasional FM.

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Ha, itu dia kemeriahan Sukan Commonwealth yang sedang berlangsung bermula 23 Julai 2026 hingga 2 Ogos 2026. Ketika ini berlangsungnya di Glasgow, Scotland, yang melibatkan penyertaan 81 atlet Malaysia. Kontijen negara menyasarkan 5 pingat emas dalam 8 jenis sukan. Itulah daripada sukan FIFA pergi ke sukan Commonwealth. Meriah semangat kesukanan antara kita sekarang ni kan. Lepas satu sukan ke satu sukan, itulah bila ada keadaan yang macam ni, rasa macam penuh aktiviti harian kita kan, untuk menyaksikan sukan-sukan yang kita minat. Kalau ikutkan tamasya sukan Commonwealth kali ini menampilkan kelainan apabila beberapa sukan tradisi seperti badminton dan squash tidak dipertandingkan oleh pihak tuan rumah. Itulah, walaupun begitu, kontijen negara kekal memberi tumpuan kepada acara seperti angkat berat, berbasikal, trek, bowling padang dan sukan para. Ikuti perkembangan sukan Commonwealth di saluran Plus melalui RTM Klik. Betul-betul percuma. Ramai yang memuji RTM Klik ni kan, daripada siaran FIFA yang berlangsung, barulah orang boleh merasai betul-betulnya percuma itu di platform RTM Klik. Dekat atas katil pun, dekat mana juga kita berada, apa juga keadaan kita buat, kita boleh stream terus melalui RTM Klik. Boleh tonton sukan di Sukan Plus di sana. Teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan pahit akan manis akhirnya. You Kiss, Geng Berhantu.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z the Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, assalamualaikum. Saya Jo Adi.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

yang sentiasa di hati. Kalau kita cakap pasal nilai cinta, seperti nyanyian Datuk Sudiman Haji Arsyad arwahnya dulu, mengikut nilai cinta. Nilai cinta ni, cinta kepada siapa yang sangat bernilai? Mestilah cinta kepada ibu kita sendiri. Kerana apa? Kerana ibu adalah sumber kasih sayang, sumber kekuatan, tempat pulang yang paling aman untuk setiap anak-anaknya. Mana seorang ibu, ibu ni cinta, ibu ni tulus, tidak pernah berhenti sepanjang hidup. Ibu memberi semangat saat kita sedih, saat kita lelah. Selalunya kita tak nampak pengorbanan ibu tu, kan? Ibu kita ni kalau keadaan dalam satu keadaan dia nampak agak tegang dengan kita, bukannya apa, untuk mendidik kita menjadi orang yang dapat mengharungi liku-liku hidup. Sebab kalau kita manjakan anak, susah juga untuk dia nanti, kan, bila untuk mengharungi kehidupan yang mencabar hari demi hari ini. Itulah peranan seorang ibu. Sebenarnya tak ternilai nilai cinta dia. Percayalah, tidak ada satu pun wanita di dunia ini yang benar-benar mencintai kamu. Sebab apa? Yang betul-betul mencintai kamu ialah ibu kamu tu sendiri. Kerana cinta

kata waktu malam-malam macam ni seronok dengar lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu yang kita boleh nyanyi untuk abang-abang lori yang tengah bawa lori tu kan, yang dalam perjalanan penghantaran barang tu bertugas. Bertugas bukannya untuk siapa, untuk kita juga, untuk memastikan bekalan-bekalan sampai di tempatnya, supaya kita ni rantaian makanan, rantaian keperluan kita sentiasa terjamin. Terima kasih sangat-sangat kepada abang-abang lori kita, kepada abang kurier kita juga, yang tak kenal lelah untuk menghantar pesanan-pesanan kita dekat dalam media sosial tu kan. Sekarang boleh shopping online, senang je. Dalam waktu-waktu yang macam ni lah kita nak berhibur dengan lagu-lagu yang menarik dalam geng buruh hantu lah terutamanya kan. Lagu-lagu yang malas segar katanya. Lagi satu Hani nak kongsikan juga kan, cara untuk tenangkan hati. Kadang-kadang dalam kehidupan ni macam saya kata tadi, ada turun, ada naik, ada sedih, ada gembira. Tapi macam mana kita nak tenangkan hati kita bila kadang-kadang kita rasa macam sesak nafas kan. Kita fikir masalah kita, kita rasa macam sesak nafas, kita fikir macam itulah perakhirannya kan. Kita macam mana kita nak bangun balik tu. Sebenarnya ada satu cara yang mudah, ada tiga cara. Cara yang pertama, pejamkan mata, tarik nafas panjang-panjang, lehembus perlahan-perlahan. Lepas tu biarkan tubuh kita mula rasa rehat. Bila kita rasa sihat, bayangkan pula tempat yang paling menenangkan. Mungkin kita berada dekat tepi pantai macam tu, dekat sawah yang menghijau, dekat puncak bukit. Cuba bayangkan, sebab bayangan tu kan percuma macam saya cakap tadi. Kemudian diserahkan kepada pencipta yang esa, kerana ketenangan bukan datang daripada tempat, tetapi datang daripada hati yang sentiasa sabar dan bersandar kepada ketentuan yang Maha Esa. Itulah benda yang paling kita kena ingatkan dalam diri kita. Walau jatuh bangunnya kehidupan kita itu, kita sentiasa positif dalam menempuh hari-hari yang mendatang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya, Bunga Larangan, UG40.

0: Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Buruh Hantu.
2: Geng Buruh Hantu, selamat pagi. Hani masih lagi di sini menemani anda, menceriakan hari-hari anda. Jangan tukar frekuensi, jangan tukar siaran. Janji ya teman Hanim, kalau dekat dalam selain dalam radio, boleh juga dengar ataupun bersama dekat dalam TikTok live Nasional FM. Hanim ada live dekat situ. Dekat situ kita boleh berkongsi macam-macam cerita. Jadi untuk kali ini Hanim nak jenguk juga dekat muka buku Nasional FM yang meninggalkan kata-kata untuk Hanim pagi ini, menemani Hanim daripada pukul 12:30 malam tadi. Ada Linda Roslinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Nak lelapkan mata katanya sambil layan GBH. Dah tidur ke belum kat Linda kita tu? Ada Hamdan Arifin. Selamat bertugas. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM Geng Buruh Hantu. Terima kasih. Ada juga daripada Muhammad Muhaimin. Tengah malam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas. Bukan saja untuk saya, kepada anda yang lain yang juga dalam tugasan pagi ini. Ada dari Nozi Mos, ada Marsha Saleh. Semoga tugas lancar, dipermudahkan bersiaran hingga ke 6 pagi. On terus sampai pagi sahabat GBH. Okey, dengar tu sahabat GBH, on sampai ke pagi. Okey, ada Nikmas ada kat situ, ada Nida Wahida. Semua pendengar setia Nasional FM, saya hadir dari Senai menemani GBH. Terima kasih. Ada juga daripada Syah Putra Mersing Johor, melaporkan diri, ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar Geng Buruh Hantu. Ada juga daripada PKA Amin, ada Khairil Anwar, ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada juga Rohatun, ada Princess Sue, Happy Conti menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Semoga sihat dan ceria selalu. Itulah harapan kita, supaya kita sentiasa sihat, supaya apa yang kita rancang semuanya dapat dibuat dengan baik. Dalam pada kita merancang, dalam pada kita apa tu, merancang apa yang kita nak lakukan esok, waktu-waktu ni dengarkan lagu-lagu daripada Geng Buruh Hantu tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan konstrima langsung di RTM Klik.

satu kenangan daripada Crystal telah menghiburkan anda sebentar tadi. Kita nak bercakap juga waktu tengah malam ni kan, kita bercakap pasal cinta juga. Okey, orang selalu kata selepas keluarga dan pasangan ada lagi satu cinta kedua. Cinta kedua yang sukar dipisahkan. Cinta kedua ni kadang-kadang boleh buat orang cemburu, kadang-kadang boleh buat orang tak boleh nak buat apa, tak boleh nak dipisahkan. Cinta kedua tu cinta kepada apa? Cinta kepada kereta ataupun motor. Motosikal kesayangan selalunya lah kan. Bukan sahaja, saya tak katalah orang lelaki je macam tu, orang perempuan pun sama. Bila sekarang ni ramai perempuan yang suka kepada dunia pemotoran tu, samalah juga, sama je lelaki dengan perempuan pun. Bila kita sayang sesuatu barang ni, kita akan jaga elok-elok kan. Ada yang sanggup bangun awal pagi semata-mata nak cuci kereta sebab nanti takut pula jiran nampak, nanti jiran tegur asyik cuci kereta je, asyik lap kereta je, malu pula kan bangun pagi. Bangun pagi cuci kereta. Ada pula yang tak pernah tinggal pun servis motor ikut jadual. Sebab apa? Sebab terlalu sayang pada kenderaan semata-mata. Kerana dialah teman setia yang bawa kita ke mana-mana. Pulang ke rumah, pergi ke pejabat, mencipta kenangan. Tak kisahlah kenderaan pilihan anda, jangan lupa jaga baik-baik. Jaga cinta kedua tu baik-baik. Saya kata cinta kedua yang tidak bernyawa ya, bukan cinta kedua yang bernyawa itu. Jangan ada cinta kedua yang bernyawa bila dah berumah tangga. Okey, lepas tu pastikan kenderaan yang kita sayang tu dijaga rapi, bukan saja untuk selesa dipandu, malah membantu memastikan perjalanan kita supaya jadi selamat. Buat peminat kereta, peminat motor dekat luar sana, yang paling penting pandulah dengan berhikmah. Sayangi kenderaan anda, sayangi nyawa anda, itu yang paling penting. Juga sayanglah Nasional FM ni juga sebagai peneman anda. Dengarkan Uptown Girl, jom kita ke zaman muda-mudi Nasional FM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kalau dekat dalam TikTok juga, saya berterima kasihlah kepada anda yang menemani saya untuk geng burung hantu. Kalau di siaran, di siaran radio daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 6 pagi ini, ya, jangan lupa kena setia dengan Nasional FM. Kalau dalam live TikTok, saya mula bersiaran dalam live TikTok daripada pukul 2 pagi tadi, kan. Terima kasih kepada yang masih setia menemani saya. Kalau dekat dalam live TikTok tadi, nampaklah keadaan Konti tiba-tiba blackout tadi, kan. Tapi macam mana sekalipun, saya berterima kasih sebab anda, andalah peneman saya waktu-waktu sunyi ni, kan. Kalau ikut dekat Konti ni, Nasional FM je yang bersiaran untuk ke pagi ini. Jadi kalau tak ada live TikTok tu, rasa macam sunyi pula hidup saya, kan. Jadi kepada anda yang dekat luar sana juga, bolehlah jenguk-jenguk dekat dalam live TikTok kita, sembang-sembang dengan geng burung hantu kita. Antaranya yang ada untuk pagi ini, ada Zulaika Azurin, ada juga Lavender Girls, ada Haliza Baha, ada Razak, ada Ita Chot. Daripada saya masuk tadi, taping-taping like, terima kasih. Ada juga I Am For You, ada Ibra Angles, ada Yati, ada Cik Jem Segamat, ada A. Abdul Rahman, A. Malian, ada Uncle Min, ada juga Ucup Teluk Mas Lama Perak. Kalau nak kata dia, kalau kata dekat saya, kalau nak sebut nama dia, sebut dia daripada mana. Ada juga Pak Nga, mula-mula tengok je, lepas tu follow Nasional FM, terima kasih ya Pak Nga. Ada juga Plantus, ada juga Sweet September, ada Khairul Anwar juga di situ. Terima kasih. Kalau dekat dalam TikTok live ni, kan, kita boleh berkenalan, bukan saja dengan saya, dengan geng-geng burung hantu yang lain. Dalam media sosial ni pun kita boleh juga mengeratkan silaturahim. Yang lama tak jumpa-jumpa saya hari ni dengan senior saya, Hafizal Ahmad. Baru balik kempen katanya. Tak kisahlah di mana juga rakan-rakan kita berada, saya doakan supaya segalanya berjalan lancar. Dekat dalam TikTok ni lah kita nak mengimbau kembali kenangan-kenangan kita dulu, kan. Boleh bersembang dekat dalam live TikTok, masuk ramai-ramai dekat situ. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming.

0: Central di Nasional FM.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu
2: Nasional FM.
3: Selamat pagi Geng Burung Hantu. Hanim di sini untuk jam yang kelima menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi. Saya masih setia di sini. Semoga anda juga sama kekal setia dengan Nasional FM. Seperti yang sedang memandu kenderaan ketika ini, Ziril yang dari Gelang Patah menuju ke Nilai. Dah memulakan perjalanan tadi, berhenti seketika di area Nilai. Begitulah juga kan. Bila kita memandu ni, kita kena berhenti juga kan, berhenti untuk tegang-tegangkan sikit urat kita supaya kita segar dalam pemanduan. Ada juga Bob N30 katanya nak nama dia disebut dari Tanah Merah. Saya dah sebut ni ya. Okey, semoga anda terus kekal setia dengan Nasional FM. Ada juga Kasih Latifah daripada Singapura, ada Zuhir bin Suhimi Bahia, ada juga Azlan dekat sini, ada Merus. Ada ramai dekat dalam TikTok live kita ni kan. Okey, pagi ni Hanim juga nak kongsikan sikit berita yang berkaitan dengan cuaca lah. Kalau dalam pemanduan ni kita nak tahu pasal cuaca kan. Ada amaran ribut petir di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak. Perak adalah di Kerian, Larut, Matang dan Selama juga di Manjung. Kalau di Selangor, Kuala Langat dan Sepang, Negeri Sembilan, Seremban, Port Dickson dan Rembau, Melaka, Johor di Tangkak, Sabah di Tawau sehingga pukul 6 pagi nanti. Kepada anda yang sedang memandu melalui kawasan yang Hanim sebutkan tadi, pastikan anda memasang lampu kenderaan tu lah yang paling penting. Jaga jarak kenderaan antara kenderaan kita dengan kenderaan di hadapan. Cuba untuk tidak brek mengejut. Sentiasa berada dalam keadaan bersedia, fokus dalam pemanduan. Yang pasti kita kena jaga keselamatan kita sendirilah, keselamatan pemanduan kita, juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Sebab orang kata apa, kemalangan ataupun nahas ini tidak membawa kan. Sama-samalah kita menjaga jarak, menjaga hak kelajuan supaya kita sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Semoga anda semua sampai ke destinasi. Teruskan dengan Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi sayang.

Sonar FM sentiasa di hati. Kepada anda yang masih mendengarkan Nasional FM, terima kasih Anim ucapkan kerana masih setia menemani saya. Macam itulah juga saya setia menemani anda. Kalau ikut ramai yang request lagu kan, tapi Anim minta maaf sebab tak dapat nak tunaikan permintaan-permintaan lagu itu untuk segmen Geng Buruh Hantu. Tapi anda juga boleh ikut untuk membuat permintaan lagu dalam permintaan lagu setiap hari setiap hari di laman Muka Buku Nasional FM untuk Nasional Malam 8 hingga pukul 12 tengah malam. Dekat situ buatlah permintaan lagu-lagunya kan, sebab dalam ada segmen yang kita khususkan untuk permintaan dan lagu. Okey, kalau kita nak bercerita pasal kehilangan kan, mungkin kita akan ambil masa untuk sembuh, untuk sembuh dalam kehilangan itu. Tapi percayalah, segala-galanya akan kembali seperti sedia kala. Masa tidak memadamkan kehilangan. Masa hanya mengajar kita bagaimana untuk hidup bersama ruang kosong yang tidak akan pernah terisi sepenuhnya. Sebab bila kita kehilangan tu, maksudnya insan itu atau perkara itu adalah sebahagian daripada hidup kita. Bila kita hilang satu perkara itu, ia adalah satu kesukaran dalam kehidupan kita. Kita akan sentiasa ingat saja kenangan-kenangan waktu-waktu dulu. Tapi bersabarlah, kerana berdamai dengan waktu itu akan mendamaikan diri. Yang penting kita kena sentiasa positif dalam apa juga keadaan. Jaga hati, jaga emosi. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Mari kita hiburkan hati ya, dengan lagu Diriku Nasional FM.

dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

adakah kau setia nyanyian Sting? Adakah kau setia? Kalau saya, saya setia. Sebab saya setia menemani anda daripada tadi lagi menemani anda. Saya harapkan juga anda di luar sana juga setialah menjadi pendengar tegar Nasional FM. Sentiasa di hati. Selamat pagi kepada yang sedang dalam tugasan dekat tempat kerja. Ada juga yang dalam rondaan. Semoga apa segala urusan anda dipermudahkan, berjalan lancar dan sentiasa dalam keadaan selamat. Okay? Buat yang sedang bertugas, teruskan semangat. Berikan yang terbaik dalam apa juga bidang pekerjaan kita. Tidak dilupakan juga yang mereka, pendengar-pendengar yang dah mula bangun seawal pagi, sibuk menyiapkan juada, membuka gerai. Ada juga membuat persiapan untuk mulakan jualan. Ada yang sedang bungkus nasi lemak. Semoga setiap usaha yang dilakukan dipermudahkan dan rezeki anda dilimpahkan rezeki yang berkat hendaknya. Okey, ada juga nak sampaikan waktu solat subuh bagi Kota Kinabalu, Sabah, hari ini 25 Julai 2026, adalah pada pukul 4.58 minit pagi, diikuti dengan wilayah Persekutuan Labuan pada pukul 5.01 minit pagi dan juga Kuching, Sarawak pada pukul 5.29 minit pagi. Kepada umat Islam di Sabah dan Sarawak, selamat menunaikan ibadah fardu subuh. Semoga permulaan hari dengan doa yang ikhlas daripada hati dimakbulkan segalanya. Amin ya rabbal alamin. Teruskan mendengarkan Nasional FM.

Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku.

0: sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Selamat pagi, geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya masuk ke jam terakhir untuk Hani menemani anda. Edisi 25 Julai 2026, geng buruh hantu. Okey, untuk pagi ini, Hani nak cerita jugalah. Kedewasaan bukan dilihat dari usia, tetapi dilihat dari sikap, tindakan dan tingkah laku. Kadang-kadang kita kena faham, kita kena menghargai, kerana kita tidak akan pernah menyedari apa yang kita miliki sampai waktu kita kehilangannya. Hargai sesuatu yang sederhana, kadangkala itulah yang membuatkan hidup kita bahagia. Untuk anda yang di luar sana, terus kekal setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

berdasarkan kalau kita tengok kan, maknanya Nabi dah pesan nak cari rezeki yang halal, yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Rasa cukup, alhamdulillah, duduk dekat tempat ni, sini cantik.

0: kat dalam ni rupanya. Kan? Orang berebut nak dalam ni. Duduk dalam ni. Parking lot ada nombor. Penceramah pun tak boleh parking situ. Parking kena. Tak maaf, tuan tukar. Dahsyat. Tukar. Penceramah mengenali parking. Memang. Dahsyat. Sini tempat cantik. Suraunya pun cantik. Tapi bila dah duduk dalam ni, habislah ITP kan. Imbuhan tetap perumahan tak adalah kan? Tak adalah. Macam mana kan? Tak apalah. Okey tu. Berdasarkan hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di sisi Tuhannya pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang lima perkara, iaitu tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan, tentang hartanya daripada mana dia dapatkan, dalam hal hartanya itu di mana dia belanjakan, dan apa saja telah dilakukan dari ilmu yang dimilikinya. Jadi, apakah 10 punca rezeki itu hilang berkat? Dia mungkin asalnya berkat, tapi jadi tak berkat, hilang. Apa sebab? Pertama, jauh dari Allah. Dia semayang, kadang-kadang semayang, kadang tak. Macam tu. Ikut suka dia lah. Dia tak datang semayang kadang-kadang. Dia kata, benda lek, aku tak pergi semayang pun, duit masuk okey je, kerja kerajaan macam biasa. Contoh. Tapi dia tak tahu, imam hari-hari doa. Doa untuk semua. Doa imam muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Dia doa untuk semua. Tak pernah lagi lah imam doa, ya Allah keberkatilah rezeki saya dan juga makmum yang hadir saja, ya Allah. Yang lain tu imam puih lah, mana ada. Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Imam doa untuk semua. Kena percaya. Ada tak mustahil dan ada kemungkinan, sebab doa imam adalah orang yang tak datang semayang sini pun dapat berkat dia sekali. Itu sebabnya kena terima kasih, kena syukur ada surau dekat tengah ni. Sebab surau ni adalah hati dan jantung pada perumahan ni. Selagi ada surau ni, insyaAllah makmurlah tempat ni, insyaAllah. Jangan kau bising-bising kan. Ya kan, jangan bising-bising. Alah kecoh lah, kau pergi surau belum tentu baik perangai kau. Memang betul. Pergi surau belum tentu baik, tapi ada harapan baik. Kan? Pergi disco depan, pub depan kan? Kan banyak depan tu. Belum tentu jahat, betul, tapi ada harapan jahat. Tak pernah Leon pergi pub tu, weh berhenti-berhenti, isyak-isyak. Kau tak pernah dengar kan buat macam tu kan? Jauh daripada Allah. Kan? Kalau kita nak tengok hubungan kita, apalah aku ni banyak masalah. Cek balik hubungan kita dengan Allah. Cek balik macam mana dengan talian kita, perhubungan kita dengan Allah. Berapa talian tetap kita dengan Allah Ta'ala? 24434. 24434. Itulah nombor dia. Satu nombor tertinggal tak sampai. Yang paling susah, it happened to be. Cik. Solat yang paling susah sekali adalah solat yang paling sikit rakaatnya. Solat subuh. Kan? Borik tuan-tuan. Kan? Borik betul. Kedua, punca hilang rezeki ni, keberkatan rezeki ni, mengabaikan kedua ibu bapa. Tak kira macam mana pun janganlah diabaikan. Kan? Gembirakanlah hatinya. Kan? Paling tidak, sampaikanlah ucapan-ucapan yang baik kepadanya. Wahai ibuku, selamat hari ibu. Boleh, tak ada salah. Yang salah tu kau celebrate. Kau ucap selamat hari ibu. Hal hari-hari boleh cakap. Kan, selagi mana kita ni anak, hari-hari lah tu hari ibu, sebab itulah mak kita hari-hari. Macam mana pun kita nak buat, tak payah tunggu hari tertentu. Macam tu lah. Jangan abaikan kedua ibu bapa kita. Ambil berat. Orang tua ni bukannya nak apa sangat. Tanya mak nak apa, mak cakap je. Itulah mak tengok jiran tu kan, tak ada lagi dah pakai ceret menjerit tu. Cerit menjerit, itulah yang masak air yang bunyi. Macam tu kan. Sampai terbakar dapur. Kawan tu pokak tak terengah kan. Memang nak macam mana. Yang tu lah yang tekan-tekan teri panih, tekan-tekan teri sajuk tu lah. Macam tu. Kan. Jangan kita abaikan kedua ibu bapa kita. Yang ketiga, punca hilang rezeki apa? Sebab hubungan kekeluargaan yang renggang. Hubungan kekeluargaan, adik-beradik, sedara-mara, pak sedara, jaga. Ingat Nabi sebut, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan main-main. Kita suka dia bukan anak aku. Jangan. Kadang orang perempuan senang betul dia mengharamkan benda yang halal. Aku haramkan susu aku ke anak aku. Kau pula dah elok benda-benda itu halal, kau haram sebab kau marah, layan emosi, buat apa? Kan? Jangan. Ya. Banyak lagi benda lain boleh cakap. Kenapa kita nak buat macam tu? Kau bukan anak aku lagi. Macam tu. Ini semua pengaruh drama ni. Kerasnya takdir. Macam tu. Kan? Hubungan kekeluargaan yang renggang. Jangan macam tu. Kesian. Sebab bila memutuskan hubungan ni, pertama kebaikan kita tergantung. Doa kita tidak dimakbulkan. Kebaikan kita tertolak. Apa kita nak? Apa kita memutuskan rahim? Lebih baik kita berbaik-baik antara satu dengan yang lain. Yang keempat, punca rezeki kita tak berkat adalah kerana kita kedekut nak bersedekah. Kita rasa liat nak bersedekah. Untuk makluman semua, surau ini ada akaun banknya. Jadi sila transfer. Kita tak tahu kita mati bila. Tu terang cakap. Aku rasa malam ni pun ada seorang mati. Target orang yang dengar tu, Allah janganlah ustaz ni, aduh. Tu boleh cakap mati macam tu lah. Tak, macam ni kita kena anggap kita akan mati. Tu sebab kita kena bagi. Orang mati tu kalau Allah bagi dia hidup 5 minit jadilah. Dia jaga 5 minit, dia bukannya cari kuartus mana dia duduk dulu. Bukannya dia cari adik-beradik dia. Dia cari tabung. Sebab baru dia tahu bila dalam kubur, tabung yang dia sedekah itulah yang banyak tolong dia. Saya umumkan semua orang wajib bagi sedekah. Kau ingat panggil Samsul Debat free? Semua kena bayar. Taklah, maksudnya bila dah panggil penceramah macam ni dengan buat program macam ni, kenalah sumbang banyak sikit. Sedekah betul-betul. Tak boleh bagi singgit, bagi RM10. Tak boleh bagi RM10, bagi RM100. Duit tak bawa ustaz, jangan kau baik-baik gabur. Kain plekat kau tu memang kau tak ada duit, tapi transfer pun tak ada kat rumah. Lurutkan jam tangan kau, golang gantai yang ada tu. Masukkan, tahulah JK masjid, JK surau nak tolak kat kodai dapat berapa. Tak pun handphone tu bagi. Kita format dengan tantang kodai Cina, tahulah dapat berapa.
1: Allahu

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penerima langsung di RTM Click.

Nampaknya dah sampai akhir jam, hanya menemani anda selama 6 jam hari ini, Geng Burung Hantu edisi 25 Julai 2026. Sebelum Hani mundurkan diri, dikongsikan juga waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini adalah pada pukul 6 pagi. Selamat menunaikan ibadah subuh untuk yang beragama Islam. Semoga hari yang sedang kita lalui ini dipenuhi dengan kesihatan yang baik, urusan yang dipermudahkan, rezeki yang melimpah ruah hendaknya, dan hati yang sentiasa tenang. Apa juga cabaran yang datang, semoga kita sama-sama diberi kekuatan untuk menghadapinya dengan penuh kesabaran dan senyuman. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah Hani makan ke udara lagi. Terima kasih kerana memilih untuk kekal mendengarkan Nasional FM. Saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal undurkan diri dulu. Semoga kita berjumpa lagi terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: الإسلام دكتور طه عمر برقنسي علمه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar sekalian? Tajuk yang kita nak bincangkan ataupun kita nak dengarkan pada hari ini adalah hidupkan hati dengan Al-Quran. Bila kita sebut hati, hati ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa hati adalah raja kepada badan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Maknanya dalam badan kita ada seketul daging. Baik daging itu, maka baiklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Buruk daging itu, maka buruklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Daging itu ataupun anggota itu adalah hati kita. Jadi bagaimana kita nak pastikan hati kita ini adalah hati yang baik? Maka kita perlu pastikan hati kita ini ada cahayanya dan ia dipimpin tidak lain tidak bukan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber cahaya dan petunjuk yang dapat hidupkan hati kita dalam kegelapan. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang telah diturunkan kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Dan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Al-Quran memainkan peranan penting dalam membersihkan hati kita dari karat dan dosa-dosa. Jadi bila kita sebut tentang baca Quran tu macam mana ya doktor? Adakah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ataupun kita baca Qul A'udhu Bi Rabbin Nas? Tidak. Sebenarnya ada yang kita baca yang kita panggil sebagai bacaan ritual, bacaan ibadah. Itu betul. Baca buka Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qul A'udhu Bi Rabbin Nas. Itu kita panggil sebagai bacaan ritual ibadah. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Tetapi bacaan yang untuk memberikan petunjuk kepada hati kita, untuk menghidupkan hati kita itu, mestilah bacaan yang difahami. Bacaan apa? Bacaan yang difahami, yang ada terjemahannya. Jadi pesanan kita pada hari ini adalah belilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Downloadlah aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca satu hari satu muka surat dan menelusuri, melihat, mendalami apa terjemahan ayat-ayat ini. Satu muka surat, kalau kita nak baca terjemahannya, maksimum 10 minit. Takkan kita tak ada 10 minit sehari kan? Keluarkan 10 minit sebelum tidur, keluarkan 10 minit sebelum kita mula kerja. InsyaAllah Allah akan jentik dan gerakkan hati kita agar dihidupkan hati kita melalui bacaan Al-Quran. Jadi itu yang kita perlu lakukan. Dan dalam hadis yang lain, kita melihat bila namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca akan mendapat satu pahala dan akan diampunkan satu dosa. Dan lebih baik daripada itu, bukan sekadar kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran di dalam solat. Maka apa manfaat bila kita membaca Al-Quran dalam solat? Kita akan dapat lebih khusyuk dan khudu' di dalam solat kita. Apatah lagi kalau kita fahami apa yang kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahannya agar Al-Quran itu dapat menghidupkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

بشبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: akan dengar radio paling.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Police FM 102.9 MHz, serasi dengan ku. Raja berdaulat, rakyat berelmu, negeri sejahtera, polis maju. Hari ini Sabtu 25 Julai 2026, 10 Safar 1448 Hijriah. Pagi ini akan bersama dengan saya, Ferzan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi, bertemankan rakan penolong jurutera pagi ini, Syed Farid Saha, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar perampau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 6 pagi, telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.12 bila pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.28 tengah hari. Asar 4.50 minit petang. Maghrib 7.39 minit malam. Setelah Isya 8.53 minit malam. Terus dia mendengarkan Radio Malaysia Plus FM. Serasi denganku ya.

0: Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini, dan insyaallah perkongsian kita pada pagi ini berkaitan dengan Al-Quran dan tadabburnya memberi syafaat kepada kita pada hari akhirat nanti insyaallah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan baca ayat 92 hingga ayat 95 surah Al-Baqarah juzuk yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

102 Pembelan 9 MHz serasi dengan ku. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi lah pagi Sabtu 25 Julai 2026, 10 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pagi ni rintik-rintik hujan, kan? Alhamdulillah. Kita mengenawal hari ini, kita ucapkan setinggi-tinggi kesyukuran lah kerana Allah SWT berikan kita limpah kurnia-Nya di atas muka bumi Allah yang seketika ni. Jadi kita doakan untuk orang-orang yang kita sayang di sekeliling kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, insyaAllah satu dunia, geng. Kita doakan untuk mereka, insyaAllah. Okey, jom kat sini geng, teman anda pagi ni bersama dengan rakan penolong jurutera lah, Syed Farid dan juga Sahar pagi ni. Kawan-kawan saya bertugas di sesen pemancar perampau dalam keadaan hujan-hujan ni, semoga dipermudahkan. Anda semualah yang mendengarkan 102.9 MHz Plaza FM langsung dari Kompleks Piaran Tengku Syed Putra. Boleh dengarkan secara online juga di RTM Klik, frekuensinya 102.9 MHz. Alright, terus setia geng.

25 Julai 1964, pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen Tahun Buah-Buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.

0: dan Karnival Pembaca 2026 kembali lagi dari 24 hingga 29 Julai, 8 pagi hingga 10 malam di Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Jualan pelbagai bahan bacaan, slot kartunis, permainan interaktif, Zoom ini, bengkel jom skor peperiksaan dan kempen deposit duit shilling anda pada 25 dan 26 Julai. Maklumat lanjut di Facebook Perpustakaan Awam Negeri Perlis.
1: Dari sebuah impian, lahirlah sebuah legasi bermula dengan lebih 100 mahasiswa pada 2001. Kini UniMap berkembang dengan hampir 15,000 pelajar menjadi antara universiti TVET pilihan negara. Dengan 99.4% keboleh pasaran graduan, UniMap terus melahirkan bakat yang memenuhi keperluan industri dan negara. 25 tahun menginspirasi, 25 tahun membina masa depan. Selamat menyambut Jubli Perak Universiti Malaysia Perlis. Semoga UniMap terus kekal relevan dan berimpak.
2: Hello guys, sekarang ni ramai semua boleh belah secara dalam talian.
3: Tapi anda kena ingat, ada je setengah individu di luar sana tu yang cuba mengambil kesempatan dengan menipu anda.
2: Kaji dan selidik dulu sebelum membeli.
3: Jadilah pengguna yang bijak.
2: Pesanan khidmat masyarakat ni dibawakan oleh saya Ryan
3: dan saya Iqbal
2: di Perlis FM.
3: Serasi denganku.
0: Jom teman ibu pergi beli barang di supermarket.
4: Ibu, kakak nak beli makanan ni boleh tak?
0: Boleh, tapi pastikan ada logo mesti kalau nak membeli makanan buatan tempatan tu.
4: Logo mesti?
0: Ingat tau, ada logo mesti. Makanan selamat, tanggungjawab industri. Ingat apa kakak?
4: Logo mesti. Makanan selamat, tanggungjawab industri.
5: Bila membeli makanan buatan tempatan, pastikan ada logo mesti. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
6: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba, berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya. Elakkan dehidrasi. Sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
7: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
8: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
9: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
10: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
11: Turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Perlis FM di seluruh dunia.

Alright, Prince FM, selesai dengan tu, geng. 7.21 minit pagi dah. Hai, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan yang baru je join saya di Prince FM ni. Macam biasalah geng, hujung-hujung minggu ni, jom kat sini lah teman anda eh. Hingga pagi, 6 ke jam 10 pagi lah. Bersama dengan rakan-rakan yang bersama dengan saya lah di konti Prince FM ni. Okay, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan laporan keadaan cuaca dulu sekitar negeri Perlis hari ni. Hari ni pagi dah hujan dah eh. Rasalah kesejukan tu kan. Kalau anda tengok dekat laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ni 25 Julai 2026. Pagi ni ribut petir di kebanyakan tempat. Petang pun sama juga, ribut petir di kebanyakan tempat. Malam hujan di beberapa tempat lah. So minimum 26 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius lah. Kita tengok ni pagi petang malam hujan lah. Hati-hatilah kepada anda yang nak mandu dalam keadaan hujan kan. Sentiasa berikan tumpuan yang penuh lah ketika anda mandu, trek pun licin ya. Dalam keadaan semasa ni, dalam keadaan hujan ni, kita kadang-kadang tak open nak clear lah penglihatan kita eh? Jadi hati-hati, insyaAllah kita doakan agar anda selamat sampai ke destinasi anda dengan selamat geng. Itu yang penting geng eh. Kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam e-akhbar pagi ni. Akhbar-akhbar harian saya kongsikan dengan anda, saya baca secara online. Tunggu tahu, Prince FM serasi dengan ku.

Alright gang, saya nak kongsikan dengan anda lakukan apa yang dibuatkan dalam Mi Akhbar pagi ni. Dan saya nak mulakan dengan berita harian lain. Ini berkenaan dengan tiada peraturan baru berhubung penyertaan awam, pegawai awam. Ini dibuatkan dalam Mi Akhbar pagi ni. Ini surat edaran yang dikeluarkan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA pada 19 Jun lalu bertujuan memperjelaskan pelaksanaan peraturan berhubung penyertaan awam ya oleh pegawai awam mengikut perkembangan teknologi komunikasi dan penggunaan media sosial semasa. JPA dalam kenyataannya memaklumkan surat edaran itu tidak memperkenalkan peraturan baru, sebaliknya memperjelaskan pelaksanaan sub peraturan 19-1 dan 19-2. Ini peraturan-peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib 1993 ya dalam laskap komunikasi digital yang semakin berkembang. Dan menurut kenyataan itu, peraturan mengenai penyertaan awam oleh pegawai awam bukanlah satu perkara baru, sebaliknya telah berkuat kuasa sejak tahun 1993 melalui PU A-395/1993. Jadi peraturan ini bertujuan memastikan penyampaian maklumat berkaitan urusan kerajaan dibuat secara tepat, tanggungjawab dan selaras dengan tata cara yang ditetapkan. Ini dimuatkan dalam Mi Akhbar pagi ini. Perdana Menteri Anwar ucap tahniah kepada Alif Rakib ya, raih gelaran juara dunia Muay Thai di Bangkok. Ini Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah lah kepada petarung Muay Thai negara Ahmad Nur Iman Alif Rakib ya, dikenali sebagai Alif Rakib atas kejayaan melakar sejarah sebagai rakyat Malaysia pertama muncul juara dunia One Championship. Beliau berkata kejayaan Alif Rakib itu bukan sekadar mengharumkan nama negara, malah membuktikan bahawa anak muda Malaysia memiliki keupayaan, keberanian, intizam ya untuk bersaing serta mencipta kejayaan di pentas dunia. Semoga pencapaian sejarah ini menjadi inspirasi kepada lebih ramai anak muda untuk terus mengejar cita-cita dan tekad disiplin, semangat juang yang tinggilah. Yakinlah tiada yang mustahil apabila usaha disertai kesungguhan dan juga tawakal. Syabas Alif, Malaysia berbangga dengan kejayaan ini. Ini dimuatkan dalam Akhbar juga dalam Metro. Dan utamakan buahan tempatan ya, kurangkan import RM7.5 bilion. Ini kerajaan Selangor menggesa rakyat mengutamakan pembelian buah-buahan tempatan lah. Ini bagi membantu mengurangkan kebergantungan negara terhadap import buah-buahan dan sayur-sayuran yang kini mencecah kira-kira RM7.5 bilion setahun ya. Exco Infrastruktur dan Pertanian Dato' Dr. Izzam Hashim berkata usaha itu bukan sahaja mampu meningkatkan pendapatan petani tempatan, malah mengukuhkan keterjaminan bekalan makanan negara lah. Menurut beliau, masyarakat juga digalakkan menjadikan buah-buahan tempatan sebagai pilihan, termasuk jadikan buah tangan atau bakul hadiah lah bagi menyokong hasil keluaran usahawan tempatan. Kalau kita boleh kurangkan kebergantungan ini dengan memilih buah tempatan, ia banyak membantu meningkatkan hasil jualan pertanian negara. Ini dimuatkan dalam Mi Akhbar pagi ini. Kejap lagi saya kongsi lagi. Tunggu

Okey, Pandu lalu. Lagi berita dibuatkanlah, berita nasional. Dua pelajar perempuan maut jatuh bangunan kosong di Buntong. Ini di Ipoh ya, dua pelajar perempuan berusia 14 tahun lah ditemui maut selepas dipercayai terjatuh dari tingkat atas sebuah bangunan perumahan kosong dekat Buntong ya, pagi Jumaat lah. Ini kejadian di flat Sungai Pari itu disedari seorang pegawai keselamatan yang kebetulan melakukan rutin rondaan sebelum memaklumkan kepada pihak berkuasa lah. Kedua-dua mangsa yang merupakan rakan baik itu dikatakan belajar di sekolah yang sama di Ipoh dengan mengikuti pembelajaran sesi petang, dan ibu salah seorang mangsa yang mahu dikenali sebagai Sila, 36 tahun, berkata dia menghantar anaknya serta rakannya itu ke sekolah dari kediaman mereka di Mengelembu kira-kira jam 1 petang. Bagaimanapun katanya, sekitar jam 4.30 petang, satu panggilan diterima memaklumkan anaknya berada di kawasan perumahan kosong tersebut. Saya sempat tengok keadaan dia, masih memakai baju PJ katanya, pendidikan jasmani, pakaian sama seperti mana saya hantar ke sekolah tadi katanya. Saya tidak tahu kenapa anak saya boleh berada di sini sedangkan sebelum ini dia tidak pernah pun datang ke tempat begini katanya. Ini dibuatkan dalam Ia Khabar juga. Okey, dalam Metro, Petra catat pengeluaran minyak pertama AKW hidupkan semula industri minyak daratan Sarawak. Ini pembangunan adong kecil West ya, AKW beralih ke fasa seterusnya dengan memberi tumpuan kepada penyediaan kemudahan pengeluaran dan juga infrastruktur penting. Ini bagi menyokong bekalan gas mampan kepada projek Logi Jana Kuasa Turbine Gas Kitaran Gabungan CCGT Miri yang disasarkan mula beroperasi menjelang akhir 2027. Ini Petroleum Sarawak Berhad Petros dalam kenyataannya berkata ia sekaligus memperkukuh keselamatan tenaga jangka panjang Sarawak. Menurut kenyataan itu, perkembangan itu menyusul selepas kejayaan Petroleum Petros dan Petra Energy Berhad Petra memulakan pengeluaran minyak pertama menerusi sistem pengeluaran awal EPS AKW di blok SK433 yang menandakan kebangkitan semulalah industri minyak dan gas daratan Sarawak selepas hampir 5 dekad. Menurut kenyataan itu lagi ya, pencapaian itu dibina berasaskan kejayaan pengerudian telaga pembangunan penilaian AKW pada 2023. Menjadi satu langkah pentinglah dalam usaha terajui Sarawak untuk membangunkan semula sumber petroleum daratan negeri. Ini yang dimuatkan dalam akhbar Metro, anda boleh baca juga. Okey, dalam berita harian, Anwar beri jaminan peruntukan projek untuk manfaat rakyat tak akan dipotong. Ini kerajaan akan memastikan ya pelaksanaan projek mitigasi banjir di kawasan Petaling Jaya dan Damansara yang membabitkan kelulusan peruntukan berjumlah 44.5 juta dapat berjalan lancar sekaligus memberi keselesaan kepada penduduk di kawasan ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata peruntukan yang diluluskan itu membabitkan komitmen bersama ini antara kerajaan pusat dan negeri. Ada beberapa keputusan penting yang orang PJ harus tahu katanya. I grew up here, saya membesar di sini, saya tahu semua lorong-lorong kecil di sini. Sekarang tak ada yang terkecuali, kerana PJ ni pun kadang-kadang banjir, Damansara pun ada banjir katanya. Jadi dalam belanjawan tahun ini lalu, sejak 2 tahun lalu lah kita mula bincang dan sudah pakat setengah peruntukan kerajaan persekutuan, setengah lagi negeri. Kerajaan Negeri Selangor sudah meluluskan lebih 30 skop kerja mitigasi banjir lah. Ini adalah isu banjir di sekitar Petaling Jaya Damansara. Kepada MBPJ, Majlis Bandaraya Petaling Jaya, saya ucap terima kasih katanya. Semua jabatan di Selangor dan Kerajaan Persekutuan, kita sudah lulus 44.5 juta ringgit ini untuk mitigasi banjir dalam pelaksanaan katanya. Ini dimuatkan dalam akhbar pagi ini, berita nasional. Saya kongsikan dengan anda sebahagianlah. Kejap lagi kita nak keluar negara, geng. Berita global.

Okey, ala sayang ini Fian Ali, 7.42 minit pagi. Kita nak keluar garam, berita dibuatkan dalam Bi Akbar pagi inilah. Hari ini kita ada dengan usaha bersama kunci keamanan berkekalan kerjasama Asia Tenggara. Okey, ini Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. pada Jumaat menegaskan kepentingan usaha bersama lah untuk mengekalkan keamanan berkekalan, memperkukuh kerjasama antara negara-negara Asia Tenggara serta rakan dialog mereka. Marcos menjadi tuan rumah majlis makan malam gala di Istana Malacanang, Manila. Ini bagi meraihkan kehadiran menteri-menteri luar yang menghadiri sambutan ulang tahun ke-50 Treaty Persahabatan dan juga Kerjasama TAC di Asia Tenggara. TAC ditandatangani pada 24 Februari 1976 di Bali, Indonesia, semasa sidang kemuncak ASEAN yang pertamalah. Lima negara pengasas ASEAN iaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan juga Thailand. Dokumen yang ditandatangani pada hari itu jauh lebih daripada sekadar sebuah perjanjian. Ia merupakan satu penyataan keyakinan terhadap masa depan rantau kita. Kepercayaan bahawa walaupun terdapat perbezaan, Asia Tenggara mampu membina keselamatan berasaskan saling menghormati dan kerjasama. Lima dekad kemudian, detik itu membawa makna yang hampir tidak dapat kita bayangkanlah. Ini antaranya lah dibuatkan Rabi Akbar, berita luar negara. Satu lagi ni berkenaan dengan ribuan pelaut terkandas di atas kapal di Selat Hormuz. Ini di Geneva, sekurang-kurangnya 6,000 pelaut terkandas di atas kapal di Selat Hormuz susulan serangan berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran, menurut Pejabat Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Ini pada Jumaat, Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk berkata terdapat anak kapal di kira-kira 400 buah kapal geng yang terkandas di Selat itu, yang menjadi pusat konflik antara Washington dan Tehran. Belum mengesahkan selah tidak akan segera diambil, satu kenyataan media lah. Menurut kenyataan itu, sekurang-kurangnya 9 kapal dengan 93 anak kapal ditinggalkan oleh pemilik masing-masing. Pelayaran terbabit dibiarkan berada di atas kapal tanpa bekalan makanan, air, bahan api, rawatan perubatan, bekalan elektrik atau saluran komunikasi dengan keluarga mereka. Ini menurut PBB lah. Jadi PBB menegaskan keadaan terasing dalam tempoh yang lama terkandas di zon konflik boleh memberi kesan serius terhadap kesihatan mental dan fizikal mereka. Ini dalam sinar. Okey, satu lagi berita pelik di berkenaan dengan aku puncur. Bertukar mimpi geri. 10 serpihan jarum tertinggal dalam kaki. Ni di Rusia lah Hasrat seorang wanita untuk mendapat rawatan sakit kaki menerusi akupuntur yang bertukar mimpi geri apabila serpihan jarum yang tertinggal dalam kakinya menyebabkan dia tak lagi mampu berjalan, kan. Memetik laporan Oriti Central, pemeriksaan sinar X mendapati sekurang-kurangnya 10 serpihan jarum tertanam dalam kaki wanita terbabit, dipercayai menjadi punca kesakitan melampau lah yang dialami. Masih belum jelas bagaimana begitu banyak jarum akupuntur ni boleh patah tertinggal dalam kaki. Selepas hanya satu sesi rawatan, terutamanya bagi prosedur dilakukan oleh individu yang mendakwa dirinya sebagai pakar. Ini pun dimuatkan jugalah dalam Ia Akhbar, berita luar negara, berita global. Okey, sekejap lagi kita kongsi lagi. Tenang-tenang je pagi ni, geng. Please have fun.

Okey, ini skit Bruno Mars. Okey, kita nak kongsikanlah berita hiburan. Saya terbaca juga lah berita ni ya. Dibuatkan dalam akhbar juga pagi ni. Pelakon Lydia Ibtisam meninggal dunia selepas dilaporkan kritikal hanya berapa jam selepas berita mengenai keadaan kesihatan Lydia Ibtisam kritikal menjadi perhatianlah. Pelakon yang dikenali menerusi drama Impian Iliada dilaporkan meninggal dunia. Berita pemergian Allahyarham dikongsi oleh pelakon Mimi Amida. Ini melalui satu hantaran tweets yang memaklumkan Lydia menghembuskan nafas terakhir. Ini dimuatkan dalam air akhbar juga pagi ni, anda boleh baca lah . Penyanyi Eliza Razak juga berkongsi berita sedih itu melalui instastory miliknya. Sebelum ni Eliza yang juga rakan baik memohon orang ramai mendoakan kesihatan Lydia yang ketika itu berada dalam keadaan kritikal akibat komplikasi penyakit autoimun yang jangkitan kumal lah sehingga menjejaskan fungsi organ dalaman. Ini dimuatkan dalam air akhbar boleh bacalah berita ni. Okey, satu lagi ni berkenaan dengan saya pun terhibur. Zizan tak kisah gambar dijadikan meme. Ini pelawak dan juga pelakon Zizan Razak mengakui tidak kisahlah apabila gambar serta reaksi wajahnya kembali tular sebagai gambar tular di aplikasi Threads. Malah menganggap dia sebagai suatu yang menghiburkan selagi tidak mengaibkan mana-mana pihak, katanya. Zizan berkata dia tidak mempunyai masalah sekiranya gambar-gambar berkenaan digunakan untuk tujuan hiburan selagi tidak mengaibkan atau mengandungi unsur yang boleh menimbulkan kebencian, kata dia. Saya okey je kalau orang nak guna gambar saya jadi meme. Saya pun terhibur juga dan saya rasa mereka rindu saya kot, kata dia. Mereka sayang saya, banyak artis Malaysia, tapi kenapa mereka pilih saya, kata dia. Kan? Ini antaranya lah. Dan menurut Zizan, dia menganggap fenomena itu sebagai sesuatu yang positif kerana mampu menceriakan orang ramai. Namun berharaplah pengguna media sosial tidak melampaui batas ketika menghasilkan kandungan yang berusulkan jenaka lah. Ini dimuatkan juga dalam akhbar Metro. Siti Nurhaliza mahu AI lengkapi bukan ganti kreativiti. Ini bidu wanita negara Datuk Seri Siti Nurhaliza berpandanganlah teknologi kecerdasan buatan AI wajar dimanfaatkan sebagai pemudah cara penghasilan karya seni, namun tidak seharusnya mengambil alih peranan kreativiti dan juga sentuhan manusia. Menurut Siti, kemajuan teknologi perlu diraikan tetapi penggunaannya mesti disertai pertimbangan agar nilai seni dan pemikiran kreatif terus terpelihara. AI boleh membantu memudahkan proses penghasilan lagu, namun idea kreativiti manusia kekal menjadi asas utama sesebuah karya, kata dia. Kita raikan teknologi tapi bukan bergantung sepenuhnya kepada AI. Saya tidak menolak kemajuan ini, namun AI sepatutnya digunakan sebagai alat bantuan sahaja. Betul. Ini dimuatkan juga lah dalam e-akhbar pagi ni. Gang, hampir ke pukul 8 pagi ya.

baby. Alright, Plus FM, selasa dengan ku geng 7.55 minit pagi dah. Hampir pukul 8 pagi lah. 8 pagi macam biasa geng, kita dapat ikuti berita Plus FM. Sekejap lagi saya kongsikan dengan anda. Kemudian kita kembali semula ke Plus FM dah. Ada tajuk pagi juga saya nak kongsikan dengan anda. Dalam keadaan kita hujung-hujung minggu ni sambil rehat bersama dengan family-family kita, dengan keluarga kita, orang-orang yang kita sayang. Dan saya percayalah anak-anak anda yang sedang belajar di luar daripada negeri Perlis ni pun dah kembali bercuti kan. Sama kembalilah itu yang indahnya kita berada di negeri Perlis ni dalam keadaan cuaca langgu ni memang sempoi lah terutamanya anda yang sedang bersarapan bersama dengan keluarga masak nasi lemak dan sebagainya pagi ni kan kena dengan ayam goreng lepas tu sambil-sambil tengok kehijauan sawah padi yang nyaman, burung-burung berterbangan, pokok-pokok bergoyang. Wow, memang indah lah kan. Alright, tunggu tau, kejap lagi kita kembali Plus FM serasi dengan ku ya.